0: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Avandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record pemahaman yang sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
0: ya,
5: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Ya, bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
7: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
6: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di-reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
7: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
7: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, Perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
20: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
19: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni ini Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Masih di Pro Satu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengan Anda di Batam pagi ini. Tadi kita sudah update informasi nasional ya, dari program 3 RRI Jakarta. Dan yang masih tadi dibahas di berita intinya soal pencopotan Menteri Keuangan ya, Menteri Purbaya Sadewa yang dicopot kemudian digantikan. Dan kali ini saya akan hadirkan satu informasi mengenai laporan arus lalu lintas. Ini saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam yang tersebar di beberapa titik di daerah Batam. Kalau saya perhatikan di daerah Gedung Wali Kota, kemudian di Gedung DPRD, Gedung Bank Indonesia, ataupun di alun-alun Engku Putri, terpantau jalanan di sana relatif cukup lengang pendengar. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Bundaran Madani, jalanan di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Lima Lajur, baik itu di dataran Engku Putri ataupun di Taman Dang Anom, terpantau di Lima Lajur tersebut juga ramai lancar. Kemudian di daerah depan Pura Seladi ataupun tanjakan Sotling yang biasanya padat, terpantau untuk saat ini ramai lancar pendengar, tidak ada kemacetan arus lalu lintas di sana. Lalu di daerah pelabuhan, baik itu di Sekupang ataupun pelabuhan Pungkur, terpantau pagi ini cukup lengang. Bagi pendengar yang mungkin masih berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan, drive safely, gunakan selalu safety belt Anda. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Iya nggak suleten, ibu saya itu loh Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh duh. Ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Lah ya, mulut toh Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 15 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kepolisian Resor Kota Barelang menggelar keterangan resmi melalui kegiatan doorstop kepada awak media di Gedung Satreskrim Polresta Barelang pada hari Senin 14 September. Kemarin malam, Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono didampingi Kasatreskrim Kompol Agung Tripurbowo membeberkan perkembangan penanganan kasus bentrokan konflik lahan yang menelan korban jiwa di Kota Batam. Dalam pemaparannya, Anggoro menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari konflik lahan yang telah berlangsung lama. Berbagai upaya penyelesaian melalui mediasi pun sebelumnya telah dilakukan mulai dari Polsek Bulang, Polresta Barelang hingga Polda Kepri. Namun pada hari itu terjadi aksi penyerangan yang diduga melibatkan dua kelompok dan mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka. Anggoro menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan konflik lahan dan tidak memiliki kaitan dengan isu suku, agama, ras maupun antar golongan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelanggan Air Batam Hilir di sejumlah wilayah Kota Batam perlu bersiap menghadapi gangguan suplai air minum. Air Batam Hilir akan melakukan pekerjaan terencana berupa perbaikan kebocoran pipa berdiameter 800 mm di Simpang Panbil Muka Kuning. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 September 2026 mulai pukul 21 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selama pekerjaan berlangsung, pelayanan suplai air minum di sejumlah wilayah akan terdampak. Gangguan dapat berubah, tekanan air mengecil hingga aliran air terhenti sementara. Sejumlah kawasan yang terdampak antara lain Batam Center, Sukajadi, Batu Batam, Anggrek Mas, Orchid, Rosdale, Dutamas, Industri Batam Center, Citra Batam, Centerpoint, Livia, dan Kintamani. Gangguan juga berpotensi terjadi di Bengkong, Besi, Barelang, Saguba, Selekop, Kavling Lama, Tunas Regency, Vanindo, Marina, dan wilayah sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Dialog Batam Menyapa bersama dengan presenter kami Sarah Melina hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pagi. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @Bavenda Kepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Meilina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 15 September 2026. Pagi ini aslinya cerah sebenarnya pendengar, tapi kok ada sesuatu yang berbeda, jarak pandang, cara kita bernafas juga hari ini diatur dan diukur. Kenapa demikian? Sejak Senin pagi ternyata BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikal Kota Batam menghimbau bahwa jarak pandang kita menyusut 2 meter hingga, maksud kami 2,8 km hingga 3 km. Dan bahkan pendengar, terdapat kabut asap yang cukup jelas di sejumlah wilayah. Pandangan dari jarak jauh pun juga terlihat memudar akibat lapisan asap yang menyelimuti udara. Dan kondisi ini juga diperparah kali ya dengan arus angin yang berputar, kemudian juga kabarnya kecepatannya sampai 9 hingga 18 km per jam. Ini jugalah yang menentukan pergerakan asap serta konsentrasi partikular udaranya itu bertahan, pendengar. Hal yang membuat kita gak sedikit bertanya adalah beberapa hari belakangan himbauan menggunakan masker oleh pemerintah daerah, kemudian juga karena indeksnya sudah 154 RPM ya kalau tidak salah. Apakah solusinya cuma sampai di sana saja pakai masker? Mengingat juga bukan hutan Batam yang dibakar, namun kita kabarnya mendapat asap kiriman dari Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, pendengar, ini bukan siklus yang memutar 7 tahun sekali atau beberapa tahun sekali. Ini sepertinya memang ada masa-masa tertentu, mungkin tiap tahun kali ya. Cuman ini mengingatkan kita dulu antara 2016 apa 2017 gitulah, sama nih keadaannya. Nah, pendengar, kabut asap tidak hanya mengganggu jarak pandang manusia, namun juga mengganggu aktivitas penerbangan. Jadi kemarin kami wawancara Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Pak Anang Setiabudi, mengatakan bahwa meskipun sejauh ini belum mengalami gangguan akibat kabut asap, namun jarak pandang tersebut terus dipantau meskipun kualitas udaranya sudah tidak sehat, pendengar. Jadi berdasarkan platform kualitas udara IKI Air sekitar pukul 11 kemarin, wah itu memang sesaknya berasa ya. Indeks kualitas udara atau IQS Batam tercatat 130. Dan meskipun lagi-lagi belum terlalu mengganggu operasional penerbangan Bandara Hang Nadiem, namun masyarakat juga perlu memantau perkembangannya dan menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Tapi di tengah kita lagi berjibaku dengan kabut asap, ada gitu kan ya, dua kelompok bentrok di jembatan 3 Barelang kemarin. Sampai jam 12 malam kalau gak salah mereka di Polres, Pak. Karena kemarin setelah pulang dari kegiatan Pertamina sekitar jam 10, teman-teman kelompok, dua kelompok yang berjibaku ini di jembatan Barelang, baku pukul, baku lempar ini, dan bahkan ada korban jiwa kabarnya. Masih ada di Polresta. Nah, pendengar, bentrokan ini tentu menambah berita negatif kita pagi hari ini. Asap, bentrokan. Dua hal ini apa hubungannya kita angkat? Pagi ini pendengar, kami mengangkat tentang wisata Batam dalam kepungan asap. Dengan bentrokan menambah daya tarik Batam, apakah masih ingin didatangi oleh pelancong? Atau ini emang cobaan aja sih sampai situasi pulih gitu. Nah, Kami memiliki dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Batam, Bapak Dr. Des Ardiwinata. Dan yang kedua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies, ASITA, Evi Betty Sihaan. Pendengar, kami akan kembali setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program 1 Batam. Berbicara soal pariwisata, pendengar, kami tengah menghubungi via by phone Ibu Eva Betty dan juga Pak Ardi Winata terkait dengan Jerbu ini, Jeringan Batam, kepungan asapnya dan hubungannya dengan kepariwisataan. Pendengar, namun kemarin secara progresif Asita telah membentuk tim 11 untuk mengawal percepatan penerbitan peraturan wali kota tentang pariwisata. Muatannya adalah mereka butuh regulasi dan kepastian untuk memperkuat ekosistem pariwisata di Kepri, terutama dengan tetap menjaga eksistensinya sehingga tidak ada timbul konflik baru pada ekosistem ini. Perwako tersebut juga lahir dari para agen tour and travel yang merasa terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, terlebih mereka memiliki NIB, mereka memiliki keterangan izin berusaha, izin berniaga, kemudian juga mereka memiliki PT, mereka membayar pajak yang tinggi, sehingga ketika di-compare dengan status individu yang membawa para pelancong dari Singapura atau Malaysia, ini membuat tidak fair dalam ekosistem. Terlebih pendengar, kemarin di thread itu Sarah pernah menemukan postingan ada orang Malaysia yang menjadi driver online di Batam, dan mereka bilang bahwa, dan dia bilang dia sudah sekitar 6 bulan di Batam jadi driver online Sabtu Minggu. Ia seorang single parent yang baru pisah dari suaminya, kemudian mengadu nasib ke Batam, katanya gitu. Pertanyaannya adalah, pendengar, bagaimana dia bisa jadi driver online? Pakai lisensi SIM internasional kah? Atau pakai SIM-nya SIM tembak, enggak ngerti juga ya. Karena itu berdasarkan postingan dari thread. Dan bahkan dia mengajak teman-teman di Malaysia, jika ingin ke Batam silakan menghubunginya, dan dia meninggalkan kontak personnya yang nomor orang Indonesia, nomor +62. Karena dia cukup tahu, katanya, daerah-daerah Batam untuk kuliner, karena orang-orang Malaysia dan juga Singapura senangnya makan di Batam dan berbelanja. Dua itu aja, karena murah di kita tuh. Begitulah yang Sarah baca threadnya. Nah, pendengar, padahal regulasi pariwisata yang tengah digodok oleh Asita dan 11 timnya itu nantinya akan digesam jadi sebuah perwako, dan ini akan menjadi sebuah sejarah bagaimana mereka secara kontinu, tersistematis mendorong ekosistem tersebut agar tetap agar tetap bisa stabil, mendengar. Jadi tim 11 itu yang disusun oleh Asita Kepri, ada penanggung jawab Ibu Eva Betty, beliau juga ketua DPD Asita Kepri kan ya, kemudian ketuanya Surya Wijaya, dan ada Andi Kalim juga, kemudian juga banyak nama-nama yang memang kita sudah malang melintang di industri kepariwisataan. Ini akan kita bawa isu ini nantinya kita kombin dengan situasi kabut asap hari ini, dan beberapa hal yang membuat kita semakin bertanya, apakah Batam masih bisa mencapai 1,7 juta kunjungan hingga akhir 2026, pendengar. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Citra Scholastika dengan Everybody New mengantarkan Anda di menit ke-27 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, kami sudah terhubung dengan Ibu Eva Betty Sihaan yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies ASITA Kepulauan Riau. Kita sapa beliau di ujung telepon terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Betty. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Wah, kedengeran akhirnya. Seneng loh Bu.
1: Sedikit ada gangguan.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Ya. Iya, terakhir kali Bu ke RRI ya Bu ya. Ini karena
1: iya,
0: juga.
1: Iya, udah lama sekali ya.
0: Iya, situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Bu sudah pakai masker lagi keluar sekarang?
1: Oh iya, kalau dekat depan rumah sih enggak ya. Masih udah mulai hilang dikit-dikit lah.
0: Oh iya, oh iya sih.
1: Ya, tapi dibanding yang kemarin ya.
0: Iya, kemarin
1: agak tebal ya.
0: Aduh ampun, itu kayak sampai di foto tuh kayak pakai filter gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Bu kemarin
1: pun pakai filter lagi.
0: Iya. Bu kemarin kabarnya ASITA bikin tim 11 untuk mendongkrak apa ya percepatan perda perwaku kita ya Bu ya. Atau perda kita atau gimana ceritanya
1: iya,
0: itu?
1: Iya, benar. Oh, jadi ini kan banyak sekarang ini banyak travel-travel liar ya.
0: Iya.
1: Iya, kadang ini sangat mengganggu ekosistem pariwisata yang ada di Batam ya. Jadi khususnya kita kan udah perusahaan-perusahaan yang punya legalitas, tiba-tiba ada perusahaan-perusahaan yang liar-liar, terus kasih harga yang sangat tidak memungkinkan gitu ya. Jadi persaingan ini sudah tidak benar lagi gitu. Jadi mereka kan, sedangkan kalau untuk travel-travel yang punya legalitas ini, khususnya yang di bernaung di bawah asosiasi ini kan dia punya sudah stabil ya. Jadi punya karyawan, punya aset untuk transportasi, punya kantor gini, dan harus berhadapan dengan travel liar ini. Jadi sedangkan mereka kan tidak punya biaya ya. Jadi ini mereka bisa mengeluarkan harga yang tidak masuk akal gitu. Jangan mereka biaya yang dikata tidak ada. Jadi ini sangat mengganggu kita dan juga sangat tidak bagus. Kadang-kadang kan travel-travel liar ini once itu tamunya kena masalah yang dicari asosiasi gitu. Jadi kita sungguh tidak nyaman di sini, sudah mengganggu bisnis yang benar-benar legal gitu. Jadi memang ini perlu dibasmi ya. Mungkin dari kita sendiri ya harus ikut andil gitu untuk bagaimana memperjuangkan perwakil ini. Jadi banyak hal, bukan hanya travel-travel liar. Jadi banyaklah pokoknya di sekarang ini yang harus kita perjuangkan supaya pariwisata di Batam itu tetap
0: terjaga,
1: berkembang gitu. Lagi kan sekarang ini pariwisata ini tiap bulannya ini meningkat kalau dibanding tahun yang lalu gitu.
0: Oh iya. Apa nilai tukar rupiah kita yang lumayan turun ya Bu ya, ternyata bawa berkah bagi pariwisata.
1: Iya benar.
0: Kita baru merayakan.
1: Buat mereka, karena mereka bisa spend lebih di sini kan.
0: Iya.
1: Tukar sedikit aja udah bisa ngopi berapa kali gitu.
0: Iya. Iya lagi Bu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pariwisata ya Bu, ya, tadi sempat Sarah sampaikan di thread itu bahkan ada orang Malaysia yang driver online Bu di Batam. Dan mereka dia sempat share nomor handphonenya.
1: Nanti nah, Sarah share. Yang harus
0: nanti Sarah share ke Ibu ya Bu ya. Sarah sempat screenshot itu Bu.
1: Iya, jadi kita nantinya itu ya kalau bisa kita dorong pemerintah untuk sampai turun ke lapangan untuk seperti di tempat-tempat kedatangan dari terminal di airport gitu.
0: Oh ya, kemudian Bu ya di tengah kita memang tengah kita yang berjibaku dengan regulasi ada kabut asap yang juga turut ambil andil mempengaruhi kepariwisataan kita.
1: Oh iya, kalau ini kan tidak bisa hindari ya, ini alam ya. Jadi memang kita harus ya terima gitu, karena walau bagaimanapun pasti ada pengaruh sedikit lah, tapi tidak banyak ya kalau untuk asap ini. Karena di Singapura juga mereka kan kena juga ya, berdampak juga.
0: Iya, ada keluhan tidak mau masuk ke ASITA Bu?
1: Pastinya ada keluhan, sedikit lonjakan wisata ya mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak, hanya beberapa persen aja sih. Mungkin sekitar 10% berkurang kedatangannya ke sini gitu.
0: Untuk bulan ini ya Bu ya?
1: Tapi iya, tapi untuk karena bulan yang lalu juga masih disebut bulan hantu kan.
0: Oh jadi, iya.
1: Jadi itu pengaruh juga.
0: Iya iya iya, bagi ke nah,
1: kalau tidak salah masih sampai pertengahan September ini ya selesainya ya.
0: Iya. Karena bagi kebudayaan teman-teman kita Tionghoa ya Bu ya, bulan hantu enggak boleh kemana-mana.
1: Benar.
0: Bahkan pakai baju hitam aja enggak boleh. Iya. Gak boleh full hitam, harus di mix and match gitu. Mereka sembahyang di hari-hari tertentu selama bulan hantu.
1: Benar.
0: Oke. Berarti Bu September ini kalau di lagunya Vina Panduwinata kan September ceria. Ini sepertinya
1: akhir kali ya. Akhir September jadi ceria, semoga aja ya.
0: Oh, akhir September ya Bu, masih optimis sih Bu Eva ternyata.
1: Pasti masih optimis dong.
0: Oke. Yeah. Ibu, kita kembali ke driver tadi Bu. Mereka sebenarnya juga tengah berperang harga sama mereka loh Bu. Jadi kemarin sempat ke daerah Batu Aji kan, ketemu seorang driver. Dia ngomong dulu itu setahun yang lalu harga mereka 800, 700, 900. Sekarang katanya gitu kan Bu, 500 ribu pun susah buat dapat. Padahal itu udah bener harga, harga apa katanya Bu, harga yang sudah paling banting banget, dibilang kayak gitu Bu.
1: Ya itu, persaingan itu kan tidak bisa dihindari ya. Jadi dengan semakin banyaknya isu pariwisata yang berkembang di Batam khususnya ya. Nah jadi orang kan akan menambah aset. Menambah aset, apalagi travel-travel itu kan menambah aset. Otomatis travel ini sedikit-sedikit jadi tersingkir gitu. Daripada dia punya tidak bisa meng-cover untuk kosnya tiap bulan, mau tidak mau kan harus turun harga gitu. Satu sisi di situ sih, karena sekarang kan isunya itu wah banyak pariwisata, banyak bahasa saat ini tamu-tamu dari Singapura banyak gitu. Jadi banyaklah teman-teman kita juga banyak yang nambah aset kayak mobil-mobil van gitu ya. Jadi dia lebih mengutamakan ya punya driver sendiri gitu, transportnya sendiri gitu.
0: Dan apa ini memang bentuk mereka
1: habis nih.
0: Ya.
1: Yang jelasnya enggak bisa dihindari, itu pasti selalu ada. Apalagi sekarang ini kan itu dia. Kadang kita tidak bisa hindari juga online ini ya. Karena itu sudah ya trennya seperti itu. Sekarang kita pun harus siap menghadapi bagaimana kita menghadapi tren online ini gitu.
0: Jadi artinya pariwisata dengan dikepung asap tadi kita nggak begitu berpengaruh ya Bu ya, ketimbang yang masalah nyatanya adalah ekosistemnya yang tengah berantakan ya Bu.
1: Regulasinya sih yang berantakan, masih berantakan, jadi harus perlu dibenahi ya. Apalagi ini kan sedangkan kita dari pemerintah sendiri harus banyak regulasi yang harus kita rubah, harus RUPS lah, sebentar lagi udah deadline ini, jadi kan sangat memberatkan juga kan, nambah biaya gitu. Sedangkan kita menghadapi di lapangan travel-travel liar, supir-supir liar gitu contohnya. Jadi ini sangat apa faktornya sangat dominan sekali ya untuk saat ini yang harus kita hadapi.
0: Oh iya Bu, kalau teman-teman pelancong itu ke Batam, tempat yang dicari di mana Bu? Masih kuliner dan belanja kah?
1: Pastinya masih kuliner dan belanja. Untuk orang Malaysia belanjanya sukanya di DC Mall ya. Nah untuk mereka lagi ngetrennya sekarang itu di Bengkong, King Beach, Blue Fire gitu-gitu.
0: Tempat
1: jadi
0: baru.
1: Dalam paket itu

0: ya, pastinya. Jadi untuk pariwisata masih dibilang sedikit saja mengganggunya, jadi tidak terlalu yang sangat berdampak negatif sekali ya. Mungkin ya harus tetap dijalani, buktinya belum ada sampai saat ini bookingan-bookingan yang kita terima belum ada yang sampai tercancel gitu.
1: Oke. Malah justru bertambah.
0: Ya pastinya itu Oktober pasti bertambah untuk saat ini ya.
1: Oke. Balik lagi karena masih bulan hantu tadi ya Bu ya.
0: Iya. Masih sepi September ini sih masih.
1: Iya baik. Kalau begitu senang juga nih hati Bu mendengarkan ekonomi apa ekosistem pariwisata kita masih baik-baik saja.
0: Ekosistemnya masih baik-baik saja, cuman ya itu dia, di lapangan itu banyak hal yang harus dibenahi.
1: Ya siap.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk turis-turisnya kan ya tidak mengganggu turis yang datang gitu. Tapi kitanya di sini yang kelimpungan menghadapi di lapangan banyak temuan-temuan yang tidak menyenangkan gitu, seperti tadi travel yang ilegal, supir yang ilegal langsung menghandle tamu sendiri gitu.
1: Boleh nggak Bu disampaikan apa dampaknya kalau kita pilih para driver ilegal?
0: Para driver ilegal ya. Kalau driver sebenarnya driver ini gimana ya? Maksudnya yang ilegal juga, yang ilegal ini berarti sebenarnya bukan driver yang ilegal ya.
1: Jadi
0: dia langsung menghandle tamu itu tanpa punya izin, itu maksudnya.
1: Ya.
0: Itu yang disebut yang ilegal. Jadi dia langsung menghandle tamu, tidak punya izin.
1: Berusaha.
0: Dia, ya. Dia langsung. Secara. Jadi gini, banyak mereka sekali travel agent menyuruh mereka membawa tamunya sendiri. Nah nanti bulan berikutnya dia sudah berhubungan langsung dengan tamu ini. Ini kan sangat tidak bagus. Ini sudah mengambil porsi travel tersebut gitu. Jadi ini disebut ilegal.
1: Oke.
0: Ini yang sering kita temukan di lapangan. Tiba-tiba tamunya pernah kejadian waktu itu travel ini tamu ini sepertinya ditipu gitu ya. Ini sudah lama sih, ada beberapa bulan yang lalu. Jadi tamu itu pertama booking ke travel ini, terus dihandle sama supir ini. Nah udah gitu ke berikutnya, Bu, nanti langsung ke saya aja gini-gini ya. Sekarang mungkin dia mengakunya dia masih di kantor itu atau gimana, dia sekarang udah bagian kantor. Itu juga bisa terjadi, sering di lapangan seperti itu terjadi. Akhirnya tamu percaya, terus dia telepon ke kantor, bookingan saya sudah oke ya gini-gini. Ibu booking kemana? Booking ke supir ini. Nah ketahuannya di situ selalunya.
1: Oke. Oke Bu, berarti apa dampak negatif memilih mereka yang tidak kompeten lah ya Bu ya, adalah ya, penipuan.
0: Tidak setia, istilahnya tidak setia gitu.
1: Oh oke. Dan
0: tidak menjaga amanah lah pokoknya gitulah.
1: Siap. Iya. Jadi Bu, kemudian juga tadi soal optimisme di akhir September ini, ya kalau stagnan jumlah booking apa? Kalau stagnan jumlah pelancongnya, berarti sudah ya sudahlah begitu ya Bu ya, karena optimismenya dibangkitkan di bulan Oktober melihat dari kondisi kepercayaan, kemudian juga debu. Jerbu ya Bu ya, apa kabut asap tadi, dua tadi, oke baik. Terima kasih banyak Ibu Eva BT sudah meluangkan waktunya, karena yang kami tahu Ibu tengah sibuk input data ya Bu ya, pelaporan kalau nggak salah. Jadi
0: iya, lagi kita siapkan untuk kita ajukan, lagi kita rumuskan lah pokoknya. Makanya kita bentuk timnya.
1: Oke, berarti ini memang masih dikebut ya Bu ya, sampai kapan deadline-nya ini Bu?
0: Ya kalau bisa sih rampung akhir tahun inilah ya.
1: Oh iya. Tinggal 3 bulan lagi ya Bu ya.
0: Iya benar.
1: Oke siap, mudah-mudahan selesai, finish, jadi sebuah harapan baru di 2027.
0: Iya.
1: Wah, terima kasih banyak Ibu Eva Betty, Ketua DPD Asita Kepulauan Riau. Sukses dan sehat selalu ya Bu ya.
0: Sama-sama.
1: Nah, nanti kalau ditodong RRI lagi, mau lagi ya Bu ya.
0: Siap.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Pagi.
1: Sehat selalu. Ya, sama-sama. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan statement dari

Ketua DPD Asri Kepulauan Riau bahwa kabut asap tidak begitu berdampak pada peningkatan pada penurunan pelancong di Batam, meskipun memang dirasakan 10% tadi kata Bu Eva, tapi itu juga bersamaan dengan beberapa kepercayaan dari tradisi Tionghoa yang meminimalisir aktivitas di luar ruangan, sehingga ya apa ya, wajar lah bahasanya begitu. Nah, tapi di Oktober teman-teman Asita optimis bahwa angkanya akan naik, mungkin juga karena pikiran-pikiran positif bahwa kabut asap sudah selesai, kemudian juga pergantian musim dan regulasi yang terus digodok untuk mempersiapkan ekosistem yang lebih baik. Pendengar, kami akan menghubungi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardi Winata, setelah mendengarkan sebuah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Adera, bahagia bersamamu mengantarkan Anda di menit ke-47 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami menghadiahi Anda dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, yang sudah ada di penghujung telepon untuk menyampaikan bagaimana situasi terkini terkait kepariwisataan dengan tema kami, Wisata Batam dalam Kepungan Asap. Kita sapa ya. Halo, selamat pagi Bang Ardi.
1: Pagi, Adinda Ara. Yang baik.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Yang suaranya renyah. Kalau didengar di radio, luar biasa.
0: Iya, Bang, berita Batam dengan kabut asapnya renyah juga kalau digoreng, Bang.
1: Oh, ya asik. Abang tadi lagi
0: datanglah suara-suara itu kan
1: dulu, bentar lagu tuh asik ya.
0: Tapi ada yang gak asik ini Bang, kabut asap.
1: Ya gini ya, alhamdulillah ya, mungkin banyak juga yang nanya nih. Nah, sapa dulu lah para pendengar Radio Republik Indonesia Batam. Dari ini juga nih, udah berapa lama nih belum dipanggil-panggil.
0: Udah sebulan lah Bang gak dipanggil.
1: Baik-baik, tadi siapa? Mbak Eva ya?
0: Iya.
1: Dari Asita ya?
0: Iya.
1: Asita. Asita itu banyak agenda itu sekarang gitu.
0: Iya.
1: Luar biasa. Gimana lah?
0: Nah, tadi nih Bang, ada yang gak asik Bang. Asap. Pengaruh gak Bang sama kunjungan Wisma kita?
1: Nih, Abang, ini by phone ya kita, para pendengar di Republik Indonesia Batam. By phone nih, Abang sedang berada di Laluan Madani nih. Ya, tadi ada ketemu, ntar lagi juga mau ketemu dengan konjen Singapura yang di Batam yang sudah berganti ya. Nanti kita juga ada meeting dikit lah gitu ya.
0: Okay.
1: Ini awan mulai menghijau, membiru ya, beda dengan kemarin. Nah gitu. Artinya begini, bahwa memang kondisi existingnya Batam apa udaranya ya, tapi ini kiriman ya, ada asap kabut gitu. Kiriman, bukan berasal dari kita sendiri ya. Artinya dia fluktuatif, artinya hari ini cerah ini saya lihat itu. Juga membiru. Nah, apa hubungannya dengan kepariwisataan? Sampai detik ini, sampai saat ini belum ada travel warning dari mana-mana negara lah ya, kita. Terus juga saya coba pantau beberapa hari ini, karena mulai apa kan hari ini di daerah, terus belum ada cancel perjalanan baik grup kayak seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ini akan baik, akan membaik ya. Kemarin juga ada hujan lebih kurang 2 hari. Kemudian kita berharap juga nanti saya tahu pantau nih BMKG dan sebagainya. Yang jelasnya bahwa ada kabut seperti ini kiriman ya, bukan berasal dari kita sendiri seperti itu.
0: Bang, dalam beberapa minggu terakhir atau dari awal September sampai pertengahan ini, ada sedikit kajian nggak dari dari dinas ya Bang? Turun nggak wisatawannya Bang? Gegara nih kabut asap?
1: Begini. Turun naiknya, up and down-nya wisatawan itu sebenarnya kita pantauan. Karena data kita itu single data dari Badan Pusat Statistik
0: BPS
1: yang mengkolek pasti dengan teman-teman kita dari imigrasi, dari port begitu ya, dari bandara, dari peri terminal seperti itu ya. Dan itu dirilis satu bulan kemudian diolah satu bulan dan dirilis bulan berikutnya. Artinya bahwa data yang ada di kita sekarang ini adalah data di bulan Juli ya, dan bulan Juli alhamdulillah bahwa kita sudah mencapai 900-an sampai 1 juta di bulan Juli. Kita 1,7.
0: Artinya dikit nah, lagi nih Bang.
1: Iya benar, day by day kita memang perlu satu effort ya untuk dapat day by day, karena semua data itu diolah di BPS. Jadi nanti keluarannya itu semua data yang dibutuhkan untuk Batam, Kepulauan Riau seperti itu. Ya bukan data ekonomi, data macam-macam data ya, keluarnya seperti itu. Nah, pantauan. Nah, kalau membaca data ini, para pendengar Radio Republik Indonesia Batam, kemudian juga siapapun yang mendengar, yang menangkap siaran ini, termasuk di daerah dan teman-teman semua pelaku-pelaku pariwisata, bahwa membaca data di kepariwisataan itu tidak bisa bulan per bulan di tahun yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, artinya data bulan Juni dibandingkan bulan Juli dibandingkan Agustus gitu, itu akan, kalau kita mungkin seperti margin error kemudian mengambil kebijakan dan sebagainya itu akan ada miss-nya seperti itu. Tetapi membaca data wisatawan mancanegara ke Kota Batam, itu ya, ke Kota Batam ya, mungkin juga sama dengan Provinsi Kepri, ya, itu harus membandingkan bulan per bulan di tahun yang berbeda.
0: Month to month, year to year, atau ya, month to year ya, Bang?
1: Ya, istilahnya year to year. Artinya dari bulan Juli di tahun 2025 kita bandingkan di Juli 2026, ya. Seperti itu.
0: Ya,
1: tapi kalau data bulan Agustus, dan alhamdulillah dari kita sudah 7 bulan ya data yang masuk, hampir 99% wisatawan kita itu terjadi kenaikan dibandingkan bulan tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, ini dia yang sangat menggembirakan. Jadi karena salah satu faktor, salah satu ya, apa di daerah ya, salah satu faktornya adalah public holiday-nya di Singapura dan Malaysia.
0: Oh, yang kemarin di bulan ya, Agustus berbarengan ya, semua kita.
1: Ya, National Day, kemudian juga mungkin Idul Fitri, Ramadan, kemudian juga mungkin saudara-saudara kita dari dia ada Lalita, ada mungkin Taipusan, kemudian ada Panggel, kemudian ada Holi, seperti itu. Kalau yang Chinese seperti mooncake. Nah, ntar lagi kita mooncake ini.
0: Yeah.
1: Ya, di tanggal 27 September itu insya Allah itu akan membludak lagi yang datang, seperti itu. Kemudian ada Chinese New Year, terus Natalan, Tahun Baru. Nah, ini biasa kalau kita lihat data wisatawan, itu yang paling peaknya, yang paling up, yang paling topnya itu di Desember biasanya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu sampai 2000-an, itu 2500 sudah nyampe semuanya. Dan yang lain-lain ya, pokok tergantung misalnya libur sekolah, nah, itu sangat menentukan jumlah wisatawannya. Nah, seperti harus melihat, dan ada juga waktunya nggak keluar gitu ya, nggak keluar daerah gitu, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya.
0: Oh, siap, nah, siap.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Ada masa-masanya begitu.
0: Iya.
1: Nah, inilah kalau jumlah wisatawan. Jadi kalau kita bandingkan bulan per bulan, itu agak sulit gitu.
0: Okay.
1: Agak sulit, nggak terbaca datanya.
0: Jadi okay,
1: kita ayo kita bandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Dengan bulan yang sama.
1: Iya.
0: Bang, artinya
1: pasang seperti kemarin bulan Juni kan, bulan Juni ya, data bulan Juli di tahun sebelumnya kita hampir tahun sebelumnya 120.000 per bulan. Tetapi di tahun ini, Juli, 140.000 per bulan.
0: Oke,
1: per bulan Juli. Jadi kalau dibandingkan naik 20-an. Tapi kalau dibandingkan di bulan Juni ke bulan Maret, April, Mei, Juni ke Juli, ya terjadi penurunan. Tapi jangan dibandingkan Juni dengan Juli. Tapi Juli dan Juli di tahun yang berbeda.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Artinya, Bang, tidak ada yang namanya pengaruh terhadap ekosistem pariwisata dari debu, dari jerebu. Tidak ada ya, Bang?
1: Iya, ini alhamdulillah harinya sangat beda dengan kemarin. Matahari juga terbit hari ini. Ada biru-biru langit juga udah
0: kelihatan. Iya, meskipun gitu, pagi karena ada masih ada bau rumput dan bau pohon kebakar pagi ya, Bang?
1: Proses gitu ya.
0: Jadi
1: yang kita bahwa bukan berasal dari kita Kota Batam, ayo kita jaga Batam ya, dari mungkin kebakaran hutan dan sebagainya. Ini kiriman ya, ini pasti kiriman.
0: Oke,
1: okay, Bang. Ya, seperti itu.
0: Ya, Bang, ini di menit ke-56, mungkin juga bisa sedikit Abang ajak kepada pendengar kita untuk menjaga pariwisata agar tetap dalam ekosistem yang baik.
1: Iya, jadi begini. Pariwisata itu sangat sangat tergantung dari namanya tata peson, seperti itu. Kita juga beruntung, kita memiliki pimpinan Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam Pak Absa Karam Budi yang sangat care dengan kepariwisataan. Banyak 15 program prioritas beliau yang sangat akomodatif terhadap pariwisata, seperti meningkatkan investasi dan destinasi MICE, Meeting Center Convention Exhibition. Kemudian kita akan membangun Taman Budaya Batam Nyat Kadir di X Gedung Beringin. Nah, kita banyak ya yang lain-lainnya. Artinya Sabta Pesona itu kita sangat harus menjaga keamanannya, ketertibannya, kebersihannya, keramahnya, kesejukannya, dan terakhir tentu kenangan mau balik lagi ya seperti ya, itu. Siap, jadi artinya kita jaga jangan buang sampah sembarangan, kemudian keramahan, kalau ada wisatawan ingin menanyakan sesuatu kita kasih informasi. Kemudian kita masing-masing ya, karena Batam ini sangat universal,
0: ya.
1: Batam ini multi etnis, kita jaga kebinekaan kita semuanya.
0: Siap,
1: ya,
0: bang.
1: Tingkat-tingkat ikannya ada seperti ini dan iya, pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Saya yakin Batam dari dulu sampai sekarang itu tidak lepas dari kunjungan wisatawannya yang kedua, ketiga seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Makasih masyarakat Batam. Ya, seperti itu.
0: Iya, gara-gara Bang bilang kebineka tunggal ika ini dia teringat kasus kemarin. Cepat selesailah mereka di Jembatan 3 ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Ya, kita doa itu aja.
1: Aparat kita bisa menangani hal tersebut.
0: Iya.
1: Yakin. Dan kita punya tools lah ya semuanya pada lembaga kita, kerukunan umat beragama, kerukunan kebudayaan semua ada. Ya, ya. Batam sangat luar biasa.
0: Oke, baik Bang. Terima kasih banyak
1: juga ya. Juga lembaga adat Melayu yang merupakan payung dari semua budaya-budaya yang ada di Batam.
0: Iya.
1: Jadi kita harus hidup damai karena ini rumah kita,
0: iya,
1: kampung kita.
0: Ini memang ketika kita. Raja Amin memimpin memang agak berat masalah nih kayaknya Bang. Itulah dinamikanya ya Bang ya. Iya. Bang, makasih banyak ya Bang ya.
1: Terima kasih Ara, semua teman-teman dari Radio Republik Indonesia pendengar. Radio Indonesia dan teman-teman di studio.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang, sukses selalu.
1: Iya. Datang Kota Maju.
0: Ya. Datang Kota Maju. Ya, pendengar baru saja kita mendengarkan statement dari Bang Ardiwinata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yang mengatakan bahwa kabut asap meskipun kita dikepung tidak berpengaruh terhadap kunjungan pelancongnya ke Batam. Namun berpengaruh adalah ketika kita sebagai warga Batam tidak merawatnya dengan baik, dengan berita-berita yang hoax, dengan perangai-perangai memecah kebineka tunggal ikaan kita, kemudian juga perbandingan year to year, month to month-nya juga tidak begitu signifikan jika tidak dilihat dari tahun sebelumnya. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Batam Menyapa di edisi 15 September 2026 atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Teknik ada Laila dan saya presenter Sarah Meila Husein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah,
1: kemiskinan,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dekat dekat sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang memasuki program literasi digital dan akan kami putarkan rekaman peran literasi digital membangun generasi Indonesia cerdas. Siang hari ini kita akan berbincang dan membahas tema yaitu peran literasi digital membangun generasi Indonesia cerdas. Kami ingatkan terlebih dahulu ya pendengar, siaran ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif, Anda dapat langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di live YouTube RRI Batam. Dan hari ini kita telah bersama narasumber yang luar biasa yaitu Anzila, seorang language and communication enthusiast yang akan berbagi wawasan mengenai pentingnya literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Anzila.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tasya.
0: Apa kabarnya di siang hari yang mendung hujan ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat ya Kak Tasya. Gimana nih Kak Tasya?
0: Alhamdulillah saya juga sehat ini Kak. Okay. Ini terlihat Kakak seperti masih muda ya? Atau memang masih muda ini?
1: Wah, saya masih muda nih Kak.
0: Masih muda ya?
1: Iya.
0: Sepertinya juga masih muda dari saya ini ya.
1: Gak apa-apa Kak, kita masih muda ya. Jadi kita harus tetap merasa muda nih Kak. Tetap merasa harus terus belajar gitu.
0: Betul-betul. Sebelum membahas tema pada hari ini ya Kak Zila, boleh perkenalkan diri dan menceritakan aktivitas yang sedang dijalani saat ini.
1: Halo semuanya, aku Anzila, umur aku 24 tahun, saat ini aku bekerja sebagai administrator di dealer mobil, salah satu dealer mobil di Batam. Nah, keseharian aku selain kerja, aku juga minat untuk belajar bahasa dan juga public speaking.
0: Baik-baik, ini makanya Kakak lancar ini ya public speakingnya.
1: Alhamdulillah.
0: Sebagai seorang language and communication enthusiast nih Kak, apa yang membuat Kak Zila tertarik mendalami dunia komunikasi dan literasi digital?
1: Ini sebenarnya dari aku sendiri memang suka sih Kak. Jadi memang untuk kita menekuni sesuatu itu berasal dari rasa suka dulu Kak. Jadi ketika kita suka, tentu saja ini akan berlangsung lama prosesnya seperti itu. Jadi ketika kita suka, tentu kita akan berusaha untuk menekuni gitu. Misalnya ketika dari aku sendiri nih tertarik untuk belajar komunikasi atau public speaking, itu aku mulai ketika di bangku sekolah nih Kak Tasya gitu. Nah sampai sekarang aku juga tetap terus belajar gitu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang kita akan tetap terus belajar meskipun kita udah punya nih dasar-dasar keilmuannya gitu.
0: Ini tadi Kakak juga cerita ya, udah dari SMA sudah menjadi narasumber. Nah, gimana nih ceritanya nih Kak?
1: Jadi dulu waktu aku sekolah duduk di bangku SMA nih Kak Tasya, aku memang suka aktif di organisasi, di beberapa organisasi gitu. Jadi aku sempat aktif sebagai anggota dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di mana organisasi ini berada di bawah BKKBN gitu. Dan mereka memiliki banyak sekali kegiatan ya, berupa penyuluhan dan juga konseling bagi remaja-remaja. Nah, di mana kita juga sebagai konselor juga nih gitu. Kita juga memberikan salah satu penyuluhan ke teman-teman kita yang sama-sama remaja, bagaimana sih kita sebagai remaja ini juga bisa ya membangun peran aktif gitu. Kan kita juga pernah dengar ya Indonesia ini ada bonus demografi gitu. Jadi kita membangun kualitas diri kita juga mulai dari masa remaja gitu Kak Tasya. Nah, jadi dari situ karena aktif di berbagai organisasi dan juga ya aktivitas lainnya, nah sehingga aku bisa diundang di salah satu radio di Batam juga gitu.
0: Berarti udah ada pengalaman ini ya Kak ya?
1: Iya benar juga Kak Tasya.
0: Terlihat tidak grogi sama sekali nih. Sudah terbiasa ini ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ini ya, Kak Zila.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi digital ini, Kak?
1: Menurut aku sendiri, literasi digital itu berarti adalah bagaimana kita memanfaatkan literasi, dan bagaimana kita literasi ini kan sebenarnya bisa jadi dari bahasa kita, kemudian juga media pembelajaran gitu ya Kak Tasya, dengan memanfaatkan digital nih, peran internet di saat ini, dimana semua orang itu pasti punya handphone gitu ya, kemudian juga sangat aktif di sosial media dan melibatkan internet. Nah, cuman bagaimana sih kita memanfaatkan yang namanya internet atau dunia digital ini untuk kita belajar? Nah, terutama bagaimana sih kita memanfaatkannya untuk media pembelajaran kita, literasi gitu. Itu sih, Kak, dari menurut sudut pandang aku.
0: Baik. Kalau dari Kak Anzila sendiri ini, apakah literasi digital ini menjadi keterampilan yang wajib dimiliki masyarakat saat ini?
1: Iya, benar Kak. Literasi digital ini menurut aku ini wajib banget dimiliki, karena literasi digital ini juga akan mengasah kemampuan berpikir kita gitu ya, terutama kita nih yang masih muda-muda gitu ya. Dengan memanfaatkan internet yang sebagai media belajar, kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, misalnya dengan kita belajar bahasa. Nah, kesempatan-kesempatan yang kita bisa dapatkan itu akan lebih banyak ketika kita belajar dan memanfaatkan literasi digital gitu.
0: Harus pintar-pintar juga memanfaatkan internet dengan baik, ya, ini
1: bener,
0: ya,
1: harus
0: ya.
1: Bijak ya Kak, itulah kenapa kita harus aktif gitu ya, itulah kenapa penting sekali literasi digital ini gitu.
0: Baik, kalau dengan kemampuan menggunakan media sosial sudah bisa dikatakan sebagai orang yang melek digital berarti Kak, atau bagaimana kalau dengan menggunakan media sosial?
1: Nah, sebenarnya dari penggunaan media sosial ini, semua orang itu bisa menggunakan media sosial, tapi tidak semua orang itu bisa bijaksana ketika menggunakan media sosial, seperti itu. Nah, bisa jadi, nah itu tadi, kembali lagi, ketika kita memanfaatkan media sosial sebagai literasi digital, kita misalnya melihat ya, sekarang banyak sekali konten ya Kak, mulai dari Reels, ya seperti itu, kemudian mikroblog, kayak gitu. Nah, itu tuh kita bisa manfaatkan untuk tadi, belajar gitu. Nah, banyak orang yang hanya menggunakan sosial media itu untuk misalnya menjatuhkan orang lain, seperti itu, meninggalkan komentar-komentar yang negatif. Nah, padahal media sosial sendiri bisa digunakan untuk tadi, belajar, seperti itu. Jadi tidak semua orang yang menggunakan media sosial itu bisa bijak, Kak.
0: Betul. Gitu.
1: Meskipun kita bilang, oh, menggunakan media sosial itu berarti udah melek nih sama internet, seperti itu. Tapi belum tentu bijaksana, gitu, Kak Tasya.
0: Nah, cara memanfaatkan media sosial untuk literasi digital seperti apa ini, Kak? Kadang kan ada yang scroll-scroll aja nih, buat hiburan, suntuk nih, scroll-scroll aja, gitu. Itu bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial sebagai literasi digital?
1: Nah, ini tadi sih mulai dari yang pertama, kita harus bangun kesadaran dulu nih Kak Tasya gitu. Nah, pastinya konten dari sosial media itu, di dalam sosial media itu ada namanya algoritma Kak. Jadi apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita konsumsi, itulah yang akan sering muncul Kak di beranda kita, karena itu akan dibaca oleh algoritma gitu. Jadi ketika misalnya nih kita sukanya kontennya bola gitu kan, Piala Dunia, nah nanti akan muncul terus tuh segala sesuatu yang berbau Piala Dunia. Nah, kalau misalnya kita sukanya belajar, nanti kan misalnya kayak study with me gitu, nah nanti akan sering muncul itu konten-konten yang membahas gimana belajar, kemudian review buku, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya mulai dari kesadaran dulu nih, aku pengennya belajar, berarti aku harus memperbanyak konten-konten yang aku konsumsi itu isinya yang membangun buat aku pribadi gitu. Jadi kalau misalnya nggak salah sih, memang ya sesekali kita menggunakan sosial media memang buat hiburan nih Kak Tasya. Oh, aku pengen nonton bola lah gitu. Nah, atau aku pengen lihat idolaku pemain bola, atlet gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga mengkonsumsi, mencari informasi dan konten-konten yang berguna nih, belajar bahasa gitu. Jadi dari kita sendiri nih, bangun kesadaran gitu sih Kak Tasya.
0: Bangun kesadaran dan juga menyaring ini ya Kak.
1: Iya benar, menyaring informasi yang kita konsumsi.
0: Apa menurut Kakak, apa dampaknya jika generasi muda memiliki kemampuan literasi digital yang baik sejak dini?
1: Menurut aku adalah kesempatan yang besar Kak gitu, apalagi nih contohnya kita tinggalnya di Batam Kak. Nah, kesempatan yang banyak itu bisa kita dapatkan. Kita tahu ya Batam ini sebagai salah satu kota industri. Nah, di mana kota industri itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di mana perusahaan asing juga menanamkan sahamnya di sini, Kak. Jadi kesempatan untuk kita bekerja dari perusahaan-perusahaan asing itu juga lebih besar ketika kita bisa punya kemampuan literasi yang baik. Tadi misalnya soal bahasa gitu ya. Kita bisa menguasai bahasa asing lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, itu kesempatan selanjutnya, kita akan bisa lebih punya kesempatan yang banyak untuk bekerja, misalnya dalam dunia kerja gitu ya. Bisa jadi translator gitu, atau misalnya punya klien, orang Cina mainland gitu ya, seperti itu. Nah, kita masih punya kesempatan yang banyak nih Kak gitu, dengan tinggal di Batam apalagi itu kesempatannya lebih besar. Jadi memang sejak dini itu harus dibangun literasi digital ini gitu sih Kak.
0: Harus banyak-banyak membaca dan mencari informasi nih ya Kak.
1: Iya
0: ya,
1: benar banget.
0: Diri kita sendiri karena semakin maju semakin besar juga tantangan yang dihadapi oleh manusia ini ya.
1: Benar-benar.
0: Kalau dari segi tantangan ini ya Kak, yang paling sering dihadapi anak muda dalam menggunakan internet ini apa ya?
1: Kalau dari aku pribadi ya Kak, mungkin apa ya, tantangan kadang-kadang tuh selain rasa apa ya namanya, kesadaran yang kita bangun, itu kadang-kadang mungkin rasa males kali ya. Kayaknya semua orang tuh juga punya rasa males itu nih Kak. Jadi akhirnya misalnya nih tiba-tiba kita jadi males buat belajar dari konten-konten tadi. Jadi konten-konten yang kita lihat akhirnya cuman konten-konten hiburan semata aja nih Kak, yang akhirnya jadi buang-buang waktu kita gitu. Nah, jadi selain kita harus melawan rasa males kita nih, kita juga harus lebih sadar nih sama hal-hal yang apa sih yang kita perluin sebenarnya. Kok kita lama-lama banget nih buat scroll-scroll aja gitu, buat menghabiskan waktu aja di internet gitu sih Kak. Jadi kayaknya mungkin selain rasa malas tuh, rasa kurang bijak ketika bermain sosial media tuh masih ada sih sampai sekarang. Dan aku sendiri pun masih punya rasa itu kadang-kadang.
0: Kadang juga kayak misalnya scroll-scroll, oh ada yang penting nih, ya udahlah di bookmark dulu, nanti-nanti aja nih.
1: Iya, bener
0: bacanya
1: banget,
0: nanti-nanti aja iya, diterapkannya gitu ya. Iya, itu juga salah satu ya Kak ya.
1: Jadi selain rasa malas nih, kadang kita nunda-nunda nih Kak gitu. Iya ya, benar.
0: Kalau menurut Kak Anzila, bagaimana cara membangun budaya berpikir kritis ketika menerima informasi di internet?
1: Yang pertama kita harus cari tahu dulu, nah itu tadi ya. Jadi ada banyak banget nih Kak informasi yang kita dapetin nih misalnya dari internet. Kalau aku sih biasanya juga, tapi aku juga melihat ada beberapa media berita yang sekarang juga menyediakan yang namanya itu tes informasi apakah itu hoax atau enggak gitu. Jadi kayak misalnya kemarin aku lihat ya ada beberapa media kayak Tirto, itu mereka ada mencantumkan gitu sih Kak. Jadi kayak misalnya kita cari gitu, misalnya tentang dulu misalnya ada virus-virus apa gitu ya, kita lihat nih. Atau misalnya nih ketika kita masuk ke dalam satu grup yang isinya pesertanya banyak ya, mungkin grup paguyuban atau grup-grup lain gitu ya di WhatsApp. Nah itu kadang suka di-share nih Kak, berita-berita gitu, infeksi vaksin apa gitu. Nah, atau ada penyakit menular gitu. Nah, jadi kadang itu kan memberikan rasa khawatir buat kita pribadi ya Kak. Nah, jadi kadang sebagai generasi yang udah mulai melek sama internet nih, nah harus cari tahu dulu bener gak sih informasi ini gitu. Karena kan sekarang juga selain beberapa media berita juga ada kayak website ya Kak, yang bisa untuk mengecek kebenaran dari suatu berita yang, atau informasi yang kita terima gitu. Jadi dijaring dari situ sih.
0: Berarti ya termakan hoax ini ya, Pak ya.
1: Iya, benar, tidak termakan hoax.
0: Nanti takutnya udah di-share-share, enggak taunya hoax ini ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau berarti untuk mengenali ciri-ciri berita yang palsu itu dengan mengecek di itu tadi ya, kayak di website gitu-gitu ya?
1: Iya, iya. Selama ini sih kalau dari saya seperti itu sih, Kak. Jadi misalnya ada yang share gitu berita tertentu, nah itu cek dulu gitu. Atau sekarang juga ada ya, Kak, Google Image gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, bisa cek dulu ini gambarnya tuh dari mana sumbernya. Bisa jadi kan apa yang gambar sama tulisan yang di-share itu nggak relevan, Kak. Nah itu juga sering terjadi gitu. Jadi hoax itu banyak-banyak macamnya juga sih gitu. Kadang-kadang cuma tulisan atau kadang ada sekalian di insert gambar juga sih, Kak. Jadi gambarnya kita bisa cek juga gitu, bener atau enggak. Mungkin kejadian lama, tapi kadang-kadang itu jadi untuk menyebar kebencian atau menyebar ketakutan aja, padahal kejadiannya udah lama gitu.
0: Bisa untuk berita bohong juga itu ya. Ya,
1: berita bohong, bener.
0: Kayak biasanya di WhatsApp itu banyak gitu ya, berita-berita bohong. Kemudian selain berita palsu ini, Kak, apa ancaman digital yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Menurut aku ancaman digital yang perlu diwaspadai selain berita bohong itu juga ada yang namanya phishing ya, Kak. Jadi itu aku sempat beberapa kali kayak ketemu nih di grup WhatsApp aku itu juga ada yang share undangan, Kak. Nah, ternyata undangan itu yang berisi aplikasi atau website-website yang ujung-ujungnya meretas data pribadi kita. Nah, ini yang bahaya gitu. Mungkin ya, ada sebagian orang yang langsung buka gitu ya, buka undangan tersebut dan akhirnya nggak tahu gitu. Jadi, akhirnya dibobol lah nomor rekeningnya, seperti itu informasi dan data-data pribadi dari handphone itu akhirnya diambil oleh orang yang meretas tadi. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi kita harus punya apa ya namanya rasa hati-hati juga nih, Kak, ketika kita mendapatkan informasi. Selain mengecek kebenarannya, kita cek dulu gitu. Benar enggak ini gitu? Benar enggak misalnya teman kita ada undangan pernikahan? Itu kita harus cek-cek dulu gitu, jangan sampai atau ada orang yang tiba-tiba share sama kita aplikasi tertentu, kita nggak boleh langsung memfulfill rasa penasaran kita, tapi kita harus cari tahu ini benar nggak, karena sekarang kan phishing juga marak ya, Kak, dengan memanfaatkan undangan digital tadi gitu.
0: Biasanya juga dari akun-akun bank gitu ya, kayak penipuan bank gitu ya, itu udah bener, juga bener, mark phishing gitu ya, dan ya, mungkin kayak kita melamar pekerjaan itu kan kita mencantumkan nomor, bener. Mengaku sebagai perusahaan tersebut itu
1: ya,
0: juga banyak ya, Kak ya,
1: banyak jenisnya.
0: Emang phishing harus diwaspadai ya, karena kalau enggak bisa-bisa uang kita tersedot ini oleh mereka. Mereka tinggal enak nipu-nipu, kita yang susah ini ya. Kalau dalam bermedia sosial ini, Kak, seberapa penting kita menanamkan etika dalam bermedia sosial ini?
1: Nah, ini menurut aku penting sekali sih, Kak, untuk punya etika di dalam sosial media. Nah, kita seringkali berkomen, meninggalkan ya, karena ada banyak sekali orang yang menggunakan sosial media dan meninggalkan komentar-komentar yang negatif gitu, seolah-olah oh dia berlindung dari balik akunnya gitu. Karena padahal ya, seperti yang kita ketahui ya, Kak, karena ada hukum-hukum yang bisa memproses tindakan kita tadi gitu, misalnya pencemaran nama baik kayak gitu kan. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu, kita harus beretika juga gitu ketika kita bersosial media. Misalnya juga ya, ini sering kali sih, Kak, dari pengalaman pribadi, misalnya kayak kita chat sama seseorang gitu ya di WhatsApp atau di sosial media, kemudian tidak dibaca berhari-hari gitu atau tidak dibalas-balas gitu ya, segala macam. Nah, ini kan juga menjaga etika kita dalam bersosial media gitu. Gimana kita menghargai orang itu sebenarnya juga tetap termasuk beretika ketika kita menggunakan sosial media gitu. Bukan hanya komentar aja gitu. Misalnya ketika kita nonton sesuatu atau kita baca sesuatu, kita nggak setuju terus kita akhirnya maki-maki di sosial media, itu kan nggak sopan gitu ya. Maksudnya meskipun kita punya tidak setuju, pendapat yang tidak kita setujui, tapi kan kita harus menyikapinya dengan lebih bijak kan Kak gitu. Jangan langsung caci maki di situ, meninggalkan komentar-komentar kebencian seperti itu. Jadi ya balik lagi itu tadi, gimana sih kita bisa lebih bijak ketika kita bersosial media gitu.
0: Memang harus bijak ya kok, karena media sosial dan internet ini bisa diakses oleh siapa aja. Anak-anak pun juga bisa ini ya.
1: Iya benar banget Kak.
0: Kalau kebiasaan digital yang sebaiknya mulai diterapkan oleh generasi muda ini seperti apa Kak?
1: Kebiasaan digital itu yang bisa diterapkan itu ya tadi ya, kalau dari aku pribadi misalnya dari konsumsi konten-konten yang berguna nih buat kita gitu. Nah terus kayak aku misalnya aku suka aku lagi seneng belajar bahasa baru gitu. Nah berarti konten-konten dari sosial media yang aku tonton itu ya berarti konten seputar belajar bahasa tersebut gitu. Terus kemudian kayak sekarang nih Kak, aku lagi suka banget gitu belajar bahasa asing, jadinya aku pakai satu aplikasi lain yang mirip sosial media, tapi sebenarnya aplikasinya itu belajar bahasa gitu. Nah jadi ternyata dari peran digital yang sangat mudah diakses ini, ternyata kita nggak harus pergi dulu nih ke luar negeri untuk belajar bahasa baru, tapi kita bisa ketemu native speaker dari sosial media ataupun dari aplikasi belajar bahasa yang tadi aku bilang. Contohnya aku pakai HelloTalks. Oh ternyata aku banyak banget ketemu orang-orang dari negara lain gitu, dari Maroko, dari Australia gitu, dan aku ngobrol sama mereka. Nah ternyata tadi ya dengan memanfaatkan digital tadi, aku jadi berani Kak untuk ngomong nih bahasa asing. Nah kita kan dulu sering ya Kak di sekolah diajarin tuh, diajarin bahasa Inggris nih misalnya, tapi kita tuh gak berani-berani ngomong gitu. Kita gak pernah ngomong dalam keseharian kita gitu loh, kita gak pernah berani buat mulai. Nah tapi dengan kita ternyata menggunakan atau memanfaatkan digital tadi, dan kita jadi punya temen nih Kak dari negara lain, kita malah sering ngobrol sama mereka, akhirnya secara natural kita mulai menggunakan di keseharian kita bahasa asing itu gitu. Jadi memang penting sekali kita manfaatin digital ini. Itu sih Kak.
0: Memang media sosial ini selain sebagai hiburan juga informasi banyak juga ini ya, kayak tutorial-tutorial juga ada.
1: Benar-benar.
0: Jadi di serba yang maju ini, belajar pun tidak harus dengan les ini ya, dari media sosial, dari tutorial, dari informasi ini itu sudah tersedia semua di media sosial.
1: Iya.
0: Tinggal kita yang pintar-pintar menyaring nih ya Kak ya.
1: Pintar-pintar aja.
0: Kalau peran orang tua ini Kak dalam membangun literasi digital pada anak ini seperti apa?
1: Kalau dari sudut pandang aku, peran orang tua itu mulai dari menyaring informasi-informasi yang dikonsumsi oleh anak-anak sih Kak. Karena kan sebenarnya jadi ada, dan juga orang tua itu mulai kontrol gitu Kak. Apalagi misalnya bagaimana sih penggunaan YouTube nih Kak. Nah YouTube itu kan banyak sekali kan, tapi ada yang namanya YouTube Kids. Nah itu apa aja sih yang bisa dikonsumsi anak-anak kayak gitu, apa aja sih yang ramah untuk anak-anak kontennya gitu. Kemudian ada juga nih orang tua yang pengen misalnya anaknya bisa bahasa asing tertentu. Nah itu konten apa saja yang mulai bisa disaring untuk dikonsumsi anaknya, kartun-kartun seperti apa. Nah meskipun kartun itu memang biasanya dibuat untuk anak-anak, tapi seringkali nih Kak ketika kita tidak menyaring informasinya, kartun-kartun itu juga ternyata gak bagus untuk anak-anak Kak gitu. Jadi hanya hiburan aja gitu, tapi gak ada edukasinya gitu. Nah jadi menurut saya penting sekali untuk kita mengkurasi nih sebagai orang tua gitu ya, konten apa aja sih gitu. Kemudian kemudian pembatasan jam ya, namanya sebagai anak-anak kadang-kadang juga kurang gitu ya kesadarannya, berapa lama sih dia menghabiskan waktunya gitu di internet gitu, nonton YouTube. Nah kita sebagai orang tua diawasi misalnya sehari itu berapa lama sih anak-anak itu harus konsumsi konten itu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu jadi kecanduan gitu karena kurangnya pengawasan orang tua.
0: Kecanduan ataupun karena semua konten ini ada gitu ya kak ya, jadi nggak bisa disaring, harus kita sendiri yang menyaringnya,
1: iya,
0: takutnya nanti
1: benar-benar
0: ada konten dewasa
1: iya,
0: seperti
1: konten
0: itu ya,
1: dewasa.
0: dan takutnya karena anak ini tipenya meniru,
1: Iya,
0: takutnya meniru itu
1: meniru.
0: ya. Menurut Kak Anzila ini ya, apakah komunitas juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital masyarakat?
1: Iya, benar banget, Kak. Gitu. Nah, memang untuk yang namanya selain membangun kesadaran dan juga membuat bagaimana kita ini bisa melek informasi dan juga literasi digital dalam jangka yang waktu yang lama, nah kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang setipe sama kita, Kak. Jadi orang-orang yang punya visi yang sama, sama-sama suka belajar gitu. Nah, jadi misalnya kita suka belajar bahasa. Nah, berarti kita mulai ikut dengan komunitas-komunitas yang belajar bahasa. Sekarang juga banyak sih Kak komunitas-komunitas online ya. Komunitas-komunitas online. Jadi kita praktek bahasanya itu lewat Zoom gitu, menggunakan media-media tadi gitu ya, media-media digital yang lain. Jadi memang penting buat kita gitu. Banyak sekali media-media digital yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran ini tadi. Nah, jadi penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang yang setipe sama kita. Jadi ketika misalnya kita males atau udah menurun nih semangat kita buat belajar tadi, nah, ada yang ngingetin kita. Atau misalnya kita lihat nih teman kita yang satu komunitas, kok dia semangat banget ya belajarnya. Jadi kita tertular nih Kak, rasa semangatnya dia gitu. Nah, jadi penting banget nih punya komunitas supaya apa yang kita lakuin itu bisa bertahan lama gitu.
0: Kalau di Batam ini banyak ya Kak komunitas seperti itu?
1: Untuk komunitas-komunitas yang positif tuh banyak banget sih Kak sebenarnya. Nah, itu tadi ya, kalau kita mau cari tuh sebenarnya ada aja Kak. Misalnya kayak komunitas public speaking nih. Nah, ada nih Kak salah satu komunitas public speaking yaitu Kita Komunika. Nah, Kita Komunika ini itu biasanya setiap Selasa belajar public speaking. Nah, gimana sih kita manfaatin? Kita juga pakai digital loh Kak. Jadi kalau kita bergabung di dalam kelas Kita Komunika, itu biasanya sebagai anggota nih Kak, kita harus mulai praktek berbicara minimal 1 menit di depan kamera. Gitu.
0: Jadi nggak ada PR-nya gitu ya, Kak?
1: Iya, benar. Gitu. Jadi gimana nih apa yang udah kita pelajari, harus ada implementasinya di kehidupan kita sehari-hari. Gitu, jangan sampai itu cuman jadi satu sisi aja. Mentornya jelasin nih ke kita gitu kan. Gimana nih body language kita ketika kita berbicara, kemudian bagaimana kelancaran kita ketika kita berbicara, tapi nggak pernah Kak kita praktekin, kan sama aja bohong ya apa yang kita udah pelajari. Nah, gitu. Jadi kami dari sebagai anggota dari kelas public speaking itu juga harus sering mengimplementasikan nih di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi buat video 1 menit seperti itu. Kemudian gimana sih ketika kita buat video terus menggunakan teleprompter? Nah, itu. Jadi ada banyak sekali nih Kak yang berhubungan sama digital juga sebenarnya. Gitu.
0: Bagus banget ini informasinya ya. Kalau dari anggotanya itu kadang ada yang masih pemalu gitu gak ya, Kak?
1: Iya, benar. Ya namanya awal-awal.

0: belajar public speaking gitu. Gimana nih kalau misalnya ilmunya nggak aku praktekin, kapan aku bakal maju gitu, kapan aku bakal bisanya kalau misalnya aku malu terus gitu. Nah itu tadi sih Kak, awalnya aku juga kayak pakai teleprompter gitu kan Kak, karena aku mau ngomong apa ya, nanti malah kebanyakan filler words saya kayak kebanyakan gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh coba pakai teleprompter dulu gitu di Reels Instagram. Nah itu kan biasanya ada teleprompter bawaan ya Kak, jadi kita bisa lihat teksnya sambil kita baca gitu. Jadi coba apa namanya dari diri kita tuh buang dulu rasa malu itu gitu untuk kemajuan diri kita juga gitu.
1: Baik, jika boleh memberikan tips sederhana nih Kak, agar masyarakat menjadi pengguna digital yang cerdas, itu apa saja?
0: Tipsnya kalau dari aku yang pertama kita harus punya kesadaran nih Kak gitu. Nah, kesadaran dan juga membentuk cara berpikir kita gitu. Gimana sih apa namanya cara aku mengelola atau mengkonsumsi dari konten-konten digital yang ada gitu. Misalnya aku suka masak ya, berarti aku mulai bikin nih, atau aku lihat nih tutorial masak gitu, kemudian ada berita informasi nggak aku telan mentah-mentah gitu. Jadi yang paling pertama itu kesadaran Kak, kesadaran dari diri kita, oh aku seberapa lama ya pakai sosial media hari ini. Nah kan dari handphone tuh bisa juga ya Kak di tracking kita berapa lama sih pakai sosial media, 7 jam katanya orang Indonesia tuh rata-rata selama itu pakai sosial media gitu ya, lama-lama banget di handphone ya, 7 jam, 8 jam dalam satu hari. Nah itu udah mulai bisa, oh misalnya kita lihat juga nih, kita 8 jam tuh buka apa aja sih? Nah itu kan bisa di tracking ya dari handphone gitu. Jadi mulai dari kesadaran diri kita, gimana kita memakai sosial media. Jadi yang pertama emang kesadaran diri. Terus yang kedua, cara berpikir kita tadi ini Kak, cara berpikir kita, oh setelah kita udah sadar, kemudian cara berpikir kita, kita mau ngapain ya pakai sosial media ini gitu. Konsumsi konten seperti apa sih yang mau kita lihat gitu. Ketika kita buka Instagram, apa sih yang mau kita lihat di Instagram kita gitu. Apa sih yang mau kita lihat di YouTube kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah saring informasi Kak. Jangan telan mentah-mentah segala informasi yang kita dapat dari internet gitu. Misalnya ada berita apapun, terus ada provokasi. Nah banyak juga nih Kak berita-berita yang sifatnya provokasi gitu. Jadi akhirnya kita jadi ikut benci sama sesuatu gitu kan. Sebenarnya kita belum cari tahu dulu nih kenapa hal itu terjadi gitu, tapi kita udah ikut-ikutan gitu. Terus yang keempat tuh bijak Kak, bijak. Jadi ketika misalnya ada konten-konten yang kita kurang setuju gitu, nah jangan kita langsung meninggalkan komentar-komentar yang negatif atau komentar-komentar yang kebencian. Mungkin itu sih Kak dari aku.
1: Baik, untuk terakhir ini ya Kak, apa pesan Kak Zila kepada pendengar agar mampu menjadi generasi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital?
0: Untuk itu harus apa ya namanya, harus mulai mengubah cara pola pikir sih Kak. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita sebenarnya punya peran penting di dalam kehidupan kita dalam bersosial media atau berdigital ini, kita harus tadi kita harus review lagi, kita harus ingat lagi hal-hal apa aja sih yang mau kita cari gitu Kak. Hal-hal apa aja sih yang mau kita cari, kemudian juga kita harus ingat gitu bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita memanfaatkan digital ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan kualitas diri kita itu sangat luas Kak jangkauannya. Bisa jadi pengembangan diri kita, atau bisa jadi kita jadi lebih baik dari kemarin gitu. Jadi kita harus ingat bahwa untuk menjadi lebih baik dari kemarin itu gak harus dengan langkah-langkah yang besar, tapi bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Nah tadi memanfaatkan digital atau dari sosial media juga gitu. Misalnya kita pengen masak, misalnya nih Kak, hari ini kita udah bisa masak. Nah, tapi kita pengen masakan kita tuh lebih baik. Nah, terus atau kita pengen punya variasi masakan kita. Nah, berarti apa sih improvisasi yang bisa kita lakukan? Atau misalnya kita punya usaha nih, usaha baju misalnya kayak gitu. Nah, gimana sih di peran-peran digital apa sih yang bisa kita gunakan? Misalnya konten apa sih dan market seperti apa yang dibutuhkan sama orang lain? Jadi kita bisa improvisasi dari apa namanya, dengan menggunakan digital tadi kita bisa cari market kita, kemudian hal-hal apa aja sih yang sekarang

0: lagi sesuai dengan marketnya seperti itu. Nah, jadi mungkin cara kita bersosial media, cara kita menggunakan digital tadi itu bisa lebih bijak ke depannya gitu.
1: Baik, tidak terasa pendengar kebersamaan kita dalam
2: Batam siang ini.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesley menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan-rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk

0: juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau 8 latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih

Kami telah memiliki gambaran SWOT yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Roti.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengecetan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti roll track painting. Teknik sudah dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan mainframe, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada unsur garasi, kamar garis, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: ini tak bermuara. Itulah, suruh ngaji tak anda, suruh sekolah lari, kan babiol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Masyarakat pesisir Kota Batam yang berada di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang memiliki tradisi kenduri menyambut bulan Ramadan. Tradisi kenduri yang memang lekat dengan masyarakat Melayu ini bahkan sampai mengubah nama bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah menjadi bulan nasi. Kenduri sendiri adalah kegiatan doa bersama yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki di rumah salah satu warga yang memiliki hajat tertentu. Adapun rangkaian kegiatan kenduri ini berawal dari doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta kenduri. Sebelum itu warga yang mempunyai hajat akan datang ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan akan dilaksanakan acara kenduri di rumahnya. Semakin mendekati akhir, intensitas kenduri di rumah-rumah warga pada bulan nasi ini semakin banyak, memperlihatkan kegembiraan akan hadirnya bulan puasa yang memang ditunggu kehadirannya. Suasana kampung yang memang lekat dengan nuansa kebersamaan dan gotong royong semakin terlihat erat dengan berkumpulnya mereka di acara kenduri ini. Adapun hidangan yang disajikan seusai doa bersama ini biasanya adalah menu makan berat berisi nasi dengan lauk pauk yang umumnya adalah hasil laut. Sajian makanan laut menjadi menu utama dalam kenduri yang dilaksanakan pada siang karena memang umumnya profesi masyarakat di wilayah pesisir Batam adalah

pergi ke Nongsa membeli kelapa. Singgah sebentar di tepi pantai. Selasa siang menyapa kita. Tetap semangat menjalani hari. Ewa. Sirih disusun di dalam tepak. Pinang dibelah untuk jamuan. Selasa siang, mari bergerak. Semoga lancar segala urusan. Amin. Naik sampan menuju Galang. Singgah sebentar membeli selasih. Selasa siang, jangan menghilang. Tetap bersama Pro 1 yang penuh kasih. Ewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu di siang hari ini. Tadi sudah saya bacakan 3 pantun untuk mengawali program Rentak Melayu di siang hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Melayu ataupun ingin mengirimkan pantun kreatifnya, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Singapura, Singapura nama temasik. Orang meraton duduk di meja. Saya berpantun terlalu asik. Tak dapat masuk ku kirim saja. Ewa. Pantun selanjutnya dari Pak Zaini. Dari Mue pergi ke Johor, orang maraton membawa jajan. Kita berpantun sambil seloroh. Kalau saya salah, tolong dimaafkan. Ewa. Kemudian Bang Abenego hadir. Ada 4 pantun dari Bang Abenego ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Buah pepaya dimakan kuda, sayang buahnya belumlah masak. Jagalah jaga budaya bangsa, agar budaya tak jadi rusak. Ewa. Pantun selanjutnya. Beli sirsak di kota Batam, bentangkan tikar di dalam ruang. Akhlak itu ibarat garam, jika dah tawar pasti dibuang. Ewa. Pantun ketiga. Ke kota Karimun beli sejadah, orang Daik menganyam tikar. Pantun disusun menjadi indah, jika dirangkai baik dan benar. Ewa. Pantun terakhir. Orang Karimun buat jendela, tengah hari menjerat merak. Pantun itu seni budaya, susun yang rapi, jangan berserak. Ewa. Bang Abednego request lagu Seruling Anak Gembala dari Jeffrey Dean. Sudah saya putarkan ya Bang Abednego.

Dan Kak Sumarlina hadir. Ada 3 pantun ya pendengar dari Kak Sumarlina. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Hari ini hari Selasa, biar sehat naik sepeda. Kumohon dengan berdoa agar selalu bersama orang yang kucinta. Amin. Pantun selanjutnya. Pucuk pauh dari seberang, gugur jatuh di atas batu. Jika hati hendak tenang, jagalah hati dan tutur kata. Ewa. Pantun terakhir. Dahan kelapa yang sangat tinggi, jatuh ke bawah tengahnya bolong. Hidup janganlah terlampau sombong dan dengki, jatuh tersungkur siapa pula yang nolong. Kak Sumarlina request lagu Ekspedisi Hidup Bersamamu. Sudah kami putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian Kak Sekarwangi hadir. Burung merpati terbang seribu, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di ujung kuku, hendak berlibur di tapak tangan. Ewa.

Terima kasih untuk Pak Zaini, Bang Abednego, Kak Sumarlina, dan juga Kak Askarwangi yang sudah hadir di WhatsApp kami.

0: Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan siapa ini?
1: Inilah dari Pak Zaini Teluk Buta.
0: Dari Pak Zaini. Apa kabarnya Pak Zaini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ini ada tiga pantun.
0: Ada tiga pantun.
1: Alah, satu minggu tak dapat masuk.
0: Tak dapat masuk ya Pak Zaini, susahnya.
1: Dari tak buat sikit. Nah, ini pantun yang pertama ya.
0: Pantun pertama.
1: Negeri Sarawak, negerinya sempit.
0: Ewa.
1: Orang bertani menanam padi. Hendak ku bawa motorku sempit. Hendak ditinggal tak sampai hati.
0: Aduh.
1: Nah, ini yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Dari Lumajang ke Surabaya.
0: Ewa.
1: Ambil kain pengikat kayu. Dagang tuan dagang bertuah. Dagang saya terbuang lalu.
0: Aduh.
1: Nah, ini yang terakhir.
0: Pantun terakhir.
1: Bikin merata dunia. Tidak menyemerah tahu berenang. Kalau kita miskin selalu terhina. Biasanya tidak dikenang orang.
0: Iya.
1: Ya, misalnya data kalau boleh lagunya salam terakhir dari Jika Misa.
0: Salam terakhir ya Pak Zaini. Dari?
1: Dari Jika Misa.
0: Jika Misa, siap.
1: Ya, itu aja lah. Semoga sukses selalu, sehat selalu, tazah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Paza ini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, rentak Melayu jom
0: hebohkan. Jom hebohkan.
1: Iya. Oke, DJ Natasha ada makan?
0: Saya belum nih, Kak.
1: Monik baru selesai masaknya.
0: Aduh, masak apa nih, Kak Monik?
1: Masak ikan mata besar di sambal, terus ada sayur bayam dengan jagung.
0: Aduh, sedapnya ini.
1: Bila-bila nanti datang lah ya ke sini, Natasha ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, amin. Oke lah, kalau gitu minta lagu kesukaan Abang Kotak tentang pemuda India, Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati.
1: Iya, betul itu, DJ Natasha. Terima kasih ya. Oke. Burung Nuri terbang melayang.
0: Ewa.
1: Tinggal sebentar di dahan ara. DJ Natasha Safira idola tersayang, bawa suasana gembira ria.
0: Amin.
1: Buah durian di dalam peti.
0: Ewa.
1: Manis rasanya di lidah kita. Tak tension ada di dalam hati. Tak tension terbaik idola kami.
0: Aduh.
1: Ya dong, iya dan baiknya. Bunga melati tumbuh di taman.
0: Ewa.
1: Harum wangi menyejuk hati. Semoga sehat sepanjang zaman.
0: Amin.
1: Berkat selalu hidup Bu Titi. Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya di Natasha.
0: Baik, Kak Moni.
1: Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Mentak Melayu.
0: Waalaikumsalam, Mentak Melayu. Jam heboh kan?
1: Kabar Tasya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini sama Uni Desi.
0: Sama Uni Desi. Apa kabarnya Uni Desi?
1: Alhamdulillah baik. Tasya gimana?
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik Uni Desi.
1: Iya.
0: Lama tak terdengar nih suaranya.
1: Iya, udah malas lah dengar pantunnya sekarang. ini aja coba-coba aja, nggak dengar nih radio.
0: Coba-coba langsung masuk nih ya.
1: Iya, kebetulan aja. Udah pantun udah nggak seru loh, udah banyak cek-cek jadi malas denger. Oke lah pantun ya.
0: Ada berapa ini pantunnya, Uni Desi?
1: Duanya.
0: Dua, sila.
1: Ini naik kapal ke Pekanbaru. Pantun lama ya.
0: Tapi
1: naik kapal ke Pekanbaru di tengah laut mancing ikan. Salah sudah punya teman baru, teman yang lama jangan dilupakan.
0: Betul.
1: Iya, kadang udah punya teman baru, teman lama dicuekin ya kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kan. Satu lagi. Hijau lebat si pohon beringin. Rindangnya bak payung raksasa. Cinta itu seperti angin, tidak terlihat tetapi terasa. Mendalam. Oke, Tajeta saya.
0: Lagunya
1: Uni Desi. Ikutan aja, orang enggak dengar kok.
0: Ikutan aja.
1: Iya, buat pemantun, pantun lah yang baik-baik aja ya kan. Jangan bermusuhan lah di pantun ini. Jadi jangan sindir-menyindir dan pokoknya kompak aja lah di pantun ini.
0: Betul. Pantunnya yang menghibur aja ya, Kak ya.
1: Yang menghibur, yang lucu, pantunnya sehat ya kan. Jangan pantun sindir gitu, enggak baik.
0: Siap.
1: Buat Tasya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Desi yang sudah hadir di line telepon kami. Akan kami bacakan pantun dari Mama Lina ini ya pendengar ya. Negeri Mesir, buminya Arab. Putri Melayu, petik perpat. Putra pesisir, tolonglah jawab. Hati yang rindu, apakah obat? Ewa. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, kualitas udara di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau atau Kepri masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap atau jerubu yang semakin menebal. Senin 14 September pagi, kabut asap terlihat menyelimuti sejumlah kawasan kabupaten atau kota di sejumlah provinsi ini. Jarak pandang menyusut, sementara konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 terukur sudah masuk kategori tidak sehat. Di stasiun meteorologi kelas 1 Hang Nadiem Batam, jarak pandang pada pagi hari berada di kisaran 2,8 hingga 3 km. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, konsentrasi PM2.5 tercatat 88,7 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menjadi salah satu indikator memburuknya kualitas udara Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, BP Batam menguji metode baru untuk mengatasi genangan yang kerap muncul saat hujan deras. Air di permukaan jalan diarahkan agar lebih cepat masuk ke sistem drainase di bawahnya. Uji coba metode percepatan aliran air itu dilakukan di 18 titik kawasan Central Business District atau CBD Batam Center. Kawasan tersebut dipilih karena aktivitas kendaraan cukup padat dan terdapat sejumlah lokasi yang selama ini kerap tergenang. Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Stefani Berlian, mengatakan 18 titik uji coba tersebar di sekitar Mega Mall, Batam City Mall atau BCM, BRI, Mitra 10, Bank Mandiri, Halte Pos, dan sejumlah lokasi lain di CBD Batam Center. Informasi terakhir, pendengar, Polres Bintan melarang warga membakar lahan, semak maupun sampah di tengah kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Larangan tersebut disampaikan untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperparah sebaran asap dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kasih Humas Polres Bintan AKP HP Bako meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, termasuk membakar sampah di sekitar pemukiman. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Beribadahlah kepada Allah SWT dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk ke sesi kedua ya pendengar. Dan bagi Anda yang masih ingin request lagu Melayu ataupun ingin mengirimkan pantun kreatifnya, bisa langsung kirim dan menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Mak Tun di Sambu Guntung. Mengapa bising di tepi laut? Ombak yang lepas berderai-derai. Kusangka tuan beras pudut, bila di tanah nasi berderai. Bila di tanah nasi berderai. Ewa! Kemudian ada WhatsApp dari Kak Norma. Ini pantunnya buat Pak Tohat. Selasih delima layu dikerat, bertimpe berat dikerat tiga. Terima kasih buat Pak Tohat. Semoga Pak Tohat sehat sekeluarga. Amin. Kemudian pantun untuk Bang Putra Pesisir. Berjumpa rakit syaratnya pergi, tersalah pula jalan melanggar. Apa obat penyakit hati? Perbanyaklah kita dengan istighfar. Betul.

Kemudian Ayah Wira mau berpantun. Ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Zaitun masak sampai hangus, masak ikan di kuali besar. Berpantunlah yang bagus-bagus, tersusun rapi, enak didengar. Ewa.

Dan pantun selanjutnya dari Ayah Wira. Jengkol basi nampak berlendir, kalau berbau rasanya cuke. Jangan menyenggol, jangan menyindir, nanti orang tak ada yang suka. Kemudian Bang Abednego hadir kembali ingin membalas pantun Pak Zaini. Terbang beribu si burung pipit, buat kemah di tepi paye. Kalau nak masuk perahu Pak Zaini sempit, suruh saja Normah menjaga.

Bang Putra Pesisir hadir mau menjawab pantun Mama Lina. Buah duku, bunga kenanga, daun pepaya, lebar daunnya. Hati rindu, senang obatnya. Datang saja, langsung jumpa. Ewa! Kemudian Kak Jamilah Penyalai hadir mau membalas pantun Uni Desi. Rumah lama banyak bengkawan, rumahnya tidak berguna lagi. Sudah lumrah zaman sekarang, kawan yang lama tiada.

0: Pantun selanjutnya dari Kak Jamila. Buah nake dikate cempedak, jalan pagi ke parit baru. Kawan lama tiada berjasa, kawan yang baru dibangga-banggakan. Terima kasih untuk Kak Norma, Ayah Wira, Bang Abenego, Bang Putra Pesisir, dan juga Kak Jamila yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan. Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Pak Alang Tasa.
0: Dengan Pak Alang. Apa kabarnya ini Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh minta lagu dong?
0: Boleh. Mau lagu apa ini Pak Alang?
1: Lagu dia Usik Mengusik Bawa Bahagia.
0: Usik mengusik ya.
1: Usik mengusik bawa bahagia. Ada yang?
0: Ada.
1: Ini dua pantun di atas sana.
0: Pantunnya.
1: Pantun pertama ya. Pergi melaut menangkap ikan.
0: Ewa.
1: Sambil membawa seutas jala. Saling membantu orang yang membutuhkan.
0: Betul.
1: Supaya kelak nanti mendapat pahala.
0: Betul.
1: Nah, ini yang kedua nih buat Pak Fauzi kita, mana tak masuk sebelumnya. Sehat ya
0: Pak Fauzi. Lama tak masuk nih. Sepertinya nah, seminggu yang lalu nih baru masuk ya. Pak Fauzi.
1: Ini buat Pak Fauzi bantunya Pak ya. Bantu sehat aja nih. Sangat wangi bunga melati.
0: Ewa.
1: Sudah wangi tiada berduri. Iri dengki di dalam hati, kemana obat nak dicari? Tolong jawab Pak.
0: Kemana tuh?
1: Tolong jawab nanti Pak kalau Pak bisa masuk. Baik, kita saya.
0: Siap Pak Alang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang palang di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajar tentang Melayu jom heboh kan?
0: Jom heboh kan dengan Mama Azi nih ya.
1: Batuk sih Pak.
0: Aduh batuk.
1: Pantun saya, lagunya masih bisa Pak?
0: Bisa Mama Azi, mau lagu apa ini?
1: Lagu ayah saya.
0: Ayah? Siap. Pantunnya?
1: Tata Zafira sangatlah lawa, sangatlah patuh kepada orang tua. Mengerja sholat tak pernah lupa, semoga amal ibadahnya tetap diterima.
0: Amin.
1: Sungguh kasihan nasib petani.
0: Kenapa tuh?
1: Cangkul dan parang dijadikan teman. Panah yang terik tidak diperduli. Peluh mengalir membasahi bumi. Satu lagi saya.
0: Satu lagi, sila.
1: Seniman muda banyak ilmunya. Orangnya sopan, berbudi bahasa. Kalau berjumpa selalu selalu menyapa, tidak mengirau tua dan muda. Ya, selamat bertugas saya. Jaga diri saya baik-baik ya.
0: Baik, Mama Azi.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Mama Azi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kerentak Melayu.
1: Hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Bang Noar.
0: Bang Noar?
1: Anwar.
0: Anwar.
1: Oh iya.
0: Salam kenal Bang Anwar.
1: Kenal juga Pak Hitam Noar.
0: Oh, Pak Hitam Noar. Oh, Pak Hitam Noar. Apa kabarnya Pak Hitam?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Tasya sehat juga.
1: Iya, bagus lah. Pak Hitam bisa macam Ustaz nih nasihat nih. Bicara.
0: Pantau nasihat.
1: Saya kan tak dapat nasihat Tasya macam Pak Ustaz tu. Cuma Pak Ustaz mengharap lagi engkau sehat walafiat. Bisa bertugas. Bisa lagi, jalan lain kita tak bisa deh.
0: Lagu nih Pak Hitam.
1: Lagu Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung.
1: Apa salah wakan diam dekat Tanjung. Ini pantun ini bukan ruang di udara nih. Pasal yang dulu akan jawab nih kan.
0: Sila.
1: Beli baju warna-warni. Baju dibeli ke pensam. Kalau tak punya harga diri, baga di kuku malam. Ya, itu aja lah. Satu bantu lebih dari itu banyak bantu.
0: Baik, Pak Hitam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hitam Noar yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita putarkan lagu terlebih dahulu pendengar. Request dari Pak Alang dengan Usik Mengusik Bawa Bahagia.

Kisah Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka berdasarkan Sulalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung, Melaka. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawannya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, merantau dan berlayar bersama. Dalam hikayat Hang Tuah tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasuk hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Dan nanti setelah Warta Berita pada pukul 13.30 seperti biasa akan ada program Digoda dan masih ditemani oleh saya Tasya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan.
3: Dan karena dua alasan tersebut, Pansus meminta perpanjangan masa tugas selama 30 hari ke depan.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Pemko DPRD Batam sempurnakan perda sampah. Kepri dorong percepatan program cek kesehatan gratis. Warta berita selengkapnya, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Informasi pertama pendengar, keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi salah satu persoalan yang mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
4: Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Perubahan Perda Batam Nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyempurnaan regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, perubahan perda itu bertujuan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan sampah di Batam. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
2: Kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
4: Menurut Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan proses pengangkutan dan juga pembuangan, tetapi juga membutuhkan upaya pengurangan serta pengelolaan sampah dari sumbernya. Karena itu, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam menawarkan pengembangan waste to energy atau WTE kepada mitra potensial di Jepang sebagai upaya mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi terbarukan. BP Batam memperkenalkan peluang tersebut dalam Forum Asia Pacific Circular Cities atau APCC 2026 di Yokohama, Jepang. Dalam forum itu, anggota atau deputi bidang pelayanan umum BP Batam, Ariastuti Sirait, menjadi narasumber sekaligus panelis pada sesi bertajuk Developing a Bankable Waste to Energy Project in Batam, Challenges, Lessons, and Partnership Opportunities. Ariastuti menyampaikan bahwa Kota Batam menghasilkan sekitar 1.205 ton sampah setiap hari. Volume tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi melalui teknologi WTE. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, DPRD Kota Batam setujui perpanjang masa tugas Pansus Ranperda Pengelolaan Sampah Batam selama 30 hari ke depan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: DPRD Kota Batam menyetujui perpanjangan masa tugas panitia khusus atau pansus pembahasan rancangan peraturan daerah atau ranperda perubahan Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah selama 30 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu dengan agenda laporan pansus pembahasan ranperda perubahan perda tentang pengelolaan sampah sekaligus pengambilan keputusan. Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menjelaskan pansus sebelumnya telah melakukan pembahasan materi dan substansi ranperda bersama pemerintah Kota Batam. Namun, pembahasan masih membutuhkan sejumlah tahapan lanjutan sebelum ranperda dapat diproses ke tahap berikutnya. Salah satunya, pansus masih perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait pedoman materi muatan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah untuk pemerintah kabupaten dan kota.
3: Pimpinan pansus menyampaikan bahwa pansus masih perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dikarenakan adanya pedoman materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah kabupaten atau kota yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, terhadap ranperda juga akan dilaksanakan mekanisme fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan karena dua alasan tersebut, pansus meminta perpanjangan masa tugas selama 30 hari ke depan.
5: Perpanjangan masa tugas tersebut diperlukan agar pansus dapat menyelesaikan konsultasi sekaligus menindaklanjuti mekanisme fasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau. Dengan disetujuinya perpanjangan tersebut, pansus akan melanjutkan pembahasan ranperda perubahan perda nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, termasuk menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan proses fasilitasi di tingkat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh wilayah Kepri. Ia menilai capaian program tersebut masih perlu ditingkatkan dan meminta kondisi geografis kepulauan tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan kesehatan. Ansar mengatakan Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12% tahun ini. Selain CKG, pemerintah juga memperkuat program pencegahan TBC, stunting, dan imunisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia mengajak masyarakat, PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan kader posyandu ikut menyosialisasikan program kesehatan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kualitas udara di Singapura kembali masuk kategori tidak sehat pada Senin kemarin. Indeks standar polutan atau PSI 24 jam di wilayah tengah mencapai 102 pada siang hari. Berdasarkan data Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA, tingkat PSI di wilayah lainnya berada pada kisaran 79 hingga 91 atau masih dalam kategori sedang. Kondisi tersebut terjadi setelah tingkat PSI di Singapura berada dalam kategori sedang selama 4 hari berturut-turut. Seperti dilansir dari CNA, dalam himbauannya, NEA menyatakan masih mendeteksi kepulan asap dengan intensitas sedang hingga pekat yang berasal dari kebakaran di wilayah Sumatera, bagian selatan, dan Kalimantan. NEA memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera, bagian tengah, dan utara akan diguyur hujan dalam beberapa hari mendatang. Namun kondisi kering diperkirakan masih terjadi di Kalimantan dan Sumatera, bagian selatan. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
4: Dari olahraga sepak bola, Timnas Indonesia dilaporkan masih menunggu satu lawan tanding lain di FIFA Matchday periode November 2026. Selain Yordania yang sudah fix, PSSI masih menunggu jawaban dari negara lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya masih menanti balasan ajakan uji tanding. Erick menjelaskan khusus FIFA Matchday November, Timnas Indonesia akan menjalani dua partai kandang. Ia mengatakan hal ini sesuai dengan yang diminta pelatih Timnas Indonesia John Hetman. Erick pun mengaku sengaja ingin menjajal negara-negara Timur Tengah. Seperti diketahui, skuad Garuda sering kesusahan menghadapi mereka. Terlebih sepak bola Timur Tengah dikenal keras dan penuh drama, oleh sebab itulah penting bagi JIJS dan kawan-kawan untuk mempelajari kekuatannya. Apalagi timnas Indonesia ditargetkan lolos ke Piala Dunia 2030. Kabar lainnya, timnas basket putra Indonesia menutup perjalanan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan kekalahan. Mereka di laga pamungkas grup A takluk kepada Arab Saudi dengan kedudukan 89-100 di Aichi International Arena Jepang. Dengan hasil ini, maka Indonesia pulang dengan tangan hampa. Kekalahan dari Arab Saudi melengkapi hasil negatif di dua pertandingan sebelumnya. Indonesia membuka perjalanan di Asian Games 2026 dengan kalah 53-98 atas Jepang, lalu takluk 48-102 dari Korea Selatan. Pelatih timnas basket putra, David Singleton, mengatakan setelah menjalani 3 pertandingan, ia merasa kecewa dengan hasilnya. Dan ia pun mengakui bahwa kualitas serta kemampuan tim sebenarnya bisa jauh lebih baik dari hasil yang diraihnya saat ini. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Marc Marquez, rider Ducati, sukses menggeser Jos Martin dari posisi puncak MotoGP 2026. Dalam balapan 27 lap di sirkuit Misano, Marquez sukses mencatatkan kemenangan kelimanya di musim ini dengan mengungguli Alex Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi podium. Tambahan 25 poin membawa Marquez di posisi teratas dengan 274 poin. Martin yang finish kelima di Misano juga punya poin sama, namun Marquez unggul jumlah kemenangan 5 berbanding 1 dari pebalap Aprilia itu. Kemudian posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi dengan 241 poin. Ia gagal menambah poin akibat crash di awal balapan San Marino. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko DPRD Batam sempurnakan perda sampah. Kepri dorong percepatan program cek kesehatan gratis. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk,

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk menaiki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Pantul, mantap betul. Siang hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Dan pada siang hari ini masih ditemani oleh saya Tasya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang mungkin ada waktu luang ya, atau lagi bersantai, bisa nih untuk masuk ke program Digoda pada siang hari ini. Bagi yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta juga bisa. Langsung saja kirimkan dan hubungi line telepon kami 463-351 atau WhatsApp kami di 0811-778-1051.

Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ci Asna yang mau request lagu Dahsyat. Sudah kami putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarinah QQ, Kak Fah, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Pak Cik Mustafa, Bang Udin Buton, Mas Prabu, dan buat semua yang hadir di Pro 1 RRI Batam. Kemudian Bang Saiman hadir, mau request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Sudah kami putarkan juga ya Bang Saiman. Salam-salamnya untuk Raja Elang, Jaga Suara, Ayam Berkokok, Bang Gafar, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Syakira, Mama Azi, Mama Fajar, Mak Dia, Sekar Wangi, Sarinah QQ, dan satu untuk semua. Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali, request lagu Adela, Si Gadis Kalimantan. Spesialnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu. Amin. Salam-salamnya untuk para penggemar Pro 1 RRI Batam, semoga sehat selalu dimanapun berada. Amin. Kemudian untuk kru-kru Pro 1 RRI, semoga rezekinya lancar dan sukses selalu. Amin. Salamnya buat Bang Abednego dan warga Meranti, dan buat warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu. Dan buat yang sudah gabung dan buat yang belum gabung, semoga kalian sehat semua dimanapun berada dan selalu kompak di Pro 1 RRI Batam. Buat Kak Tasya, terima kasih atas waktunya. Semoga Kak Tasya sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Kemudian Tokci hadir, mau salam untuk Mama Fajar, Mak Dia, Udin Buton, Mak Kun, Cik Gunormah, Wak Kelong, Abednego, Banggalah, Wak Normi, Sarinah QQ, Mama Lina, Ayam Berkokok, Ron STB, Monik, Gafar, Kapten Syam, dan salam satu untuk semua. Tolong putarkan lagu Gibah dari Roma Irama. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Tokci. Kemudian Bule Fahadir mau request lagu Titip Cinta Koplo dari Tasya. Sudah kami putarkan ya Bule Fah. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Uni Desi, Monik, Mustafa, Putri Cantik, Malati, Mama Fajar.

Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Bulan dari Mega Mustika. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abed Nego, Cek Gunorma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembal, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Kemudian Nek Ashwa hadir, mau salam-salam untuk Abed Nego, Putra Langsang, Roy Saputra, Roni, Andi Lau, Nek Kembar, Nek Karin, Mama Dewi, Mak Kun, Pak Tohat, Pak Usulimin, Bang Prabu, Pak Ngah, Pak Zai, Pak Kumis atau Nikah Kawin, Nirmala, Unidesi, Teh Uni, Kak Norma, dan buat pendengar satu untuk semua. Request lagu Gerimis Melanda Hati. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Ashwa.

0: Langsung saja kita angkat penelpon di sesi pertama ini pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dua data Asia yang memang gak ada duanya, gak ada tiganya.
0: Waduh, gak ada tiganya ya.
1: Iya, kalau ada tiganya bahaya lah Tasya. Iya, sehat Tasya.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat Bang Prabu.
1: Alhamdulillah. Ini Bang Prabu mau ke itu Tasya.
0: Mau ke mana ini?
1: Mau ke Pinang.
0: Mau ke Pinang? Ke Pinang iya. Ngapain Bang? Jalan-jalan?
1: Ya jalan-jalan lah, kalau lompat-lompat nanti bahaya.
0: Jadi pocong dong kalau lompat-lompat.
1: Bukan pocong lagi Tasya. Tasya sehat ya?
0: Tasya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah,
1: udah makan siang?
0: Belum nih Bang, nanti aja sekalian pulang lah.
1: Yaudah nanti aja disuapin ya. Kasih lagunya Enging-eng Jreng-jreng. Ini Bang Prabu penelpon terakhir ya?
0: Penelpon pertama loh ini.
1: Bukan terakhir. Kata Bang Thank You penelpon terakhir katanya.
0: Bang Thank You lama tak masuk nih Bang Thank You.
1: Iya, keriting Tasya.
0: Keriting ya.
1: Iya. Kasih lagu itu aja lah Tasya. Goyang gemoy. Iya, dari apa namanya? Dari
0: Boyen,
1: iya. Kok Tasya tahu? Udah makin cerdas Tasya ya.
0: Emang ini Bang Prabu lagunya emang out of the box ya. Ini ya.
1: Sedih ya. Sedih banget ya itu ya.
0: Emang iya sedih.
1: Sedih itu spesial buat Andi Lala tuh. Andi Manda. Iya, kemarin kan Bang Prabu dipanggil dia, ayo Mas Prabu bangkit gitu. Bukannya nggak mau bangkit, ini apa gabungnya ini gampang banget alias susah.
0: Gimana gampang banget alias susah?
1: Iya, masuk ke Tasya ini memang luar biasa, biasa di luar lah. Iya, dapat salam Tasya.
0: Dari siapa Bang?
1: Dari Kasarina.
0: Dari Kasarina, iya. Waalaikumsalam.
1: Kenal kan Kasarina kan? Yang di mana?
0: Yang di Kasarina QQ itu di Tanjung Piayu kan? Di Piayu.
1: Kok udah apa sekarang, dulu gak tahu. Iya buat Tasya, matugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar ya Tasya.
0: Amin.
1: Iya, tuh salam buat Bang Roy Saputra ya. Dia di Facebook udah ngasih info, Mas Prabu, kata gitu. Iya, terus salam juga buat Cigo Norma, semangat Cigo.
0: Semangat Cigo.
1: Iya, ngapain pula kalau biarin aja lah, ntar pun kalau yang nyinyir atau itu nanti mulutnya menyot.
0: Nanti biar galaunya ditemani Bang Prabu.
1: Iya, makanya kan Bang Prabu dipesenin sama almarhumah mama kan, jangan buat kerusuhan. Iya kan Tasya, bener kan?
0: Cinta iya. Damai.
1: Kalau nanti suka ngomongin orang nanti bibirnya menyot, katanya ditampar malaikat. Amit-amit ya Bang Bayi ya Tasya ya. Jangan sampai ya. Ya buat Nenek Najwa, Nenek Karim. Buat Nek Syakira, masuk Nek
0: Syakira.
1: Ya buat Bang Jaka Suara, yang semangat Bang, gak usah di radio ya, kalau kesel langsung jumpain Bang. Soalnya kan radio ini kan milik bersama ya Tasya ya.
0: Betul.
1: Iya, milik Tasya, milik Bang Prabu ya.
0: Milik Allah.
1: Bener Tasya, alhamdulillah ya, udah nyebut Allah ya. Iya, terus salam juga buat Bang Durais, Wanurmi, Pak Mur, Kanirmala. Terus buat Bang Roni tadi ya. Bang Roni sama Bang Roy beda kan ya?
0: Bang Roni sama Bang Roy beda dong.
1: Beda dong, iya. Kalau Tasya sama Ajija kan sama ya.
0: Apa samanya Bang?
1: Sama penyiar lah.
0: Berarti, iya benar-benar.
1: Iya lah, kalau Bang Prabu nih insya Allah ucapannya sesuai Tasya, karena kan radio ini didengar seluruh dunia ya. Iya, terus salam juga buat apa nih Bang Iman, Bang Udang Gala atau Bang Mail, yang sabar ya Bang ya. Nanti pun semua dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Tasya. Iya, yang baik yang jahat ya Tasya.
0: Ya, yang baik-baik aja lah.
1: Iya, yang jahat juga pun dapat balasan lah Tasya. Terus salam juga buat semuanya ya Tasya ya.
0: Semuanya.
1: Iya semuanya. Itu lagunya buat siapa tadi?
0: Buat Bang Andi Lala.
1: Iya, kalau Bang Tengki jangan goyang gemoy dia. Goyang dia nasi padang dia. Kan ada lagunya Tasya ya.
0: Ada iya, nih goyang nasi padang.
1: Iya, itu ntar aja buat tahun depan aja lah itu.
0: Kayak nasi padang sambil makan nasi padang gitu bang?
1: Iya dong, tapi jangan sambil suapan lah, nanti nggak enak sama nenek kembar kan. Ya pokoknya semua tetap semangat, biar nggak ada kerusuhan, biar nggak kena azab. Karena kalau orang buat rusuh biasanya kena azab Tasya. Itu aja. Dapat salam bang itu Tasya.
0: Dari
1: ini nenek Jasmine.
0: Nenek Yasmin.
1: Udah tau gak Nenek Yasmin di mana?
0: Belum pernah ketemu nih kayaknya nih bang.
1: Iya memang belum ketemu. Nenek Yasmin Tanjung Pinang.
0: Oh di Tanjung Pinang.
1: Kan Bang Prabu mau kesana, makanya dia denger. Katanya salamin buat Tasya, mumpung masih di Batam gitu.
0: Mau silaturahmi gitu ceritanya.
1: Iya silaturahmi. Buat Tasya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Prabu di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tigo yang dangdut. Mantul.
0: Mantap betul. Dengan Kak Jamilah kah ini?
1: Dengan Mak Dia, Tasya.
0: Dengan Mak Dia, ya ampun Tasya ini tak apal-apal ya.
1: Kan jarang masuk juga.
0: Apa kabarnya Mak Dia?
1: Sehat, Tasya sehat juga kan?
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
1: Sehat selalu ya Tasya. Itu
0: amin.
1: Yang penting ya Tasya.
0: Betul. Biar bisa menghibur Mak Dia dan semuanya ini ya.
1: Menghibur fan-fan RRI Batam.
0: Mak Dia mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Dangdut nih kurang. Ini aja, G-Boy Mujahir. Ayo ting-ting.
0: Oke, G-Boy Mujahir. Kita goyang-goyang aja siang ini ya.
1: Bertantuk Tasya.
0: Terus
1: hujan nggak sana Tasya?
0: Panas di sini Mak Dia.
1: Oh sama lah gitu.
0: Panas sekali.
1: Cuma inilah kayak jerbu lah.
0: Asap ya Mak Dia ya. Jangan lupa pakai masker ya Mak Dia kalau keluar.
1: Kalau saya dekat kamar aja, habis masak masuk kamar.
0: Di kamar aja ya.
1: Terus salamnya Tasya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Bro Nano-Nano, sehat selalu, bahagia selalu,
0: kompak selalu,
1: kompak selalu.
0: Amin.
1: Jangan bercerai belai.
0: Betul.
1: Terus. Biarpun udah tua-tua, kawannya kan sampai itu ya, akhir hayat ya Tasya ya.
0: Betul.
1: Saling merindu ya Tasya. Terus buat siapa tadi? Oh yang nyenggol tadi Atuk Ci, Saiman, Roni,
0: Roni,
1: Sekarwangi,
0: Sekarwangi,
1: Boleh Pak, siapa lagi ya? Monik, Sarina Kiu-Kiu, sama yang miskol-miskol nih. Terus apa miskol nih? Udah mati jatuh nanti nih. Terus Pak Pauji, Mak Ima, Mama Aji, Mas Lida, Mama Pajar, Toke Kelong. Tahu gak saya Toke Kelong?
0: Mbak Kelong.
1: Pakai long.
0: Pakai long Bang Haji Gemoy ya.
1: Terus buat Gala juga Iman, mau Pajar tadi. Buat Puspa. Bang Roni tadi dia Abid Nego. Mama Lina, Mama Leni. Kak Jamila, Siti Jamila. Pak Tohan.
0: Usulimin.
1: Terus siapa lagi? Siapa? Oh ini Andi Lala.
0: Andi Lala nih. Banyak Andi nih Lala namanya. Andi Lala, Andi Manda.
1: Andi Lala tuh belagu silat ya Tasya ya.
0: Betul nih. Sahibnya Jackie Chan ini ya.
1: Ada dengar tuh kesengi-sengi ya jadi tuh. Terus buat Putri Cantik juga. Udah lama gak masuk-masuk. Buat Bang siapa? Andi Buton.
0: Udin Buton.
1: Udin Buton.
0: Bang Udin Buton.
1: Udah lama tuh saya. Apa? Lupa-lupa kan siang jarang masuk. Terus buat siapa lagi ya yang buat semua-semua lah tak saya lupa. Nenek Shakira juga.
0: Nenek Shakira.
1: Buat semualah tanpa terkecuali disenggol.
0: Tapi
1: mama ingat loadingnya lambat Tasya. Oke, buat Tasya sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dia yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Setelah itu baru akan kita putarkan request lagu dari Bang Prabu dan juga Mak Die. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.01 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Selasa, 15 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Masih dalam program Digoda Goyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Siang menuju sore hari ini pendengar, kami masih menerima request lagu-lagu dangdut. Dan juga bagi yang ingin kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta juga masih bisa ya pendengar. Langsung saja kirimkan atau menghubungi line telepon kami di 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ini ada dari Bang Abenego yang mau kirim-kirim salam untuk Pak Hitam Noir, Pak Usulimin, Bang Arjuna, Jamila, Nek Syakira, Juliana, Toci, Mak Lina, Norma, Ika, Ibu Sri, Mama Sil, Sekar, Rahma, Sarinah, Kyu-Kyu, Prabu Bangkit, Mas Tura, Ana Ani Roma, Mama Dewi, Mak Dio, Nano Nano, Pak Mor, Pak Zaini, Kak Raha, Betty, Sumarlina, Iman, dan juga Pak Tohat. Kalau ada waktu, tolong naikkan lagu Fata Morgana. Lagu ini buat Abang Galah di Lebaran. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Bang Abednego.

0: Kemudian Kak Skarwangi hadir, mau salam-salam untuk Nesya Kira, Bu Seri, Bang Mus, Monik, Kapten Syam, Mas Tura, Desi, Bang Saiman, Rahma, Bang Roni, Melati, Kak Raha, Bang Arjuna, Mas Lidar, Bang Iman, Mama Azi, Mama Dewi, Bang Roy, Cihasna, Abid Nigo, Mama Fajar, Bang Alex, Bang Haji, Kak Aji, Toci, Putri Cantik, Bang Udin, Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dio, Mak Lina, Mak Lini, Kak Mila, Betty Rafia, Pak Tohat, dan juga Bu Halima. Kemudian Kak Mas Lidar hadir, mau salam untuk Pak Haji, Pak Ngah, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Mama Azi, Mama Iman, Mama Boy, Mak Dio, Monik, Kak Fah, Bang Udin, Rahma, Nurmah, Ika Jambi, Bang Iman, Udang Gala, Ibu Asri, Mbak Dinda, dan salam satu untuk semua. Kemudian salam buat Kak Hasna juga, dan request lagu Christina, Jatuh Bangun. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Kak Mas Lidar. Kemudian Kak Norma hadir, mau salam untuk Bang Junaidi, Pak Kumis, Roni, Bang Emira, Bang Thank You, Bang Iman, Kak Berta, Pak Tohat, Mama Lina, Kak Mur, Kak Milah, Ika, Pak Fauzi, Mama Iman, Kak Jamilah, Pak Usulimin, Pak Hitam Noir, Siti Jamilah, Mama Fajar, Saidul Hudri, Istiawan, Kak Puspa, Ibu Seri, Ibu Ti, Kak Raha, Kak Ana, Kak Ani, Bang Abednego, Bang Roy Saputra, Bang Haji, Bang Ismail, Kak Puspa, Kak Mas Lidar, Bang Abednego, Toci, Kak Mila, dan juga Siti Jamila. Kemudian Nek Syakira hadir, mau salam-salam untuk Nirmala, Mak Dia, Jamila, Siti Jamila, Kafat, Skarwangi, Malati, Sarinah QQ, Nek Karin, Nek Ashwa, Nek Peggy, Nek Kembar, Kak Mila, Wak Normi, Mak Fajar, Putri Cantik, Monik, Mama Dewi, Unidesi, Ibu Sri, Abid Nego, Prabu Bangkit, Bang Saiman, Iman, Andi Lala, Pak Kumis, Pak Eka, Bang Jais, Pak Usulimin, Roni, Emira, Durais, Pak Mor, Putra Rangsang, Kak Ana, dan juga Ika di Jambi. Buat Tasya, salam sehat, ceria selalu, bahagia selalu, amin. Kalau ada waktu, tolong putarkan Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Baik, nanti kalau ada waktu, kami putarkan ya, Nek Syakira. Langsung saja kita angkat telepon di sesi kedua ini, pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Wak Kelong.
0: Dengan Wak Kelong?
1: Iya yeah.
0: Bang Haji gemoy ini ya?
1: Sama aja, udah berhati.
0: Apa kabarnya Bang Haji gemoy?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Tasya.
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat, Bang Haji.
1: Nah, ini pakai dari penurang nih, Sa.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Pantun Cinta ya.
0: Pantun Cinta?
1: Nah, dari Omar Rama, dengan siapa dong? Ada kan?
0: Salamnya.
1: Salam untuk Nenek Azwa, untuk Mak Dia, Bapak Dia, Anak Dia, lengkap ya.
0: Anak Dia.
1: Anak Dia, Bapak Dia, Mak Dia. Untuk Gala juga. Untuk siapa lagi? Lo juga. Untuk Pak Toha, Nek Kudir, Andi Lai, Siti Jamila, Siti Jamila lagi siapa ya, pendengar, Bang Diding, Siti Draman, Pak Draman, untuk Gafar juga.
0: Bang Gafar.
1: Wahat wahat ini lagu Wahab minta nih. Baca.
0: Ya.
1: Lagu Pak Wahab minta nih. Bang Haji, tak aneh nih kita jarang minta kan gitu. Untuk Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
1: Akan tahu juga yang Mama Haji Terangsang.
0: Terangsang.
1: Terangsang betul loh Pusulimen Kata Luara. Nah Udin Buson. Siapa ya gue kadang lama lupa nih.
0: Lama tak masuk lupa ya Bang Haji.
1: Tengah bunda ya tengah bunda nih bunda nih Karim. Mas Lidar.
0: Mas Lidar.
1: Ini apa? Ini siapa lagi? Ini Nasya sudah. Ini Mama Aziz, Mama Aziz ya?
0: Mama Aziz.
1: Aziz. Wak Noni. Wak apa? Jamilah juga. Lama tak kena Jamilah ya? Jamilah, Iman, Ermala,
0: Kadir Mala,
1: Mala, Esa, Mama Fajar,
0: Mama Fajar,
1: Dewi, Jinal, Mas Suti, Siti Jamilah sudah ya?
0: Kasih Jamilah sudah.
1: Sudah lagi yang dari ini Bang Andi sudah. Bang thank you ya.
0: Untuk Bang thank
1: bang,
0: you.
1: Mudah-mudahan selalu lah ya.
0: Amin.
1: Untuk siapa lagi? Untuk ini pendengar Pak Imam Abdurrahman ya. Ini pakai HP orang nih, Za. Abang Haji belum pulsanya belum diisi lagi.
0: Belum diisi ya.
1: Belum diisi untuk siapa lagi? Satu itu semua lah ya.
0: Bang Haji, ini tadi lagunya dari Roma ya, Irama ya?
1: Iya.
0: Okay, nanti Tasya putarkan.
1: Pantun cinta ya?
0: Pantun cinta.
1: Pantun cinta untuk Sasa, mudah-mudahan saya selalu melarikan.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur, disayang oleh keluarga saya.
0: Amin.
1: Kita sayang gua apa saya? Harus sayang keluarga saya. Untuk yang ditanya Mama itu semua lah yang Mama ya satu persatu lah ya kalau ke Bang Haji untuk apa itu seni sama suami istri ya seni ya dulu Zah terima kasih ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kelong alias Bang Haji Gemoy ini ya yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Haji Gemoy di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, nah ini suaranya besar ini. Tadi kecil sekali.
1: Jaringan itu.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Sama Abang Pratama.
0: Bang Pratama?
1: Iya.
0: Bang Pratama?
1: Iya, iya, iya.
0: Bang Udin Buton ini kah?
1: Bukan.
0: Bang Pratama?
1: Udin Buton. Pratama ya Pratama.
0: Pendatang baru ini ya?
1: Enggak juga.
0: Iya.
1: Kemarin ada juga, sering juga kan tuh. Pas lagi ada luang waktu kosong, enggak kerja kan, kalau ada job juga. Sehingga bunglasnya kita sibuk kerja. Kalau orang-orang pun ya, sering-sering gabung tuh ya wajar. Dia dokong gak kan HP itu dipegangnya.
0: Mau request lagu apa ini Bang Pratama?
1: Enggak usah request lagi lah, ikutan aja lah.
0: Ikutan? Salam-salamnya kalau begitu.
1: Untuk kru dan pendengar RRI semua lah ya. Bang Emilia juga, ya, Bang Roni juga lah ya.
0: Bang Roni,
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pratama yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Prodandut adalah kita.
0: Selamat siang. Dengan abang siapa ini?
2: Nah, ini kita juga sama-sama berbatasan juga nih ya. Yaitu di berbatasan Malaysia dengan Indonesia, yaitu Kabupaten Sambas, Lanius. Begitu. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Tasya baik.
2: Dengan Mbak siapa nih?
0: Ini dengan Tasya, Bang.
2: Oh, Mbak Tasya. Oke. Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Gimana kabut asap daerah Batam?
0: Ya lumayan ya, Bang ya.
2: Tebal enggak?
0: Tidak seberapa tebal sih.
2: Oh, begitu. Kalau Batam ini kan berbatasan dengan Singapura ya, Mbak ya? Oke, gimana lagunya, dapat apa enggak nih?
0: Dapat. Ini dari abang siapa ya?
2: Lanius.
0: Lanius?
2: Iya, betul. Bang Lanius ini.
0: Bang Lanius. Baik.
2: Karena ada juga RRI Sambas tuh. Begitu.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
2: Dari lagu dari Rama Karma, Jaga Jarak.
0: Jaga Jarak ya.
2: Iya. Mbak, itu nomor chat WA untuk gabung bisa kan telepon pakai WA, Mbak?
0: Kalau telepon pakai WA ini belum bisa ini ya, Bang.
2: Pakai chat aja ya?
0: Iya, chat aja kalau WA.
2: Oh iya, oke lah kalau begitu, siap. Oke, salamnya kita rangkul ya, ini perdana saya gabung di RRI Batam ya. Yuk, selamat siang produser kita.
0: Terima kasih untuk Bang Lanius yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Request dari Bang Haji Gemoy dengan Pantun Cinta dari Roma Irama.

Masih dalam program Digoda pada siang menuju sore hari ini pendengar. Karena ini sudah di sesi terakhir, jadi nanti kami akan menerima satu penelpon terakhir ya pendengar. Sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Eva yang mau salam buat suami, sang suami Ali di rumah. Kemudian Saharil juga buat Rizka bersama suami Agus. Buat Suryono sekeluarga di kampung lama. Dan juga Mama Eva request lagu Air Tuba.

0: lagu Gala-Gala. Salamnya untuk KR, Kak Aju, Emma, Puspa, Pina, dan yang lainnya. Kemudian Kak Monik hadir, mau salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nek Karin, Mak Dia, Mbak Dinda, Nek Kemba, Nur Bilkis, Kak Ania, Rahma, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Sekar Wangi, Mama Lina, Jamila, Mama Leni, Pak Nga, Pak Haji, Pak Alang, Toci, Yuni, Mas Ura, Cik Hasna, Bu Sri, Mas Lidar, Wak Normi, Atau Nikah Kawin, Undi Desi, Sumarlina, Mama Dewi, Naisha Kira, Mak Noi, Bu Asri, Kak Fat, Mama Boy, Saiman, Roni, Emira, Putri Cantik, Mama Jihan, Zaimah, Ika, Melati, Aisyah, Ana, Mama Fajar, dan lain sebagainya. Langsung saja kita angkat penelpon terakhir pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Mustafa ini ya.
1: Iya. Pak Mustafa, kalau ada orang bertanya mau ke Hongkong,

0: Rahma Pekanbaru, buatnya Ika di Jambi. Satu untuk semua yang terbaik-baik aja ya.
1: Baik.
0: Boleh betul kita pasal tutup.
1: Sila. Boleh. Boleh.
0: Kusangka buah ubi. Kusangka tua-tua si buah ubi.
1: Ewah.
0: Dimasak bakar api di, menjadi hitam setelah dibangkit. Kusangka tua-tua berbaik hati, ternyata dengki hati. Busuk. You pada black stupid. Oke, makasih Pasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Pak Mustafa tadi menjadi penelpon terakhir pada program Digoda siang hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Saya Tasya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Ariel. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Transmakamah Sotir Batam, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini, tanggal 15 September 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bertemu Wakil Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi Bulgaria untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Senin 14 September 2026. Informasi kedua, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazar, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan kementerian terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara dan APBN. Dari informasi terakhir, masih dari rri.co.id, Gunung Semeru masih berstatus level ketiga atau siaga dan juga kembali mengalami erupsi, dan BPBD Lumajang memastikan kondisi masyarakat di sekitarnya gunung masih aman dengan pantauan terus dilakukan. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id. dan juga sesaat lagi kita nanti akan berbincang-bincang di program Kentongan bersama dengan Kepala BMKG Hang Nadiem Batam dengan Bapak Ramlan SSI MSI di program Dialog Kentongan dengan tema Kabut Asap Melanda Kota Batam. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kembali di 101,1 RRI Batam, senang sekali kesempatan sore hari ini. Saya Ariel akan bersama Anda menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada yang terdalam dari Noah mengantarkan kita ke 5 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya informasikan, di kesempatan sore hari ini kita kembali bersama di program Dialog Kentongan dengan narasumber kita yang sudah akan memberikan informasi-informasi terbaik supaya kita tidak hanya menerka-nerka dan juga mendapatkan informasi yang benar. Sore hari ini kita akan membahas bersama pihak yang memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi cuaca dan juga atmosfer di Kota Batam. Dan sudah berada di Zoom di ujung sana ada beliau Bapak Ramlan, Kepala BMKG Hang Nadie Batam di kesempatan sore hari ini. Kita langsung sapa beliau. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ramlan. Halo, selamat sore Pak Ramlan. Oke, okay. Selamat sore. Belum di anuket audionya ya. Oke, okay, kita cek ya di line telepon kita di 463351. Kita cek di 463351 kita ya.

0: Baik, dari mana saja Anda berada, kita akan coba kembali menghubungi beliau. Ada narasumber kita, Kepala BMKG yang Nadiem Batam, ada Bapak Ramlan. Selamat sore, Pak Ramlan.
1: Selamat sore.
0: Alhamdulillah. Sehat, Pak Ramlan. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Oke, jadi sekitar. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini di program Kentongan Nasional di Pro 1 RRI Batam, dan kita akan berbincang-bincang dengan tema tentang kabut asap melanda kota Batam nih, Pak Ramlan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada prolog dari Pak Ramlan tentang kita mulai dari kondisi yang dirasakan masyarakat. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan kondisi udara di kota Batam saat ini? Dan ketika masyarakat melihat langit seperti berkabut atau udara tampak keruh, bagaimana BMKG membedakan antara kabut biasa dengan kabut asap? Monggo, Pak Ramlan.
1: Ya, pertama tentu kita membedakan antara asap, kabut, dan awan. Iya. Jadi kalau asap ini memang warnanya agak sedikit ke coklat-coklatan dibanding dengan awan, mm-hmm. ataupun kabut-kabut itu lebih rasanya juga terasa agak basah.
0: Iya.
1: Dan awan juga lebih putih, jadi kita secara visual bisa melihat jenis yang ditutupi oleh atmosfer. Kemudian kita juga bisa membedakan tingkat kecerahan pandangan kita. Okay. Semakin itu semakin kabur, itu kemungkinan ada asap yang bercampur dengan uap air atau awan yang ada di atmosfer. Jadi awan ini juga tercampur juga dengan kabut asap, sehingga lebih menutupi jarak pandang kita. Jadi kita juga akan melihatnya udara itu terasa kabur. Berbeda juga dengan pada saat pagi hari, juga biasanya kita sebut udara kabur, atau istilahnya kalau di meteorologi itu adalah haze. Haze ya, haze itu karena ada pengembunan yang ada di permukaan, kemudian embun itu karena mulai adanya cahaya matahari memanasi permukaan bumi, kemudian perlahan berangkat ke atas, bercampurlah dengan zat-zat ataupun segala fenomena yang ada di atmosfer ini. Nah, itu biasanya terjadi di pagi hari sebelum jam 7 jam 8 pagi.
0: Iya. Jadi untuk masyarakat awam nih kan, kalau kita melihat kondisi udara yang berkabut seperti ini, Pak Ramlan, faktor cuaca apa saja yang biasanya menyebabkan asap ataupun partikel di udara yang menjadi lebih terlihat? Dan saatnya sepertinya bertahan nih, sampai siang gitu, Pak Ramlan.
1: Ya, pertama tentu kita lihat sumbernya dari mana, sumbernya. Kemudian tentu kita pantau juga arah anginnya dari mana juga, sehingga itu apakah distribusinya dari daerah lain atau sumbernya dari area sekitar. Kemudian kita juga bisa memperhatikan bahwa cuaca yang cukup terik dan panas ya, sehingga tetap cepat menguap juga, namun kita juga bisa terbantu juga jika udara ataupun anginnya cukup kencang, ini juga akan berpengaruh kepada distribusi asap itu sendiri. Namun kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri, terutama di sekitar Anambas. Karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna. Dan ada juga sumbernya lebih besar tentu dari Kalimantan, dari provinsi lain seperti Jambi dan Riau, ya? Sumatera Selatan.
0: Okay, siap. Jadi sudah jelas ya, sudah mulai berarak ke wilayah selatan ya, Pak Ramlan ya. Ya, kalau kita bicara ke utara ya, kalau masyarakat biasanya nih pada saat masyarakat melihat langit Batam yang agak berkabut, yang pertama dilakukan adalah melihat ke atas sambil bertanya, ini Batam sedang berkabut atau sedang asap? Sedang ada asap ya. Mungkin secara kasat ini ya, Pak Ramlan, untuk mengetahui bahwa ini kabut sama asap, mungkin secara detail mungkin bisa digambarkan ke pendengar kita.
1: Ya, pertama tentu kita secara visual kita bisa melihat ke atas ataupun ke udara. tidak tampak adanya langit biru. Itu menandakan bahwa tertutup oleh kabut asap ya. Kabut asap itu sifatnya lebih pekat dibanding dengan awan. Awan pun walaupun dia tumbuh di sekitar atmosfer masih kelihatan pencahayaan matahari dan dari pantulan dari langit biru di udara. Namun apabila kita melihat udara yang cukup tertutup awan tertutup kabut asap kemudian bercampur dengan awan dan langit tidak tertampak sekali warnanya bahkan hampir seluruh sekeliling kita terlihat hanya putih. Nah itu juga warnanya juga akan sedikit coklatan, jarak pandang kita itu pendek. Ya mungkin di bawah 3.000 kilo ya. Kalau awan bisa kita sampai 10.000 atau 10 kilometer sehingga kita bisa memastikan. Kemudian di pagi hari kita juga bisa melihat apakah itu embun ya, kemudian apakah itu kabut ya. Kita bisa merasakan dari udara yang agak lembab gitu.
0: Kalau kita bicara tentang kondisi seperti ini Pak Ramdan, masyarakat juga sering mengeluhkan jarak pandang dan juga berkurang. Seberapa serius pengaruh kabut asap terhadap jarak pandang kita nih Pak Ramdan?
1: Ya tentu semakin tebalnya kabut ataupun semakin tebalnya asap tentu ini akan mengurangi jarak pandang kita. Tidak hanya berpengaruh kepada kita yang ada di permukaan ini juga termasuk juga berpengaruh kepada jarak pandang seorang pilot untuk bisa menurunkan pesawatnya. Yeah. Nah ini juga lebih diwaspadai oleh transportasi udara karena jarak pandang ini sangat berpengaruh kepada landing sebuah pesawat untuk mencari dari landasan. Walaupun di beberapa pesawat juga menggunakan instrumen namun tentu untuk bisa landing perlu juga menggunakan manual visibility dari jarak pandang seorang pilot. Jadi kalau jarak pandangnya dari kurang 2.000 kilo 2.000 meter atau 2 kilometer ini tentu akan menyulitkan untuk bisa menentukan tat suatu landasan. Jadi kita juga memberikan informasi ini kepada teman-teman di Airnav untuk bisa mengantisipasi. Namun juga untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan tentu bisa melihat secara langsung, visual secara langsung apakah jarak pandang ini memungkinkan kita untuk melakukan kendaraan. Jika memang tidak memungkinkan, sebaiknya coba dihindari.
0: Iya. Kembali ya Pak Ramlan, kalau kita sering mendengar istilah jarak pandang atau possibility bagi masyarakat apa, mungkin istilah ini terdengar sederhana. Sebenarnya bagaimana BMKG mengukur jarak pandang dan juga kapan kondisi tersebut mulai dianggap mengganggu aktivitas masyarakat nih Pak?
1: Ya tentu kalau untuk aktivitas masyarakat itu sendiri jarak pandang ini biasanya kan lebih berbahayanya menggunakan kendaraan. Karena kalau untuk melakukan aktivitas berjalan kaki atau melakukan untuk bersepeda ini mungkin jarak pandang untuk 200 meter 100 meter pun masih memungkinkan. Namun untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor maupun mobil tentu ini juga harus memiliki jarak pandang yang cukup jauh sehingga bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan. Ini juga harus diperhatikan. Jadi tentu juga jarak pandang ini juga dapat memberikan kita untuk menentukan bahwa itu jarak pandang itu jauh. Kita patokannya kita lihat aja sepanjang mata memandang kira-kira yang paling jauh kita bisa melihat berarti jarak pandangnya masih cukup jauh. Jadi artinya udara itu tidak tertutup kabut ataupun asap. Jadi kita hanya bisa melihat di area sekitar kita. Namun tentu juga kita mempunyai alat juga untuk mengukur berapa jarak suatu wilayah itu untuk bisa kita lihat gitu.
0: Ya, jadi bisa kita lihat di lapangan sendiri nih Pak Raman ya. Kemudian bagaimana masyarakat itu juga melihat kondisi udara yang semakin keruh, mungkin informasi apa yang sebaiknya harus mereka pantau sebelum memutuskan beraktivitas di luar rumah nih dari Pak Raman Mogok.
1: Ya tentu masyarakat sebelum keluar rumah bisa melihat kondisi jendelanya ya untuk keluar rumah ya melihat sekitarnya apakah kondisi yang terselubung di atmosfer ini cukup mengganggu pandangan. Nah ini tentu juga perlu diwaspadai. Namun juga jika asap ini juga sangat menghambat jarak pandang kita, itu pertanda asap itu dekat dengan kita. Itu tentu demi kesehatan kita sebaiknya beraktivitas di luar, paling tidak kita menggunakan masker ya. Tidak perlu kita panik atau menghadapi suatu yang mungkin nanti dia berfluktuasi jika ada angin yang cukup kencang akan tertiup ataupun nanti jika ada hujan juga dia akan hilang. Tentu ini juga perlu kita waspadai saja.
0: Siap. Yang penting harus mendapatkan informasi yang benar-benar ini ya Pak Ramlan ya. Informasi ya. Yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan juga untuk pendengar kita tentunya banyak yang bertanya nih Pak Ramlan, sampai kapan kondisi ini terus berlangsung nih Pak Ramlan?
1: Ya tentu kita sudah sampaikan mungkin 3 bulan yang lalu ya kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kondisi ke depan itu di tahun ini memang dalam kondisi El Nino, artinya kering yang cukup signifikan atau cukup kategorinya lebih tinggi dibandingkan 5 tahun terakhir ya. Ini juga mungkin yang paling kering dibandingkan 5 tahun terakhir, artinya kekurangan hujan kita pada saat musim kemarau ya. Kemaraunya lebih kering dibandingkan dari normalnya. Ini nanti kalaupun nanti memasuki musim penghujan, hujannya lebih sedikit dari kondisi normalnya. Jadi hal ini diperkirakan akan bertahan untuk wilayah Indonesia itu sendiri sebenarnya sampai akhir tahun. Namun karena kita agak berbeda sedikit wilayah kita dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Pulau Jawa, di wilayah lainnya, kita masih ada di area ekuator. Ekuator ini masih setiap saat menerima panas yang cukup intens, kemudian banyak penguapan-penguapan yang terjadi sehingga masih ada awan-awan konvektif, awan yang tumbuh di sekitar kita yang dapat menjadikan hujan. Jadi kita bandingkan wilayah lainnya memang tidak seberat wilayah yang ada di pulau-pulau Jawa dan Kalimantan.
0: Karena masih ada sering turun hujan juga Pak Ramlan ya. Kemudian berdasarkan dari pantauan BMKG ini Pak Ramlan, bagaimana prospek kondisi cuaca Batam dalam beberapa hari ke depan ini?
1: Ya kita lihat karena di pertumbuhan awan itu sendiri masih jarang, karena awan itu di samping tumbuh di wilayah kita sekitarnya, dia juga tumbuh ada di wilayah Samudra Hindia yang bergerak ke wilayah kita. Tentu kita sebut ada awan yang tumbuh secara konvektif. Konvektif itu dia tumbuh di sekitar kita, mungkin mengangkat ke atas. Kemudian ada awan yang tumbuh secara advektif yang dari bergerak dari secara horizontal. Yeah. Jadi sehingga ini bisa menyatukan. Nah itu juga kita juga bisa melihat pertanda-pertanda bahwa akan memasuki nanti banyak awan juga. Kita lihat nanti bisa di wilayah utara itu ada tumbuh semacam bibit siklon ataupun nanti bergerak ke siklon. Itu salah satu juga fenomena yang harus kita pantau terus. Namun saat ini belum ada tanda-tanda hal itu, sehingga awan-awan yang tumbuh di area kita walaupun di area sekitarnya masih awan-awan tipis yang mungkin tidak potensi hujan ya, jadi awan saja, sehingga awan ini juga tidak berpencar-pencar dan tidak terjadi kejenuhan, karena awan ini untuk terjadi hujan dia harus jenuh dulu ya,
0: jenuh, gitu itu artinya
1: lebih kapasitasnya
0: sehingga dia ya. Oke, siap ya Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Pak Ramlan, BMKG ya, apakah BMKG juga memiliki sistem pemantauan untuk tertentu untuk melihat pergerakan asap ataupun kondisi atmosfer yang ini akan berpotensi untuk mempengaruhi Batam nih Pak Ramlan?
1: Ya pertama kita memantau dari segi peralatan yang ada di permukaan, ya kita sebut dengan permukaan konvensional yang kita bisa ukur langsung. Kita juga bisa memantau secara indera jauh atau penginderaan jarak jauh, itu kita menggunakan satelit maupun radar yang bisa kita potret, kita pantau ke perkembangan kondisi atmosfer setiap saat, baik itu di wilayah Batam bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah itu kita lihat perkembangannya setiap sekitar 10 menit, jadi perkembangan seperti apa. Kemudian juga kita bisa memberikan pergerakan arah angin, dan kita juga bisa memantau di potret bahwa kondisi itu apakah awan ataupun itu adalah asap. Nah, masyarakat juga bisa melihat linknya di bmkg.go.id, nanti kita bisa lihat di meteorologinya itu ada namanya kahula atau peringatan kahula, dan di situ ada informasi sebaran asap, kemudian arah anginnya, kemudian hotspotnya, kemudian juga kita mempunyai juga alat pemantau kualitas udara yang bisa nyatakan bahwa kondisi saat ini masih kategori sehat, sangat berbahaya ataupun sangat berbahaya. Ini bisa kita sampaikan dan kita bisa amati perkembangannya setiap jam begitu.
0: Jadi melihat peralatan dan juga mungkin terus bergerak memantau pergerakan awan dan juga kondisi cuaca terbaru ya Pak Ramlan ya. Kemudian juga seberapa penting sih koordinasi antara BMKG, BPBD dan juga pemerintah daerah ini, kemudian juga terhadap pihak bandara dan juga instansi terkait ini Pak, silakan.
1: Ya, kita tentu selalu berkoordinasi setiap saat kepada instansi terkait, ya biasa Pemda, ya bisa nanti dari TNI Polri, ya untuk bisa menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh misalnya kondisi perubahan dari fenomena cuaca ataupun asap ini, sehingga semua kita dapat berjalan, aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita juga untuk aktivitas penerbangan kita berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, kemudian otoritas bandara. Kemudian juga kita juga berkoordinasi juga dengan otoritas pelabuhan, jadi SOP, kemudian dengan pengguna jasa transportasi laut yang bisa memberikan informasi kondisi gelombang laut, kemudian fenomena cuaca yang terjadi di laut, dan hal-hal lainnya yang mungkin. Mungkin juga kita juga bisa berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan, yang ini mungkin juga bisa dapat sebagai antisipasi untuk agar kita juga bisa terhindar dari namanya ISPA atau penyakit yang mengganggu pernapasan kita. Jadi apakah ini sudah kategori yang sangat dikhawatirkan ataupun namanya saat ini memang kondisinya sedikit ya mungkin di atasnya kondisi aman lah. Jadi masih kategori masih bisa di dalam toleransi untuk bisa kita beraktivitas di luar rumah.
0: Iya, untuk sementara ini Pak Ramlan, mungkin himbauan kepada masyarakat kita, terutama yang banyak beraktivitas di luar ruangan ini, monggo Pak Ramlan.
1: Ya, masyarakat yang beraktivitas tentu kami juga tadi malam juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota untuk apakah tindakan harus meliburkan sekolah atau segala macam. Namun dengan kondisi saat ini masih cukup kondusif ya, jadi belum terlalu terlalu mengkhawatirkan, sehingga mungkin aktivitas kita untuk di luar rumah cukup menggunakan masker saja agar menghindari terjadinya sesak napas ataupun nanti gangguan pernapasan. Namun kita untuk informasi untuk aktivitas penerbangan selalu setiap saat kita memberikan informasi agar mereka bisa memberikan suatu keputusan apakah suatu landasan ataupun suatu bandara tetap dibuka ataupun nanti akan tutup. Nanti dari informasi kita mereka nanti yang akan mengambil suatu keputusan untuk bisa melaksanakan apakah ditutup apakah dibuka.
0: Iya, jadi kembali ya untuk masyarakat kita, mungkin masyarakat awam terutama mereka yang ada di daerah-daerah pesisir nih Pak Ramlan ya, mereka sangat membutuhkan informasi yang akurat, informasi yang A1 ya. Mungkin Pak Arman bisa memberikan link untuk mereka mendapatkan informasi, untuk mendapatkan hal-hal yang memang pasti ya, karena memang mereka rata-rata ya beraktivitas di laut ini Pak Ramlan, monggo.
1: Ya, kita di samping kita memberikan informasi ini ada yang sifatnya real time. Ya, saat ini kita lakukan pengamatan yang kita ukur, kita sampaikan. Kemudian dari data-data pengamatan itu kita membuat suatu prediksi ke depan, baik itu prediksi satu hari ke depan, satu minggu ke depan, ataupun sampai satu bulan ke depan. Jadi ada juga informasi yang mungkin apabila terjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan, kita beri semacam namanya warning ya. Warning itu dalam waktu untuk 3 jam ke depan, sehingga kita lebih mengantisipasi dampak-dampak yang kita timbulkan. Demikian juga misalnya untuk masyarakat petani, tentu dengan kekurangan air ya, tentu ini juga akan berdampak kepada hasil pertanian mereka. Apalagi jika bahan pertaniannya ataupun jenis hortikulturanya ataupun jenis tanamannya yang harus membutuhkan air. Jika tidak membutuhkan air, tentu masih dikategorikan aman-aman saja ya. Sehingga nanti kita terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder ya. Dan terima kasih juga, ini juga sebagai corong kami RRI yang selalu menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Samping ada media-media sosial yang kita yang kita gunakan untuk bisa sampai informasi kepada masyarakat. Karena informasi itu sebagus apapun, kalau tidak sampai kepada masyarakat, tidak ada gunanya.
0: Tidak gunanya, betul-betul Pak Ramlan, betul-betul. Dan mungkin juga ini informasi dari pendengar kita yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun sampai ke daerah Indragiri ini Pak Ramlan. Jadi mereka menanyakan, mungkin bisa dikasih spill ya, untuk bocoran-bocoran di wilayah mereka ini, akan terjadi apa, kemudian sedikit apakah hujan, apakah masih tetap berkabut untuk di wilayah Selat Panjang, mungkin di Meranti, di Bintan, dan juga di Tanjung Balai Karimun sampai ke wilayah Tanjung Batu. Monggo Pak Ramlan.
1: Ya tentu daerah-daerah yang berbatasan, misalnya daerah-daerah Lingga itu kan lebih dekat dengan perbatasan dengan daerah provinsi Jambi Pak Bang ya. Tentu sumber dari asap yang dekat itu tentu lebih cepat sampainya ke wilayah mereka, karena pergerakan angin dari arah selatan menuju ke utara, kemudian nanti di wilayah sekitar Natuna, Tarempa, itu kan daerah kepulauan yang cukup luas lautnya, bisa ada kemungkinan juga nanti jika terjadi angin yang cukup kencang, itu juga akan berpengaruh kepada gelombang tinggi. Nah, informasi ini selalu kita berikan kondisinya, baik dari kondisi dari arus angin, kemudian gelombang laut, untuk aktivitas masyarakat, baik itu di udara maupun penyeberangan dengan menggunakan transportasi laut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi ini secara valid di laman-laman resmi dari BMKG dan maupun dari media-media sosial yang kita berikan.
0: Jadi mereka harus berpedoman ke BMKG dulu, karena memang banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur nih Pak Ramlan ya. Nanti pada saat tidak menerima informasi yang benar-benar valid, akhirnya bisa salah kaprah dalam hal menangani, dan juga mungkin mereka yang di lapangan ya. Kadang-kadang wah hari ini hujan di sini ya, ini hujan, ternyata tidak seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk mereka bisa mengakses ke BMKG yang nanti Batam, di situ lengkap informasinya. Dan juga mungkin hal-hal yang belum bisa ataupun yang ingin ditanyakan nanti bisa ke linknya BMKG ya Pak Ramlan ya.
1: Ya mungkin ada juga sedikit kita konfirmasi ya, ada informasi yang beredar terkait hujan buatan atau hujan yang tidak baik untuk ditampung. Nah ini masyarakat tidak perlu khawatir untuk apabila suatu wilayah melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan dan hujannya ini sangat aman, dan karena air yang sudah jatuh kepada permukaan itu sudah bercampur dengan air normal atau air hujan yang biasa dan tidak berpengaruh, karena bahan yang kita gunakan hanya bahan semacam garam dapur NaCl yang sangat halus. Yang fungsi NaCl ini adalah menarik awan-awan yang berpencar-pencar, kemudian menyatu, kemudian jadi jenuh, maka terjadi hujan. Maka sudah terjadi hujan, itu adalah hujan normal. Jadinya, hujan jadi normal. Masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada suatu wilayah melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan, kemudian daerahnya diturunin hujan, itu tidak berpengaruh kepada maupun tanaman maupun kesehatan, dan layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi masyarakat tidak perlu
0: ragu ya. Memang beberapa hari terakhir banyak informasi tentang tidak usah ditampung karena itu tidak layak untuk dikonsumsi dan sebagainya. Tapi sekarang sudah dijawab oleh para nom sendiri bahwa itu tidak mengandung hal-hal yang berbahaya ya. untuk ujang buatan. Jadi tidak usah ragu. Mungkin untuk sementara ditampung dulu untuk bersih-bersih ya, para manja, untuk bersih-bersih. Ya, untuk siram-siram, mungkin apalagi mereka yang memang sangat mengharapkan tada hujan ya. Ada beberapa wilayah yang memang yang menunggu hujan turun ya, karena memang termasuk wilayah-wilayah tada hujan tadi. Kemudian yang terakhir nih, closing statement sore kita pada hari ini, Pak Rahman, apa sih pesan-pesan dari BMKG dan juga Pak Rahman kepada para warga Batam dan sekitarnya agar tetap aman, tidak panik untuk mendapatkan informasi yang paten ya untuk kondisi cuaca maupun kabut asap di Batam nih, monggo.
1: Ya, pertama tentu masyarakat untuk mendapatkan informasi lihat dulu sumbernya ya, dari mana. Kemudian kadang-kadang tangan kita ini agak sedikit lelah gitu. Apapun sumbernya langsung share gitu ya.
0: Betul.
1: Langsung diputuskan gitu tanpa melihat sumbernya ya. Kemudian bisa juga dikonfirmasi ke BMKG jika itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan cuaca atau fenomena atmosfer. Jadi bisa dikonfirmasi kita dulu. Kemudian kita juga masyarakat tidak terlalu begitu panik menghadapi kondisi saat ini. Jadi kita pun memang ada kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Batam dan Kepri, namun ini tidak sehebat wilayah-wilayah yang lain yang sempat tertutup area bandaranya. Kemudian juga kemarin juga ada aktivitas abu vulkanik yang mungkin menutupi. Kalau abu vulkanik ini memang sangat berbahaya sekali.
0: Betul.
1: Baik itu untuk penerbangan, baik itu untuk kesehatan, karena abu vulkanik ini materialnya berbeda dengan asap. Abu vulkanik ini bisa semacam bebatuan yang halus kecil, kemudian mungkin semacam kristal-kristal yang mungkin sangat berbahaya untuk kita hirup. Nah, jadi masyarakat tidak perlu panik dan khawatir, namun kewaspadaan selalu tetap kita laksanakan ataupun kita indahkan dimanapun dalam kondisi apapun.
0: Jadi tetap waspada, tetap menjaga kesehatan. Mungkin ada juga pesan dari Pak Ramlan ya, kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa gunakan masker, ada masker standar. Itu kadang-kadang rancu juga nih, Pak Ramlan. Mungkin ada rekomendasi dari Pak Ramlan untuk mereka yang di luar, yang aktivitas di luar lapangan, monggo.
1: Ya, kalau untuk masker yang saat ini, karena mungkin yang kita hirup itu kan semacam debu saja, jadi masker standar pun tidak masalah, kecuali
0: boleh, ya,
1: yang kondisi yang kita COVID yang mungkin dapat membahayakan kondisi kesehatan kita, ya mungkin ada masker-masker khusus ya. Jadi saat ini masker-masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup, kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain ataupun sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya udara yang bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk ini, untuk kesehatan kita, jika kita menggunakan masker apapun masih layak lah gitu.
0: Siap. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Rahman sudah bergabung bersama Prosatir Batam di program Kendongan sore hari ini. Kita membahas tentang asap yang melanda Kota Batam, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak dalam waktu lama asap ataupun hal-hal yang berkaitan dengan udara di Kota Batam akan segera berakhir dan cerah. Dan terima kasih atas informasi dan juga atas pencerahannya untuk pendengar kita nih, Pak Rahman, pada kesempatan sore hari ini di program Dialog. Dan mudah-mudahan kita sama-sama memahami bahwa kondisi udara berkabut tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata. Jadi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari kondisi atmosfer, arah dan juga kecepatan angin, kelembapan, jarak pandang, hingga kemungkinan adanya partikel asap di udara. Yang paling penting, jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya, dan tetap pantau informasi dari BMKG dan instansi resmi. Berhati-hati saat berkendara jika jarak pandang berkurang, dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan. Saya Ariel Arkadia bersama dengan Pak Ramlan atau Bapak kita, Kepala BMKG Hang Nani Batam, akan terus memberikan informasi-informasi update untuk Anda dan juga untuk pendengar di manapun Anda berada. Tetap tenang, tetap waspada, dan tentunya bersama Prosatir Batam di program-program selanjutnya. Terima kasih Pak Ramlan, selamat sore, sampai jumpa, selamat beraktivitas Pak.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Ari. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Gunung berapi merupakan salah satu bagian dari alam yang memiliki potensi menimbulkan bencana. Erupsi dapat terjadi ketika aktivitas gunung meningkat dan mengeluarkan material vulkanik. Karena itu masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi perlu selalu waspada. Perhatikan informasi resmi mengenai status aktivitas gunung dan ikuti arahan dari petugas. Jika terjadi peningkatan aktivitas ataupun erupsi, masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Gunakan masker dan pelindung mata jika terjadi hujan abu, serta segera menuju tempat yang aman apabila diminta untuk melakukan evakuasi. Waspada bukan berarti panik. Dengan mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, dan memahami jalur evakuasi, kita dapat mengurangi resiko dan menjaga keselamatan bersama.

0: Baik, mana-mana saja Anda berada, sesara kita bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Warta Berita Kurir Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: RRI Bengkalis, aktual, menarik dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan sekolah daring akibat kualitas udara yang menurun dampak kabut asap. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisda Mansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
2: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan. Ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
1: Nis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk 3 besar daerah capaian temuan kasus tuberkulosis terendah di tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian.
3: Kita kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
4: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.054 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
5: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
4: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
6: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita harus cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
4: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar di Kepri. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus mengimbau penggunaan masker sebagai bentuk respon akibat buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh paparan kabut asap wilayah tetangga. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Kecamatan Gugup Panjang bergerak cepat merespons penurunan kualitas udara yang dipicu oleh kepungan kabut asap kiriman. Hal itu disampaikan Camat Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi Heru Trias Tanawa bahwa fluktuasi konsentrasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen warga. Camat Gugu Panjang Heru Trias Tanawa juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengenakan masker sebagai langkah perlindungan dasar. Ia juga menginstruksikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah.
8: Sehubungan dengan kondisi kabut asap dan menurunnya kualitas udara di wilayah Kota Bukit Tinggi, apabila harus beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker sebagai upaya perlindungan terhadap paparan asap.
7: Heru Trias Tanawa bersama jajaran Kecamatan Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi meminta kepada warganya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, Kecamatan Gugu Panjang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi agar pemantauan ISPU secara berkala dapat dilakukan bersama untuk memantau secara berkala kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Alwan Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rusian, menyampaikan jawaban dari teka-teki mengenai penyebab insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar penerima program Makanan Bergizi Gratis atau MBG pada 4 September 2026 lalu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara resmi mengonfirmasi penyebab utama insiden keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Palupuah pada 4 September waktu lalu. Berdasarkan penyelidikan intensif, tragedi yang menyebabkan sejumlah siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan di Bukit Tinggi ini dipicu oleh kelalaian dalam manajemen keamanan pangan di dapur penyedia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dr. Haji Henry Rustian MKes, memaparkan bahwa pihaknya telah menerima hasil uji sampel laboratorium secara resmi. Ya, secara spesifik menunjuk pada menu lauk pauk tertentu sebagai pembawa mikroorganisme patogen.
10: Puasanya tanggal 9 kemarin hari Rabu itu Balai Pom Padang melalui Balai Pom Payakumbu telah mengeluarkan hasil uji sampel makanan yang telah kita kirim. Di mana dari hasil uji sampel itu dari beberapa sampel makanan yang kita kirimkan itu ada dua jenis makanan yang mengandung bakteri. Nah, jadi kemungkinan itu diduga keracunan itu adanya bakteri di dua makanan itu pada tempe dan cabai. Iya, jadi bakterinya Bacillus cereus sesuai dikeluarkan oleh Balai Pom Padang.
9: Investigasi lebih lanjut dari pihak otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa kemunculan bakteri patogen pada dagangan tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur penanganan makanan pasca memasak. Kesalahan dalam memperhitungkan jeda waktu antara proses pengolahan di dapur hingga jadwal distribusi ke sekolah menjadi celah utama yang merusak kualitas gizi hidangan.
10: Jadi bakteri ini sebenarnya dalam batas-batas normal masih bisa ditolerir. Yang kita temukan ini sesuai rekomendasi dari POM, bahwasanya bakteri Bacillus cereus yang ada di dua jenis makanan ini sudah melampaui ambang batas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya keracunan pada anak-anak kita. Jadi bakteri Bacillus cereus ini biasanya makanan yang sudah terlalu lama berada di suhu ruangan. Ketika makanan dari olah tidak segera dimakan atau tidak segera diapa, jadi terlalu lama di suhu ruangan sehingga ini menyebabkan bakteri-bakteri yang sudah ada di makanan itu jadi berkembang jadinya banyak bakteri Bacillus cereus ini.
9: Sebagai langkah mitigasi tegas guna mencegah kasus serupa terulang, Dinas Kesehatan kini memperketat inspeksi higienis dan sanitasi ke seluruh fasilitas penyedia program MBG di wilayah Kabupaten Agam. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat, pihak sekolah, serta para relawan dapur untuk lebih waspada melakukan deteksi fisik kelayakan konsumsi secara mandiri. Apabila ditemukan hidangan yang telah mengalami perubahan warna, mengeluarkan aroma menyengat atau terasa asam, makanan tersebut dilarang keras untuk didistribusikan maupun dikonsumsi demi menjamin keselamatan para peserta didik. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri dibuka secara resmi Bupati. Ratusan peserta dari berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
11: Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
12: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah oleh Kementerian Dikti. Kami berharap Politeknik Bengkalis bisa memberikan sebuah bagaimana kita hidup di negeri Melayu sebagai tuan rumah, tentu sudah tahu bagaimana tata cara menyambut tamu yang hadir, yaitu seluruh universitas yang ikut dalam kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Caster mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
13: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan sebelum ini, kami melapor kepada Ibu Bupati. Kami pun kaget yang disampaikan Ibu Bupati, Politeknik ditunjuk sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Nah, inilah semangat kami membuat kami berkolaborasi dengan Pemda Bengkalis. Jadi kita sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kan masih tahapan desain. Kemudian kita buat prototipnya, kemudian kita uji cobakan prototipe tersebut di Wadu. Tentu harapan kita nanti bisa terus ditingkatkan, dikembangkan, dan bahkan kalau memungkinkan memang menjadi produk nyata yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat nanti.
11: KKI 2026 berlangsung 14 hingga 17 September 2026 dengan Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah. Sejumlah lokasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya Kampus Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Tirta Terubuk Bengkalis. Pembukaan KKI ke-13 turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Senior Johnny Caster, unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia 2026. Sebagai tuan rumah, Polbeng membidik juara umum. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Kontes Kapal Indonesia 2026 resmi dibuka Senin pagi 14 September 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Riau. Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini menjadi tuan rumah ajang kompetisi kapal mahasiswa yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Polbeng tidak hanya menyiapkan penyelenggaraan, 6 kategori kompetisi juga diikuti untuk memperlihatkan kemampuan dan inovasi mahasiswa di bidang perkapalan. Ketua KKI 2026 sekaligus Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sasra mengatakan persiapan telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pengalaman mengikuti kontes pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal Polbeng untuk meningkatkan prestasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Polbeng pada kategori robot bawah air. Marhadi menyebut kategori tersebut menjadi inovasi perdana yang dijalankan dalam penyelenggaraan KKI. Selama kontes kapal ini berlangsung 13 tahun sebelumnya, ini adalah perdana dijalankan di kategori LOP. Marhadi menyebut Polbeng optimis mampu memberikan hasil terbaik dari 6 kategori yang diikuti. Target juara umum menjadi motivasi untuk membawa nama Polbeng sekaligus Bumi Riau di panggung kompetisi perkapalan mahasiswa tingkat nasional. Kontes Kapal Indonesia 2026 sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi perperkapalan dan menyiapkan talenta muda untuk menjawab kebutuhan industri maritim Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Selasa pagi, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Terangkum dalam laporan Marjani.
15: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. TNI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan. Semangat tersebut juga terlihat dari pesan yang disampaikan melalui spanduk kegiatan yang dipasang di kawasan Pantai Teluk Selahang. Dalam spanduk tersebut tercantum tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Komandan Lanut Raden Sajat Ranai Marsekal Pertama TNI Onimus Gede Rai Aryadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan pantai tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat.
16: Terutama dari sampah yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan serta mengurangi keindahan kawasan wisata. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bersama-sama menjaga pantai agar tetap bersih dan nyaman. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.
15: Sementara itu kegiatan gotong royong membersihkan pantai Teluk Selahang yang digelar jajaran TNI bersama 3 matra tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Asisten 1 Sekda Kabupaten Natuna Haidir yang mewakili Bupati Natuna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan wisata di Natuna. Menurut Haidir, persoalan sampah di sejumlah kawasan pantai Natuna perlu mendapat perhatian bersama. Sebagian sampah yang berserakan di pantai merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dan gelombang laut hingga akhirnya terdampar di pesisir Natuna.
17: Nah, cukup bersih dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya memberikan suasana yang baru lagi dan memang kita ketahui bahwa sampah-sampah yang ada mungkin di sekitar pantai ini memang kita akui juga bersama bukan juga dari masyarakat tapi mungkin diterbawa oleh gelombang ataupun arus yang mungkin di tepi pantai ini mungkin sampah itu dari daerah lain.
15: Dalam aksi peduli sampah tersebut, TNI tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga para pelajar. Para peserta bersama-sama menyisir kawasan pantai dan mengumpulkan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Pantai Teluk Selahang. Aksi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui aksi peduli sampah dalam rangka HUT ke-81 TNI, sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat dan pelajar diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari semangat bersama untuk menjaga Natuna tetap bersih dan lestari. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Natuna meningkat. Distribusi air pun dilakukan secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya Analia Widi menyampaikan laporannya.
18: Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Natuna membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Natuna meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, warga dihimbau menyiapkan wadah penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masyarakat sebaiknya menyiapkan tempat penyimpanan air untuk kebutuhan hingga sekitar 2 hari ke depan. Hal ini karena pendistribusian air dilakukan secara bergilir dan harus menyesuaikan antrian.
19: Dan masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas, dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja, dan pasti kami sampaikan tetap berhemat.
18: Sementara itu, warga Ranai Irfan berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dilayani dengan baik untuk kedepannya.
20: Agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air ini.
18: Kondisi kekeringan diperkirakan masih mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menyesuaikan kebutuhan selama masa kekeringan saat ini yang berlangsung. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi salah satu persoalan yang mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
21: Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Perubahan Perda Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyempurnaan regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, perubahan perda itu bertujuan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan sampah di Batam. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
22: Kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
21: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
23: Kalau menurut saya udah crowded gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah kiri jalan tuh menggunung, di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
21: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengelolaan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan lahan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Dari Batam kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terus berikan inovasi dan pelayanan terbaik, kunjungan perpustakaan Tenas Effendi Pekanbaru naik 500%. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas Effendi Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan peningkatan kunjungan tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan.
2: Alhamdulillah dengan beberapa inovasi yang kita lakukan, termasuk juga pembenahan ruangan yang ada di sini, semalam dihitung, yang kemarin ini belum dihitung lagi ya, itu peningkatannya luar biasa ya. Kalau semua ada teman-teman menulis dari jumlah angka di bulan Mei tahun lalu dihitung dengan bulan Mei tahun ini, itu peningkatan hampir 500% peningkatan kunjungan kita.
1: Salah seorang pengunjung perpustakaan Tenas Effendi, Nadine Fadilah Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang. Nadine berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
6: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi

0: Indonesia bersama Perumbulok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota mengintensifkan Gerakan Pangan Murah atau GPM sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Sebab seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penghitungan indeks harga konsumen atau IHK mengalami inflasi bulanan dengan inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi menyebut guna mendapat hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM tidak hanya digelar di Kota Padang. GPM juga dilaksanakan ke daerah penghitungan IHK seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya.
2: Selama sebulan penuh ini akan terus melakukan gerakan pangan murah ini, kemudian nanti di beberapa lokasi di luar Padang. Jadi nggak ada di Padang saja, tapi juga di luar Padang, terutama di Darmasraya, kemudian Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi. Karena itu kan merupakan kota inflasi, jadi kita lakukan GPM-nya itu di empat kota itu.
1: Andi menjelaskan rangkaian GPM telah dimulai 11 September 2026 di Pasaraya Padang. Kegiatan berikutnya berlangsung 15 September di Pasar Nanggalo, 22 September di Pasar Tradisional Pasaman Barat, 24 dan 25 September di Pasar Atas Bukit Tinggi, serta 28 dan 29 September di Pasar Tradisional Darmasraya. Pada setiap lokasi, masyarakat bisa membeli sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perumbulok Sumatera Barat. Kegiatan juga dirangkai dengan layanan penukaran uang rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan kris, serta edukasi cinta bangga paham rupiah. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat dana alokasi khusus DAK untuk memperkuat pengawasan produk hewan di daerah mencapai 5,9 miliar rupiah pada 2027. Porsi anggaran terbesar ditujukan untuk pembangunan 3 pusat kesehatan hewan Puskeswan baru. Hans Primananda menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kucuran dana alokasi khusus lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI tadi pagi mengatakan, anggaran tersebut merupakan program strategis daerah untuk meningkatkan pengawasan produk hewani yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hendra menjelaskan, potensi populasi ternak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas maupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal yang terus dikembangkan dan perlu mendapat perhatian oleh petugas kesehatan hewan.
4: Dan ini tentunya dengan keberadaan Puskeswan ini sangat berarti ya bagi para petani kita sehingga bisa dimanfaatkan. Ini merupakan program strategis daerah di Padang Pariaman dan dilakukan pendampingan dari tim inspektorat sendiri. Kita melakukan probity audit juga mulai dari perencanaan nanti, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3: Sekda Padang Pariaman Hendra menambahkan, keberadaan 3 puskeswan baru di Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, dan 5 Koto Timur pada 2027 mendatang menjadi angin segar bagi pengawasan hewan ternak di daerahnya. Puskeswan dimaksud nantinya diproyeksikan sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh peternak di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Wahidin Bruh mengatakan, keberadaan puskeswan baru di Kabupaten Padang Pariaman harus ditunjang dengan ketersediaan petugas veteriner yang mencukupi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007, satu unit layanan puskeswan harus memiliki setidaknya satu dokter hewan, dua paramedis veteriner, empat teknis puskeswan, dan administrator untuk menunjang fasilitas layanan kesehatan hewan.
5: Karena kalau fisiknya ada, tetapi orang yang akan menjalankan fungsi tidak tercukupi atau tidak memadai, ini juga akan menghambat layanan kita ke masyarakat. Yang paling penting di sini adalah kami merasa bangunan dengan adanya fasilitas, dengan adanya peralatan yang lengkap, perlu dibekali juga nanti SDM kita yang ada di sana untuk memfungsikan semua alat.
3: Dokter Hewan Wahidin menambahkan, Selain pengawasan keamanan pangan dari produk hewani, ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan pengawasan peredaran hewan penular rabies melalui penyediaan vaksin. Menurutnya, selain pengadaan fisik puskeswan, pemerintah daerah juga harus andal untuk mencegah penyakit hewan dan memastikan produk hewan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Hans Permananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab

penting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 100,1 FM, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 15 September 2026. Di mana terdapat beredar foto arsip dan juga dari akun Facebook yang berisikan informasi dan juga tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Star Cosmos adalah unggahan yang disertai dengan narasi. PT Cosmos Indonesia membuka kesempatan bagi kamu yang ingin bergabung dan berkembang bersama kami dengan posisi sebagai operator produksi, staf administrasi, kemudian juga dengan minimal kualifikasi umum, pendidikan SMA, memiliki semangat bekerja dan juga sehat jasmani dan rohani. Setelah di hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang tercantum dalam unggahan akun Facebook Giman Aksi. Hasilnya tautan tidak mengarah ke halaman karir resmi Cosmos dan juga melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modul phishing ataupun pencurian data. Kesimpulannya adalah fakta tautan tidak mengarah ke halaman karir resmi Cosmos dan juga recruitment.cosmos.id. Jadi unggahan berisi tentang tautan lowongan kerja Cosmos Indonesia adalah konten tiruan dan dianggap hoax dan merupakan bentuk penipuan. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di Cek Fakta. Untuk mendapatkan informasi-informasi update-nya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjabret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda mengikuti Lintas. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 1,1 RMTM, kita berada di Lintas Informasi di hari ini 15 September 2026. Diawali dari Batam, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Batam menunjukkan peningkatan di tengah memburuknya kualitas udara. Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat 2.316 kasus ISPA hanya dalam periode 7 sampai dengan 12 September 2026. Informasi kedua, cuaca di sejumlah wilayah di Kota Batam, Kepulauan Riau diperkirakan masih didominasi kondisi udara kabur berkabut. Pada Selasa 15 September 2026, suhu udara berada di kisaran 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Batam mulai memperketat pemantauan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan, dan langkah ini dilakukan ketika tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam masih mencapai 7,57% meski angka tersebut telah mengalami penurunan. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari. Untuk mendapatkan informasi terbarunya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya informasi sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 15 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 18.03, pukul 18.03.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Katakanlah yang benar, walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja kudengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

pendengar, beberapa amalan ringan yang dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam surga. Yang pertama, menutup aib orang lain. Tidaklah seorang hamba menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perkara hibah sudah dikecam oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau sampai mengatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan hadis di atas, bahwa menahan diri dari menjelek-jelekan orang lain akan membuat nikmat yang luar biasa di hari akhir, yaitu ditutupi seluruh aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Hanya dengan mengunjungi orang sakit dan menghiburnya, kita sudah dijanjikan posisi di surga kelak. Beberapa langkah yang kita lakukan untuk menjenguk sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, memberi makan dan minum pada binatang. Binatang juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita menolongnya dengan ikhlas, Allah akan melihatnya sebagai sebuah amal kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keempat, menyingkirkan benda yang dapat melukai orang lain dapat dinilai sebagai sebuah kebaikan yang mendatangkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu ya, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, gila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Lama dipecat itu.
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim. Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
7: Diperiksa TKI, alat buat TKI dan selayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto amal yang misi kan. Jadi foto-foto di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, total lain 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
5: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilannya tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
5: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
5: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: malam ini. Malam ini. Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Om Awiginam Astu Namasida. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Manubhadrah Kertawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam di frekuensi 105,1 FM. Atau Anda yang menyimak melalui siaran RRI digital dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya, Kat Miartik, dapat hadir menyapa Anda dalam program siaran Mimbar Agama Hindu di malam yang tenang pada Selasa 15 September 2026. Nah ini semoga darap langkah kita senantiasa dilindungi oleh Yang Widiwasa, kesehatan kita dan juga kedamaian serta kerahayuan kita akan dapatkan. Nah, sebelum kita memulai perbincangan dan renungan Dharma kita malam ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Jadi pantun ini sangat spesial untuk para pendengar sekalian. Jalan-jalan ke kota Batam.
2: Ewa.
1: Jangan lupa membeli sagu. Selamat malam pendengar yang budiman. Mari merenung bersama dalam cahaya sloka dalam ajaran guru.
2: Mantap.
1: Iya. Pendengar RRI Pro 1 Batam yang dikasihi Ide Sang Yang Widiwasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk bersama-sama mendalami perenungan rohani dan juga pencerahan Dharma dalam materi Satu Angin, Satu Bumi dalam refleksi Tatwam Asi. Nah ini materi ini mencakup pembahasan tentang intisari bagaimana bencana, dan juga ada sloka yang dimuat dalam Chandogya Upanishad, ada juga dari Atharva Veda, dan juga tentang Trihita Karana, hingga ya aksi nyata bagaimana eksternal dan internal dalam bagaimana kita merefleksikan apa yang ada nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Nah tentunya dalam beberapa hari ini, terakhir ini, kita melayangkan pandangan itu atau beraktivitas di luar rumah. Kalau kita lihat tuh langit kota Batam yang tercinta ini nampak diselimuti oleh kabut-kabut, asap-asap tipis, dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah, ya dari wilayah tetangga. Nah kondisi ini tentu mengingatkan kita bahwa kita ini pentingnya menjaga keharmonisan alam. Nah, bagaimana umat Hindu memandang fenomena ini dalam fenomena ini, nah melalui kacamata Dharma dan juga ajaran Tatwamasi. Nah, mari ikuti sajian rohani selengkapnya nih di dalam ya dalam setengah jam ke depan bersama narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Untuk malam ini kita sapa Ibu Lili Widyawati, yang merupakan seorang penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Batam. Nah, jadi tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Lili.
2: Baik, monggo. Terima kasih Bu Ati.
1: Ya.
2: Om Awiginamastu Namo Siddham. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan luhur datang dari segala penjuru.
1: Astagfirullah. Sahabat
2: Dharma dan pendengar RRI Pro Satu Batam yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, dimanapun Anda berada, semoga kesehatan, kedamaian, serta kerahayuan senantiasa melingkupi diri kita dan keluarga pada hari yang tenang ini tentunya.
1: Swaha.
2: Ya. Nah, Bu Ati,
1: ya.
2: Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa angayubagio, rasa syukur yang mendalam,
1: ya, betul,
2: kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawaranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, ya,
1: ya,
2: kehidupan ini dan mendengarkan siaran mimbar. Nah, pada malam hari ini. Nah, jika kita menyusuri jalan, tentunya tadi kita berangkat ya beraktivitas dari pagi di jalanan di Kota Batam ini tentunya. Dalam beberapa hari terakhir, apa yang telah Bu Atik tadi sampaikan, ya, kita berangkat mulai dari rumah, tempat kita tinggal kita sama kecamatannya Batu Aji, ya. Kemudian ke Sekupang. Dalam perjalanan itu tentunya ada pandangan mata kita yang disuguhkannya itu pemandangan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya.
1: Iya, betul, Bu. Ada kita lihat sepanjang hari terakhir ini, ya mungkin jarak pandang kita agak semakin dekat-dekat karena terhalang oleh kabut-kabut yang menghalangi.
2: Nah, di situ biasanya setiap kali kita berangkat kita selalu melihat pancaran sinar matahari dan
1: betul,
2: langit-langit yang berwarna biru cerah, ya kan. Tetapi beberapa hari ini, ya, kita dihadapkan pandangan kita ini ada lapisan sepertinya kabut asap.
1: Benar, ya kan? Kabut asap
2: yang secara merata itu warnanya adalah putih keabu-abuan. Setiap coba besok seandainya masih ada, kita lihat kembali birunya langit itu tidak nampak. Bahkan matahari pun pagi itu terlihat seperti, kalau banyak yang menyampaikan, seperti telur omega. Nampak bulatnya. Biasanya kan terlihat pancaran sinarnya. Nah, kemudian aromanya juga.
1: Iya, betul.
2: Beberapa hari ini kan saya mengendarai motor, ya kan. Nah, di situ ada aroma asap yang menusuk hidung tentunya. Walaupun sebenarnya sudah pakai masker.
1: Ya, enggak, dan kita ini rasakan enggak segar lagi. Ya.
2: Ada kalanya kita kan terbuka kena angin. Nah, di situ aromanya sudah tidak segar lagi. Kemudian jarak pandang kita terbatas. Kemudian terasa pedih di mata.
1: Pedih di mata.
2: Nah, di situ ternyata indeks kualitas dari udara itu ya menunjukkan kategori yang kurang sehat. Nah, bagi pernapasan kita karena pengaruh dari kabut asap itu tadi.
1: Ya, itu tentunya yang akibat ditimbulkan dari kebakaran
2: hutan dan lahan. Nah, secara geografis dan meteorologis, kabut asap ini, Bu Ati, merupakan hasil imbas dari pergerakan angin yang membawa polutan akibat kebakaran hutan itu, ya, dan lahan dari wilayah pulau tetangga.
1: Ya, dari tetangga. Karena yang kita rasakan itu dari pergerakan dari pulau Kalimantan, ya kan? Yang besar kita rasakan dari sana menyebar ke Batam dan sekitarnya.
2: Nah, di situ bencana asap ini, ya kenapa kita bilang bencana? Karena merupakan hal ini akan menjadikannya kita itu pernapasan kita terganggu, ya kan? Nah, bencana asap ini bukan sekedar persoalan jarak pandang mata kita, terganggunya lalu lintas juga ya di jalan, melainkan ada sebuah sinyal peringatan serius tentang daya dukung lingkungan tempat kita berpijak. Kita sebagai umat Hindu yang senantiasa dibimbing oleh nilai-nilai luhur Weda, fenomena ini tidak boleh kita lihat sekadar sebagai kejadian alam biasa. Fenomena ini adalah sebuah cerminan dasar, cermin besar ya, yang memperlihatkan bagaimana keterikatan hidup antar makhluk dan antar wilayah itu bekerja secara nyata. Nah, di situ bukan daerah kita yang penyebab, tetapi kita juga ikut merasakan.
1: Iya, kita kan karena lingkungan yang selalu kita otomatis kan harus kita jaga ya, Bu Arlili ya. Nah, seperti halnya kita yang apa itu lingkungan yang kita hirup, udara yang kita hirup merupakan napas kita.
2: Betul. Nah, di sini dalam Hindu salah satu mahavakya atau ajaran kebenaran tertinggi yang sangat monumental itu terkandung dalam kitab Chanyogya Upanishad Mandala 6 Sukta 8 Sloka 7 Mantram 7. Nah, saya eso nimaita datyamidam sarvam tat satyam saatma tatuam asi swata keto.
1: Apa artinya tuh?
2: Nah, ini merupakan salah satu hakikat dari tatwamapsi itu. Itu terdapat dalam kitab Chandogya Upanishad yang artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki hakikat kebenaran yang sama. Dialah roh agung, dialah kebenaran hakiki, engkau adalah itu atau yang disebut dengan tatwamasi wahai Sweta Ketu. Nah, ini merupakan ajaran tatwamasi, Bu Ati. Mengajarkan bahwa jiwatman itu, atman dalam diri kita, yang ada dalam diri kita adalah sehakikat dengan jiwatman yang ada pada makhluk lain. Baik itu di manusia, hewan, hingga
1: tumbuh-tumbuhan
2: ataupun pohon-pohon.
1: Nah,
2: ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang tumbang dan terbakar itu tentunya akan mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dibawa oleh angin.
1: Iya.

0: lah ibaratnya seperti kan. Itu ya kan. Dan paru-paru manusia baik itu sampai ke kota kita ini, tempat tinggal kita ini, menghirup molekul udara yang sama.
1: Ya.
0: Ketika satu bagian alam disakiti. Itu disakiti ataupun dirusak
1: ya.
0: Oleh keserakan manusia, maka rasa sakitnya yaitu berupa nafas yang sesak dan langit yang gelap yang seperti kita lihat beberapa waktu lalu ini, beberapa hari ini, ya, itu diresapi oleh jutaan jiwa lainnya di tempat yang berbeda.
1: Yang berbeda.
0: Tidak hanya di tempat kita, di kota kita, bisa juga di
1: sekitarnya.
0: Sekitarnya baik itu mungkin
1: juga ke
0: Pinang, Tanjung Pinang, Bintan, atau ke negara
1: tetangga. Karena kita dengan negara itu sangat dekat ya, otomatis mereka, nah itu tadi tanpa paspor bisa nyebrang ke
0: bisa
1: sana.
0: Nyebrang kemana-mana.
1: Betul.
0: Nah, tatwamasi ini menegaskan bahwa aku adalah engkau. Rasa sakitmu adalah rasa sakitku.
1: Sakit kita, ya.
0: Menyakiti alam di satu titik pada hakikatnya adalah menyakiti diri kita sendiri di titik yang lain.
1: Betul.
0: Nah, itulah ajaran dari
1: tatwamasi ya, Bu Lili ya.
0: Betul.
1: Mantap betul.
0: Nah, bagaimana hubungannya dengan Trihikta Karana dan karma pala ekologi? Yang pertama itu adalah tentunya terganggunya keseimbangan dari palemahan. Kerangka dasar ajaran Hindu mengajarkan Trihikta Karana, yakni tiga hubungan harmonis yang menciptakan kebahagiaan hidup.
1: Ya, kebahagiaan. Ada apa itu?
0: Ada parahyangan.
1: Ya, parahyangan.
0: Yaitu hubungan harmonis dengan kita sebagai manusia dengan Sang Hyang Widi atau
1: pencipta.
0: Tuhan yang Maha Esa.
1: Jadi yang Sang Pencipta ya, boleh ya.
0: Kemudian pawongan. Hubungan harmonis antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya.
1: Ya,
0: kemudian palemahan. Nah, ini adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan.
1: Alam lingkungan.
0: Nah, Bu Atik,
1: bagaimanapun ini namanya inilah yang harus kita jaga ya, Bu Lili ya.
0: Benar.
1: Seperti yang disebutkan tadi ya, Trihikta Karana.
0: Nah, bencana kabut asap ini adalah bukti nyata terganggunya pilar palemahan itu.
1: Iya.
0: Ketika manusia memandang hutan hanya sebagai objek eksploitasi ekonomi demi keuntungan sepihak, maka keharmonisan itu pecah. Dalam kitab Wraksapati Tatwa dan ajaran ekologi Hindu, Sadakerti menekankan pentingnya Wanakerti, yaitu memelihara dan menyucikan hutan sebagai paru-paru bumi.
1: Apalagi sekarang ini kalau hutan udah banyak yang digundul, waduh, bagaimana udara yang kita hirup ya sebagai paru-paru yang untuk di bumi pun akan semakin berkurang.
0: Dan begitu juga pemasokan air kita.
1: Nah,
0: tentunya
1: gitu.
0: Pasti juga akan
1: sangat disayangkan nanti pada saat kemarau panjang. Ini sekarang musim kemarau ya dibilang ya. Meskipun kadang-kadang di Kota Batam tuh ada hujan. Mungkin ya itu kan enggak menutup, maksudnya kita masih memerlukan, karena hujan sebentar mungkin hujan buatan juga.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi belum mencukupi lah. Kalau tadi kita lihat tuh di waduk pun kelihatan sudah menyusut jauh gitu.
0: Betul. Nah, hal ini selaras dengan pesan dalam kitab Rigveda.
1: Bagaimana?
0: Rigveda Mandala 1, Sutta 90, Mantra 6 yang mendoakan kedamaian dan keseimbangan unsur alam.
1: Unsur alam.
0: Nah, semua sebenarnya dari kitab suci Weda ini kita semuanya ada.
1: Ada ya, Bu Lili.
0: Bahkan untuk mendoakan kedamaian alam ini pun
1: ada di kitab Weda. Ya.
0: Yang disebutkan bah di sini Madurata Madua Wata. Reta Yawe Matwirna Bawantio Sadi. Nah, di sini yang arti

0: Nya, semoga angin membawa manis kedamaian. Semoga sungai-sungai memberikan kesejukan. Dan semoga tumbuh-tumbuhan membawa obat serta kedamaian bagi orang-orang yang menjunjung tinggi dharma.
1: Wow, memang benar-benar ini tentang bagaimana alam pun sudah kita ketahui. Dalam kitab suci pun ada disebutkan di sana.
0: Betul. Jadi bagaimana cara kita sebagai manusia itu untuk
1: implementasikan. Iya. Itulah yang harus kita ketahui ya Bu Lili ya. Menjaga itu dari, jadi enggak perlu ragu lagi karena semua itu sudah ada gitu dimuat dalam kitab suci.
0: Suci, betul.
1: Ya, nah, benar.
0: Kemudian di sini tentang hukum karma ekologi dalam Rigveda itu Bu Ati. Nah, bencana di lingkungan itu bukanlah takdir yang murni tanpa sebab. Melainkan hukum karma pala.
1: Iya, hukum karma
0: yang
1: pala
0: bekerja pada skala ekologis. Ya, dalam kitab suci Rigveda tentunya di mandala 8 sukta 18 loka 15.
1: Bagaimana
0: di situ disampaikan bahwa mano adruhe risat retasya patanaya. Janganlah merusak alam dan menyakiti makhluk lain. Berjalanlah selalu di atas jalan reta. Nah, di sini manakala manusia itu melanggar hukum reta,
1: bagaimana
0: dengan cara membakar lahan secara tidak bertanggung jawab, maka alam akan mengembalikan dampak hukumannya dalam bentuk krisis lingkungan.
1: Wah, berarti seperti yang saat ini kita rasakan ya Bu Lili ya, kabut asap yang kini mengurung kota kita, kota Batam yang kita tinggalin ini, karena diselimutin ya lagi. Kita itu berada dalam cengkraman kabut asap istilahnya.
0: Betul.
1: Jadi ini merupakan adalah peringatan dari alam ya, agar kita kembali sadar ya Bu Lili.
0: Iya
1: ya,
0: betul Bu Ati.
1: Dan tunduk pada ya, untuk pada aturan keharmonisan untuk alam tersebut ya.
0: Jadi bagaimana kita ini harus saling menjaga keharmonisan tadi, ya kan, yang berupa palemahan tadi, yaitu harmonis dengan
1: lingkungan
0: sekitar. Nah, di sini menghidupi ajaran tatwam asi di tengah situasi kabut asap ini tidak cukup hanya dengan teori buatik.
1: Iya,
0: ya, atau mengeluh. Nah, kita sebagai umat Hindu diajarkan untuk memiliki swadharma atau kewajiban moral
1: ya,
0: melalui tindakan yang konkret.
1: Nah,
0: atau aksi nyata
1: apa
0: itu.
1: Apa saja itu ya, Pak, yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengalami hal-hal seperti ini ya, Bu Lili? Karena untuk menjaganya otomatis diperlukan waktu. Bagaimana kita harus misalnya sudah terjadi kebakaran besar. Bagaimana menanggulanginya itu membutuhkan bukan waktu untuk satu hari dua hari.
0: Betul, ini kan terjadi sudah beberapa hari ya Bu Ati ya.
1: Sudah berjalan beberapa hari, beberapa
0: tentunya
1: minggu, otomatis butuh waktu panjang. Lah, kalau sudah terjadi begini bagaimana kita mengatasinya?
0: Dari diri kita sendiri, tentunya kita harus sekarang kembali menggunakan masker. Sebenarnya walaupun tanpa adanya kabut asap pun masker itu selalu kalau kita mengendarai motor
1: roda itu, dua
0: itu ya, hendaknya juga memakai masker
1: untuk pelindung diri dulu ya,
0: untuk pelindung diri menggunakan masker. Kemudian sekarang ini adalah batasi aktivitas di luar. Nah, itu merupakan sebagai bentuk apresiasi terhadap badan jasmani kita atau yang disebut dengan stula sarira,
1: menjaga kesehatan
0: yang,
1: diri kita
0: iya, yang diberikan oleh Tuhan. Jagalah kesehatan paru-paru kita dengan menggunakan masker saat beraktivitas keluar.
1: Ya, seperti sekarang ini kita lihat selebaran-selebaran gaungkan kita keluar rumah gunakan masker. Ya itu enggak kayaknya sudah lagi ini ya untuk di luar. Bagaimana kita menjaga diri Ya, otomatis dimulai dari diri kita kecil, dari diri kita sendiri dulu ya,
0: kita menghargai kecil, diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam berbagi kasih, kita terapkan tatwam asih itu dengan membantu sesama.
1: Ya. Yeah.
0: Seandainya kita memiliki, ya, apabila kita memiliki penghasilan lebih, ya, maka kita hendaknya membagikan masker. Paling tidak sekecilnya ke teman kita terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Misalnya pada saat berpergian, ternyata teman kita tidak membawa dan kita membawa lebih, nah, bagikanlah seperti itu.
1: Yes.
0: Kemudian kalau dalam jumlah yang besar, mungkin penggalangan dana, ya kan, membagikan masker di jalanan.
1: Ya, hitung-hitung bersedekah.
0: Iya, betul.
1: Berpunia.
0: Nah, banyak sekali orang-orang yang,
1: mari kita tunjukkan aksi nyata,
0: aksi nyata kita. Dan betul, banyak juga orang-orang yang sementara ini masih banyak juga yang belum menggunakan masker dalam
1: belum.
0: Tentunya dalam
1: Karena
0: motor.
1: Ini kan lagi digalakkan lagi ya, untuk mengantisipasi supaya kita terhindar dari menghirup udara yang gak sehat. Beda dengan dulu ya, waktu kita kena COVID itu kan, masa-masa tahun lalu,
0: maskeran
1: semuanya, enggak keluar rumah enggak pakai masker, ketakutan. Ya kan?
0: Iya.
1: Ya, ini ya, untuk sekarang harusnya kita galakkan lagi.
0: Harus kita galakkan lagi.
1: Sampai udara dirasa sehat ya. Udah segar lagi,
0: tentunya kita harus juga menjaga kesehatan kita, kebersihan kita ya.
1: Betul.
0: Nah, di situ. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian nyata kita di ruang publik. Nah, itu adalah wujud konkret pengalaman kebajikan demi mensejahterakan bersama di kita, di lingkungan kita. Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan lokal atau palemahan. Nah, di sini tidak membakar sampah tentunya. Janganlah menambah beban emisi asap di Batam ini dengan membakar sampah, baik itu sampah pekarangan atau dedaunan yang kering. Karena tentunya kalau sampah dedaunan itu kita bisa kelola secara bijak melalui pengomposan
1: ya,
0: dan daur ulang seperti yang pernah saya sampaikan pada mimbar di yang lalu.
1: Iya.
0: Ya, waktu-waktu yang
1: jadi
0: lalu.
1: Jadi kalau kita untuk sampah rumah tangga mungkin kita bisa pilah dengan bisa menjadikan kompos.
0: Nah, tentunya ada lagi, walaupun rumah kita kecil, ya, depan rumah kita kecil, baiknya tanamlah pohon. Ya kan?
1: Betul.
0: Kita menanam pohon baik itu di pekarangan kecil dalam bentuk pot pun.
1: Boleh.
0: Nah, karena apa, Bu Ati? Setiap pohon yang kita tanam di sekitar rumah ataupun tempat suci kita, di pura, itu adalah merupakan pabrik oksigen kecil
1: yang membantu
0: ya, untuk menyaring udara
1: di sekitar kita.
0: Iya.
1: Benar. Karena kalau kita nggak ada tanaman, dirasa apa yang kita rasakan itu kan rasa kering ya,
0: kering dan gersang.
1: Apa? Kita akan adem lihatnya kalau lingkungan kita itu ada hijau-hijaunya, ada merah-merahnya dari bunga-bunga yang segar, yang wah, itu rasanya mata kita jadi segar untuk memandang. Itulah jadinya penyaringan udara itu lewat tanaman-tanaman di sekitar kita dulu. Ya,
0: sangat membantu,
1: sangat gitu. Membantu.
0: Mari kita galakkan, baik itu walaupun kecil pekarangan kita, paling tidak ada pot yang berisi tanaman untuk keindahan dan penyaringan udara. Sebagai umat beragama yang bijak, di sini Mbak Ati, mari kita jadikan peristiwa musibah kabut asap ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, Mari kita hembuskan energi kasih sayang kepada alam.
1: Kepada alam.
0: Dan berhentilah mengganggu ekosistem yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta.
1: Ya.
0: Dengan begitu sempurnanya.
1: Benar.
0: Kita tinggal memanfaatkannya loh.
1: Iya.
0: Betul kan? Nah, ingatlah selalu, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita semata, melainkan titipan dari anak cucu kita yang nantinya harus kita serahkan kembali dalam keadaan yang bersih dan lestari.
1: Harus melestarikan
0: bumi. Iya, betul. Kalau kita tidak melestarikan sekarang, apa nanti yang didapatkan oleh anak cucu kita
1: ke depan ya.
0: Baik, ya. Itulah. Nah, sebagai penutup siaran mimbar malam hari ini, Bu Ati,
1: ya.
0: Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, menundukkan kepala, dan memanjatkan doa Santi Mantra untuk
1: kelestarian
0: agar api Karhutla segera padam.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Ini bersumber dari kitab Yajurveda atau ya, Sukla Yajurveda.
1: Udah dengar ya pada sukarelawan yang sampai gugur dalam saat menyelamatkan lingkungan di hutan
0: di hutan.
1: Ya, itu ada yang sampai gugur.
0: Mari kita
1: betul.
0: Semoga hujan turun dan udara di langit Batam ini serta di sekitarnya kembali bersih dan segar. Nah, mari kita sama-sama melantunkan Yajurveda Sukta 36 mantram 17 yaitu Santi mantramnya.
1: Oke.

0: Lo, kok malah kesek-kesek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau main sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

orang Banjar Sabarataan, 4TL acara budaya Nusantara Banjar Kalimantan. Kita rame akanlah acara orang Banjar, kita bakisah bapantun Sabarataan. Hanya di Pro 1 Iriri Batam. 4TL.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Khasanah Budaya Banjar Kalimantan. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada di suara penjaga perbatasan. Senang sekali Syahrdu Sributar kembali menyapa Anda dalam program obrolan komunitas. Dan selama satu jam ke depan, kurang lebih kita akan mengulas ragam budaya yang lengkap dengan warna-warni kehidupan masyarakat di Kota Batam. Dan malam ini pendengar, di perhatian kita ini tertuju pada salah satu suku perantau yang punya kontribusi dan eksistensi erat di tanah budaya Melayu pada hari ini, yaitu komunitas Banjar. Budaya Banjar yang kaya akan tradisi, kuliner hingga seni bertutur selalu menarik untuk kita bedah bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kita akan masuk pembahasan budaya Banjar di segmen berikutnya setelah satu lagu berikut ini.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Masih di obrolan komunitas Pro 1 RRI Batam, pendengar. Bicara soal budaya Banjar, rasanya kurang lengkap ya kalau tidak menyinggung kekayaan kulinernya. Siapa sih yang tidak kenal dengan soto Banjar? Nah, kuah berempah dengan aroma kayu manis dan kapulaga yang khas sehingga disajikan bersama suiran ayam, ada ketupat juga, ada perkedel. Bahkan juga selain soto, ada juga wadai atau kue tradisional seperti kue bingka yang legendaris ya. Nah, bukan cuma kuliner aja ternyata pendengar, kesenian Banjar juga ternyata sangat memikat hati ya. Salah satunya yaitu dengan kesenian yaitu di Madihin ya. Nah, Madihin ini salah satu seni puisi lama bertutur yang dibawakan secara lisan dengan iringan pukulan terbang atau rebana. Nah, ada juga musik panting, kesenian musik tradisional khas Banjar yang didominasi oleh instrumen petik. Nah, di Batam sendiri, paguyuban atau kerukunan keluarga Banjar terus merawat kesenian ini agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas. Dan satu lagu berikut pendengar tentunya tidak asing lagi di telinga Anda, yaitu Ampar-Ampar Pisang dari Akbar.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Banjar memiliki moto dan filosofi hidup yang sangat kuat, yaitu salah satunya haram menyerah, wajah sampai kaputing, yang bermakna semangat pantang menyerah dan berusaha keras sampai akhir. Nah, tentu saja pendengar, sifat gigih, gotong royong serta ikatan kekeluargaan yang erat menjadi modal utama warga Banjar dalam beradaptasi di tanah rantau ini pendengar. Kehadiran komunitas Banjar di Batam juga tentunya menjadi bukti nyata ya, bagaimana kebudayaan pendatang bisa berdampingan secara harmonis dengan budaya lokal Melayu. Pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dipegang teguh, sehingga terciptanya rasa saling menghormati dan memperkuat persatuan antar suku di Kota Batam. Nah, kalau Anda bersuku Banjar tentunya pendengar harus bangga ya, karena memang moto atau filosofi yang dimiliki nih, haram menyerah wajah sampai kaputing ini, terbukti ya pendengar sampai sekarang bahwa memang misalnya kita berdampingan dengan orang Banjar tuh, mereka memiliki semangat juang dan semangat untuk bekerja keras ya, untuk mencari nafkah ya, yang tiada pernah ada hentinya ya, tidak kenal waktu malah pendengar. Dan untuk segmen berikutnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory fatigue. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Ini terasa mendengar satu kurang lebih 1 jam atau 40 menit kita telah berbincang dalam program obrolan Komunitas Budaya Banjar pada malam hari ini. Keberadaan Komunitas Banjar dengan segala kekayaan kulinernya, seni tradisional, serta nilai-nilai kehidupannya makin memperkaya kasana budaya di Kota Batam. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tengah menyimak dari awal hingga akhir acara. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program berikutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 15 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, sejumlah wilayah di Kota Batam akan mengalami gangguan suplai air akibat pekerjaan terencana perbaikan kebocoran pipa yang berdiameter 800 mm di Simpang Panbil Muka Kuning. Dan diketahui pendengar, Air Batam Hilir menjadwalkan pekerjaan tersebut pada hari Selasa 15 September 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 03 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selama pekerjaan berlangsung, tentunya pelanggan di wilayah yang berdampak potensi mengalami aliran air kecil hingga tidak mengalir. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Batam Center, Sukajadi, Batu Ampar, Anggrek Mas, Orchid, Rosdel, Duta Mas, Industri Batam Center, Citra Batam, Center Point, Livia, Kintamani, Bengkong Nusantara, Tembesi, Barelang, Sagua, Selekop, Kavring Lama, Tunas Regency, Vanindo, Marina, dan sekitarnya. Air Batam Hilir juga mengimbau pelanggan untuk menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai. Persediaan tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selama proses perbaikan berlangsung. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, BP Batam akan mendukung penuh pembangunan monumen Simpang Barelang yang berlokasi di Bundaran Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pembangunan monumen tersebut diberi nama Bundaran Ufuk Selatan oleh Lembaga Adat Melayu atau LAM, yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Batamindo Investment Cakrawala, yang menjadi salah satu upaya untuk mendukung penataan kawasan dan memperindah wajah Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bintan, Kepulauan Riau membuat Satlantas Polres Bintan turun untuk membagikan masker kepada masyarakat. Dan diketahui sebanyak 1.000 masker dibagikan kepada pengguna jalan di dua lokasi. Pembagian masker tersebut dilakukan di Simpang Acai Topaya dan sekitar Taman Makam Pahlawan atau TMP Dwikora di Tanjung Uban pada hari Senin 14 September sore. Dan diketahui pendengar, selain membagikan masker, polisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara memburuk. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Langsung dari studio Jalan Abuliyatama nomor 2 di Batam Center, Kota Batam. Dan pendengar, kita kembali lagi dalam program Ruang Rindu, tempat dimana kita untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita pendengar, kita akan bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pesan yang pertama pendengar ada dari siapa nih? Kak Sumarlina ya? Atau dari siapa nih pendengar? Tidak ada mengirimkan salam ya. Oh, ini dari Ibu Sri ternyata pendengar. Dari Ibu Sri pendengar, selamat malam DJ yang bertugas. Ibu Sri dari Batam Lestari hadir mau lagu dari Rosa di saat tersakiti. Dan salamnya buat Sekar Wangi, Uni Desi, Kak Sarina, QQ, lalu ada Cigo Norma, Kamas Lidar, Ci Asna, Monik, Mama Leni, Mama Lena, Mama Boy, Ne Sakira, Ne Peggy, Ne Aswa, Ne Kembar, Ne Karin, dan tentu saja untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kaskar Wangi, ya mau titip salam buat Bang Saiman, Kak Raha, Kak Mus, Monik, Bang Kapten Syam, Ci Asna, Bang Iman, baru ada Kak Mastura, Desi, Nek Sakira, Bang Roni, Rahma, Bang Abednego, dan tentu saja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo,
1: DJ Ardo.
0: Halo, Kak Monik.
1: Iya betul, itu Kak Monik.
0: Bagaimana kabar Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik, DJ Ardo.
0: Kak Monik selalu jadi penelpon pertama ya, Kak Monik.
1: Iya, itu kebetulan aja deh, Ardo.
0: Memang Kak Monik nih tembakannya yang kayak strike langsung.
1: Iya, Ardo kan masih muda. Terus, ya begitulah ceritanya.
0: Iya, begitulah ya ceritanya ya.
1: Ardo.
0: Kak Monik, lagu hari ini mau lagu apa nih, Kak Monik?
1: Tahun berapa, DJ Ardo?
0: 80-90an, di mana Kak Monik itu masih ABG ya?
1: Monik minta cinta sampai ke Ethiopia.
0: Cinta sampai ke Ethiopia ya?
1: Iya, sesukanya abang Kapten sama budak India, Ardo.
0: Oke, siap Kak Monik.
1: Ya, makasih. Ardo, salamnya pertama buat Ibu Ardo yang bertugas. Semoga selalu sehat di mulai kerjanya. Amin. Ya, amin ya Ibu Ardo ya.
0: Iya, Kak Monik.
1: Dalam kebesarannya buat abang Kapten sama budak India, Bu Siti, Kak Sekar Wangi, Wanwaniko. Bisa terus berbeki, nenek kembar, Mak Dia, Mbak Dinda ya, Kak Mastura, ada Mama Ikan Jambi, Mama Dewi, Kak Jamila, Mama Boy kita, semoga sehat selalu. Udah lama gak kedengaran suaranya Mama Boy ya.
0: Semoga.
1: Nenek Karin, Pak Haji Temoy, Pak Nga bersama, Pak Nga bersama Bunda ya. Oke, ini Desi. Terus Kak Mas Bidar, Bu Asri kita ya, Pak Mbawati, Kak Ania, Yuni, terus Mamak Fajar ya.
0: Iya.
1: Selalu Mamak Fajar tuh.
0: Selalu Mamak Fajar.
1: Terus iya, Pak Cik Koko Ayam, terus Pak Putra Rangsang. Pak Cik dengan Pak Alang. Oke. Kalau gitu, Monik undur diri, makasih Horas. Okay.
0: Terima kasih banyak Kak Monik, Horas. Baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Monik? Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru siapa tuh pendatang barunya?
2: Mas Anton.
0: Anton, bagaimana kabar Bang Anton?
2: Alhamdulillah.
0: Aduh Bang Anton tumben malam-malam nih Bang Anton nih. Belum tidur Bang Anton?
2: Belum lagi. Ardo kabar Ardo?
0: Sehat dong Bang Anton. Gimana sih kalau Bang Anton sehat, Ardo pasti sehat dong Bang Anton.
2: Pasti dong.
0: Pasti dong. Bang Anton hari ini mau lagu apa Bang Anton?
2: malam ini kita lagu apa dong?
0: 80 sampai 90-an nih bang.
2: Dari seberang bisa.
0: Dari seberang ini sih pop nostalgia ya, pop itu pop jatuhnya Melayu bang kalau dari seberang kan bang?
2: Nah, ada juga yang nostalgia ada juga tuh.
0: Apa tuh bang?
2: Black Dog Bone itu lagu 80-an 90-an tuh dong.
0: Black
2: Dog Bone, hatiku luka gitu judulnya.
0: Oh, Black Dog Bone. Black Dog Bone ya.
2: Iya.
0: Black Dog Bone. Adanya cuma satu nih Bang, Black Dog Bone Bang, di sini Bang.
2: Apanya?
0: Adanya yang masuk tuh dulu dan sekarang Bang, Black Dog Bone.
2: Nah, boleh juga ada yang
0: boleh itu Bang.
2: Oke.
0: Okay. Oke, siap Bang.
2: Salamnya untuk Ando, sehat selalu bagi selalu.
0: Amin, amin, amin, amin Bang Gafar.
2: Jangan abang ngapet Anton dong.
0: Oh iya bang Anton, aduh keceplosan dan. Oke okay, bang Anton.
2: Rusak perusahaan udah gini bikin halu. Legalitas perusahaan rusak jadi buat nyalu.
0: Rusak ya legalitas perusahaan ya bang ya. Aduh.
2: Beli apa ada Benego ya. Ada Mak Dia, ada Buas juga, ada Mak Dinda ya. Ada Rusa Putra, ada Puslimin, ada ini Pak Kumis, ada Pak Item Noir, ada Malina Malin. Ada yang dalam satu itu, untuk Sarina Ki.
0: Oke.
2: Untuk Mak Dewi Pulau Ngayuk, do, terima kasih, do, ditunggu lagunya. Yuk,
0: okay. Malam, do. Oke, okay, malam Bang Gafar, terima kasih Bang Anton ya. Batas asmara. Baik pendengar, kita terima kembali ya di penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Halo. Dengan siapa ini?
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
3: Tak tahu dengan siapa ya.
0: Dengan NPG nih. Bagaimana kabarnya NPG?
3: Dirimu tahu-tahu aja ya.
0: Tahu-tahu dong, tahu-tahu dong. Bilang, tak ada dong Nepegi.
3: Ada yang ngasih tahu ya kan.
0: Masa suara Nepegi tidak terdengar jelas sih?
3: Masa iya?
0: Iya kan? Dong, terdengar jelas dong Nepegi.
3: Ayolah. Sehat atau?
0: Sehat dong. Bagaimana kabarnya Nepegi?
3: Alhamdulillah sehat. Udah makan?
0: Udah makan dong tadi Nepegi. Nepegi gimana? Udah makan malam belum Nepegi?
3: Malam tak makan dah sih ya. Aneh itu sorry tadi ya. Dah
0: sore ya tadi ya makan.
3: Sore pun tak makan. Macam mana makan sore?
0: Waduh, jangan-jangan lagi diet nih. Aduh, jangan diet-diet lah Nepegi.
3: Mana ada diet-diet anak. Aduh. Kalau diet-diet mati dong.
0: Aduh. Hari ini kita mau lagu apa nih Peggy?
3: Apa lagu kita, Aldo?
0: Tahun 80 sampai 90-an tuh.
3: Tahun 80-90?
0: Nepegi usianya berapa tuh, Nep? Di tahun segitu, Nek?
3: 100 lah sekarang.
0: 100? 100 ya, Nek?
3: Iya, 100. Gak pake ketawa. Jadi kalau lagu masa-masa dulu udah lupa ya.
0: Udah lupa ya? Udah 100 tahun, Nek?
3: Ada 100 mau gimana ya?
0: Aduh, mau apa nih lagunya nih?
3: Maunya lagu Iwan masuk? Apa?
0: Iwan
3: apa tuh? Iwan Fals.
0: Masuk dong Iwan Fals, Nek.
3: Masuk?
0: Masuk dong.
3: Tikus-tikus lah ya.
0: Tikus-tikus ya. Oke. Oke, kita putarin Nek ya.
3: Oke.
0: Oke, siap. Salam-salam ya, Nek.
3: Salam-salamnya untuk Norma ya. Norma, mana kamu Norma? Babung lah Norma. Untuk Mila, Jamila.
0: Betul.
3: Siti Jamila. Apa tuh?
0: Siapa lagi Nek?
3: Itu, kadang-kadang udah masuk nih. Lupa lah.
0: Siapa udah lama lagi Nek? Lapungnya.
3: Untuk Andi Udin. Tengku Adiansyah ya. Abang Haji, Pak Fauzi, Siapa-siapa je lah yang akan bergabung juga nanti
0: Okay.
3: Siapa malam semuanya selamat bergabunglah dengan Aldo
0: Okay, siap.
3: Untuk Aldo, selamat malam Aldo, selamat tugas, semoga bahagia selalu.
0: Siap, pasti nih Peggy.
3: Nanti hati-hati jaga dirimu dengan baik-baik. Okay?
0: Siap, terima kasih banyak ya nih Peggy ya.
3: Makasih kembali.
0: Sehat selalu nih Peggy.
3: Horas.
0: Dan baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo.
4: Halo,
0: Ruang Rindu.
4: Rindu berbagi rindu bersama Ardo.
0: Rindu berbagi rindu bersama siapa nih?
4: Siapa ya? Kau tahu enggak ya?
0: Kasih tahu enggak ya, yoi. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Kabarnya manja banget.
0: Manja banget ya, biar biar cuaca masih banyak debu, asap tetap manja ya.
4: Pasti dong.
0: Aduh, kesekarwangi hari ini mau lagu apa nih?
4: Lagunya ikutan mon adikku Monik aja deh.
0: Ikutan aja ya. Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
4: Salamnya tadi separuh dibaca, separuh belum kayaknya.
0: Separuh belum nih, soalnya udah banyak nih yang ngirim nih.
4: Banyak Bang Abidnego. Banyak Bang Roni, banyak Bang Emira. Buatnya Kak Rahat.
0: Oke.
4: Buatnya Bu Asri. Buatnya Nek Peggy, Nek banyak kembar. Buatnya Bang Arjuna. Buatnya Bang Sapai, Bang Andi, Bang Udi, Putri Cantik. Buat semuanya lah fotokopi Monik tadi ya.
0: Oke, fotokopi boleh gak tuh fotokopi tukang Monik?
4: Ucapan salaman itu semuanya aja.
0: Oke.
4: Buat ibu kapten sana aja.
0: Oke.
4: Buatnya Ardo yang ganteng. Makasih Meko.
0: Oke, terima kasih Kak Sekarwangi. Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita terima kembali ya. Di belakang Kas Sekarwangi ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang selamat Rindu. Malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Kak Norma?
5: Selamat malam, malam selamat.
0: Malam selamat.
5: Kabarnya alhamdulillah, melawankan selamat.
0: Aduh, si selamat bagaimana kabar Kak Norma?
5: Selamat alhamdulillah, selamat selalu. Kabar Ardo gimana, sehat?
0: Sehat dong tentunya Kak Norma.
5: Itu tadi betul lah kata Nek Peggy, dia tak makan sore, tak makan malam kan?
0: Iya, terus makannya apa tuh?
5: Makan nasi lah sama
0: aduh, tak terpikir gitu.
5: Tak tersambung Ardo kan? Kan sehati di WhatsApp tadi kita kirim.
0: Iya, tak terpikir kan?
5: Dia makan malam.
0: Iya ya. Mana makan, mana mungkin dong? Kalau sore katanya.
5: Kalau
0: sore dimakan malam. Katanya. Aduh.
5: Ada tak nyambung jadi kan?
0: Iya, tak nyambung ya. Aduh, memang Nek Peggy ini penuh teka-teki kadang kan normal bener dah. Kalau udah terima
5: Nek Peggy kan orangnya aneh kan?
0: Kalau udah terima Nek Peggy tuh otak kita kayak berpikir tuh malam-malam ya. Udah kita harus nyantai tidur tuh dibikin Nek Peggy kita mikir.
5: Orang dia aneh tapi nyata.
0: Aneh tapi nyata, aneh tapi seru ya.
5: Iya, Nek Peggy ya seru yang dengar.
0: Betul itu.
5: Jadi lagu apa ini? 80-an, 90-an?
0: 80-an, 90-an, betul.
5: Baru lepas makan nih, kenapa agak enaknya?
0: Iya.
5: Lagunya dari Maryam Belina.
0: Maryam Belina apa tuh?
5: Mulanya biasa saja.
0: Asik, mulanya biasa saja. Itu lagu tuh enak banget tuh memang tuh.
5: Iya, kalah dimakan.
0: Iya, kalah dimakan. Maryam
5: tapi
0: Belina.
5: Tapi tadi
0: ya.
5: Ada kan? Adalah.
0: Ada dong.
5: Apanya yang tak ada?
0: Apanya yang tak ada nih? Mulanya biasa. Oke, salam-salam ya.
5: Tadi kakak udah kirim di WhatsApp tadi ya. Jadi harus dibaca kakak.
0: Harus dibaca itu ya kak ya.
5: Tapi kakak salam aja lah ya. Kalau Ardo tak baca pun tak apa-apa lah ya.
6: Aduh, memang kakak pengertian bisa kali memang.
5: Telepon.
6: Aduh, pengertian kali memang nih.
5: Karena kita kirim di WhatsApp tuh kan kadang-kadang tak bisa gabung kan.
6: Betul, betul itu kak. Oke, sila. Jadi
5: kita tidak memperlambatkan waktu.
6: Betul.
5: Kita salam yang pertama sekali buat Ardo yang lagi tugas malamnya. Semoga Ardo ceria selalu, bahagia selalu, dan semangat dalam siarannya ya.
6: Amin, amin, amin.
5: Tanpa penyiar apalah arti kami ke semua fan ya.
6: Betul, betul, betul.
5: Tanpa apa tu? Tanpa penyiar apa jugalah arti tanpa fan apalah arti juga penyiar ya.
6: Betul, betul. Tanpa pendengar juga apa arti penyiar?
5: Iya, apalah arti penyiar gitu. Jadi salam dia tersambung pada Bang Junaidi ya, yang di Malaysia. Semoga sehat selalu ya.
6: Iya.
5: Mungkin lagi dengar dia.
6: Iya, betul lagi
5: dengar. Buat dia. Bang Iman juga. Terus ada Mas Prabu, ayo gabung. Buatnya Andi, buatnya siapa lagi ya? Buat Long Asri juga, buat Mas Lidar. Terus buat semula yang di TPK ya, kalau di salam satu-satu. Sampai esok pun tak selesai.
6: Sampai
5: ya.
6: Sampai esok pun tak selesai.
5: Buat Dek Peggy tadi, terima kasih. Salam okay. Dia. Sampai Norma bisa dapat gabung nih, rezeki dia kan.
6: Karena dipanggil tadi namanya tuh.
5: Ada Pak Fauzi, ada Mama Iman.
6: Betul.
5: Adanya Pak Mor, adanya Kamilah ya. Adanya Bang Thank You, ada Andi Lau juga. Ada siapa lagi lah, ada Kak Puspa ya, ada Mama Fajar. Ada siapa lagi lah, aduh.
6: Siapa lagi, ayo, siapa lagi?
5: Ayo, sampai pagi, memang kalau di WhatsApp tadi banyak ya, kakak kirim kan tak ada home. Tapi alhamdulillah bisa tersambung.
6: Oke deh, nanti Arda sebutin deh semakin di WhatsApp ya. Ini ada banyak banget memang nih. Ada kali ini, total nih 20 orang kali ini lebih nih. Yang ke Norma tulis.
5: Tadi mau
6: 100. Tadi mau 100, cuma udah kecapean ya.
5: Dikurang 80.
6: Dikurang 80
5: ya. Ya tinggal 20 aja kan.
6: 20 aja yang tersampaikan
5: nanti kalau,
6: ya.
5: Nanti kalau Arda Zalem 10 aja udah.
6: 10 aja, cukup, oke ya. Siap.
5: Satu untuk semua udah nyampai kan.
6: Satu untuk semua udah semua itu ya kak ya.
5: Iya udah semua.
6: Betul, udah dari A sampai Z itu.
5: Jadi itu aja.
6: Oke, terima kasih banyak Kak Norma, sehat selalu ya. Oke, Horas. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo. Silakan masuk nih kembar.
7: Terima kasih, selamat malam Ardo.
6: Selamat malam Nek, bagaimana kabarnya Nek?
7: Alhamdulillah sehat, nak masuk tak bisa-bisa bayar adonian kemarin tak bisa masuk.
6: Aduh, kenapa tak bisa Nek?
7: Ini bukan nenek kembar aduh.
6: Oh iya, Grandma Twin ya?
7: Namboru Lolata.
6: Aduh, Namboru Lolata. Apa
7: Namboru? Lolata, Namboru Lolita, kok nak mati kan Lolita?
6: Iya, Lolita.
7: Ini,
6: Lolata
7: apa? Lolos 6 tahun atas.
6: Lonata dong, Lonata. Lolos 6 tahun atas ya. Aduh, lolos 60 tahun ke atas ya. Tentunya sehat selalu ya.

0: 23 dong.
1: 23 ya nih ya, masih iya. Masih mesem-mesemnya itu ya.
0: Lahir anak pertama dong, 80.
1: Ah, serius nih?
0: Iya.
1: 23.
0: Nenek nikah kan 29.
1: Wah, nenek nikah muda ya nih ya.
0: Aduh,
1: seru memang nih kembar nih. Ardo gimana lah nek?
0: Oke lah, gak apa-apa. Kumpul jadi ada nanti jodohnya.
1: Ada nanti ya nek ya.
0: Kalau mami itu karaoke ya. Kan nenek ada karaoke. Pulang karaoke nenek ada ke Bukit Cinta kan.
1: Iya.
0: Singgah dulu ke Bukit Cinta.
1: Singgah dulu ya nek ya. Ke Bukit Cinta ya. Cabuci iya. Ya nih ya, cabuci. Aduh, hari ini mau lagu apa nek?
0: Lagu Karisma Cinta dong.
1: Karisma Cinta nek?
0: Dari Beriri dengan Dewi.
1: Oke, Karisma
0: Cinta. Buat bahan karaoke kalau bisa masuk.
1: Oke nek, Karisma Cinta nek udah ada nih?
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya nek kemar hari ini untuk siapa?
0: Salamnya untuk Ardo pertama, sehat selalu.
1: Amin.
0: Bisa kebikinnya cepat-cepat dodo.
1: Siap nek.
0: Cepat-cepat dodo.
1: Cepat-cepat nek ya.
0: Banyak debu-debu nek, nanti mana tahu dah.
1: Iya nek, debu-debu cinta ya nek ya. Siapa debu-debu ini diubah jadi debu-debu cinta ya nek ya.
0: Cinta, iya silah. Kalau remaja sih ini kan masih banyak cinta-cinta. Kira-kira apa lagi
1: cinta-cintaan? Cinta-cinta nenek ya.
0: Cinta mesti lah, cinta di awal kan satu asli sampai akhir harus ada cinta.
1: Iya betul.
0: Tak mungkin ada nak mencinta kamu sampai sampai akhir ayat loh.
1: Betul itu nek.
0: Itulah sehidup semati namanya.
1: Se-on-so-op ya nek ya.
0: Cinta setia, cinta setia.
1: Se-on-so-op pendengar. Oke nek, salam-salam untuk siapa lagi nek?
0: Salam terus berkati sampai rumah ini selamat ya dong.
1: Amin nek, terima kasih banyak ya nek ya.
0: Terus buatnya nak tak lupa buat nama-nama, buat mak dia, tak selalu mak dia. Buat Bu Asri, buat Mbak Dinda, buat Pak Mawati, buat Bunda Riri. Buat Norma tadi tak selalu, buatnya Sekawangi.
1: Okay.
0: Tak lupa yang terhormat untuk sayang Kak Alimah dan Bang Tohat, buat Bang Durais. Buat Paul Suliming, buat Jamila, buat Mama Lina, Mama Leni. Buat Mak Muna, cak selalu Mak Muna di Tuanulis Tuna, cak selalu Mak Muna. Buat Bang Haji, Kak Haji, terus buat Pak Nga dan Bunda. Buatnya Kak Pah, buat Uni Desi. Terus buatnya Nenek Peggy tadi, Nenek Sakira, Nenek Azwa, Nenek Yasmin. Terus Nenek Karin tak lupa, terus sama Iman, Pak Poli cak selalu, Mas Lidah juga. Terus buatnya memang betul buat Buti, buatnya Kak Mila, buat Pak Mul, buat Wak Normi. Buat Ismail tak selalu, buat Pau Bangkit, buat Adik Kumustapa, buat Monik, buat Salina Kiku sehat, cepat selalu, cepat sembuh, sehat, saya kan sakit.
1: Oh iya, cepat sembuh ya, Salina Kiku ya.
0: Buat Bangting, buat Anu Teku Adiansa, buat Adikku Betty Safia, buat Putra Rangsang, Putra Karimun, Putra Bengkinang, Putra Lingga, Pak Kumis, buat Dermawan, Bapak Eka, buat Ika Jambi, buat semua lah,
1: tanpa semua terkecuali. Semua ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya semuanya. Kalian nggak bisa enggol, nggak bisa enggol. Buat Kapten Sam tak lupa. Makasih Kapten Sam selalu enggol nek kembar makun. Pak Bu Siti dan Kak Esa juga Mak Esa ya. Kalian tak bisa enggol, bisa enggol kalau panjang.
1: Iya,
0: tak bisa enggol. Nanti kalau disenggol buat dapat juga ya buat buat anu Amri. Disenggol kalau disenggol nanti kata orang hidung tak mantung itu sayang-sayang.
1: Iya.
0: Kadang itu salah ya. Jelas apa yang penting semuanya tanpa terkecuali A sampai Z. Coba doakan semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Ado jangan lupa buat Lolita yang di Tanjung Balai Karimun.
1: Lolita ya.
0: Itu aja. Selamat malam Ado.
1: Oke, selamat malam juga nih kembar. Dan terima kasih ya untuk Nek Kembar ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Nek Kembar, salamnya untuk Lolita katanya. Dan ada juga Jelita Nek, jangan lupa Nek, Jelita jelang 50 tahun Nek. Dan baik mendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Anto.

0: Bang Anto?
1: Adiknya Bang Anton.
0: Adiknya Bang Anton. Bang siapa nih adiknya Bang Anton ini?
1: Boneng.
0: Boneng. Aduh, Bang Boneng, bagaimana kabar Bang Boneng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari ini mau lagu apa nih Bang Udin? Apa tuh?
1: Hujan datang lagi.
0: Hujan datang lagi ya?
1: Endang Astorina.
0: Oke, hujan datang lagi. Siapa tahu ini pemanggil hujan juga nih. Kita coba pendengar nih.
1: Saya juga suara saya juga ada. Hmm? Padahal sudah putih tuh pakai selimut kepala saya yang
0: rusak. Kenapa ditutup bang?
1: Biasalah, anak muda bercanda kan.
0: Oh. Tetap ketahuan ya bang ya suaranya ya.
1: Luar biasa Arbi sekarang berpintar.
0: Nadanya bang, nadanya itu kelihatan bang.
1: Iya.
0: Dia betul. Pendengar itu ada ciri khasnya masing-masing kalau kita detailin. Betul. Tapi Ardo masih suka kekecoh tuh suara apa mama-mama sih bang. Suara mama-mama mirip-mirip semuanya bang.
1: Oke lah kita salam-salam aja lah dulu.
0: Salam-salamnya dulu deh. Oke.
1: Sudah berapa pering gak ada pemasuk keriting ujung putung di kacau.
0: Iya kacau nih.
1: Iya. Siang malam keriting. Salam pertama untuk Ardo sehat lagi ya.
0: Oke siap bang. Terima kasih bang.
1: Hati-hati di jalan ya. Hmm. Ada salamnya ada siapa Putri Cantik Melati, Mbak Ika, mm-hmm. ada siapa Nepegi, Nekembar, Abenego, Betulavia, Kamas Turan juga Kak Jamila, Kak Raha, Siti Jamina juga Kak Amur, Kak Nur Birkis, Kak Nur Jais, Bang Iman juga Kak Mas Lida, Kak Norma, Mama Leni juga Bang Mahi. Ada juga siapa juga Pak Kumis, Kak Ani, Kamila, Mama Lina juga, Mama Wajar, si Karwani, Ciasna, Mama Haji. Ada juga siapa juga ya, Toci. Mm-hmm. Ada juga siapa Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Kak Ana, Bang Haji juga. Siapa juga yang... siapa-siapa Wan Nurmi
0: siapa lagi
1: Bang Andi Pala Mas Prabu Bang Reza Putra Ekaring Bang Gala siapa juga yang Madia ada juga siapa yang siapa juga yang Bang Saiman juga
0: siapa lagi
1: siap lagi. Pokoknya satu untuk semuanya.
0: Satu ini. Untuk semuanya.
1: Pokoknya semuanya kita pasang.
0: Aduh, nyerah juga Bang Udin Mutan ya.
1: Kalau ada yang gak senggol, minta maaf.
0: Minta maaf ya Bang ya. Karena yang terpenting dari A sampai Z ya Bang ya. Tersampaikan ya. Semuanya ya. Oke deh.
1: Salam banyak banget. Karena kita pun gak enak juga. Tapi orang senggol kita gak senggol, gak enak.
0: Betul banget itu Bang Udin Mutan.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, siap Bang Udin.
1: Horas.
0: Terima kasih banyak Bang Udin.
1: Thank you.
0: Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar di 463351. Halo.
1: Halo, Rong Rindu.
2: Ya, Mr. Ardo, apa kabar? Captain Sam, ya.
1: Halo, Cap. How are you, Cap?
2: Yes, Mr. Sam Kumar, 100.1.
1: Hari ini mau lagu apa kita, Cap?
2: Jadi, kalau Monique yang ku sayang itu, dia minta cinta ke Ethiopia. Pasal di situ ada senggol puncak Himalaya tu.
1: Apa tu, Cap?
2: Cap nak minta lagu Ria Ristie Fauzi, ya. Cintaku sedalam lautan Atlantik.
1: Oke, cintaku sedalam lautan Atlantik, ya.
2: Itu Cap tujukan spesial untuk kamu dengan wanita yang kamu cintai. Semoga wanita itu sama seperti lagu itu lah.
1: Siap, Captain. Terima kasih banyak, Cap.
2: Kalau Cap dengar suara kamu, aku akan teringatkan wanita yang kamu cintai lah.
1: Iya, Cap.
2: Itu tanda ingatan ikhlas. Kalau kita, itu pasal orang Melayu cakap, you know, ada pepatah Melayu cakap, kalau kita tak dapat menolong orang dengan duit, tolong bantu orang dengan senyuman.
1: Iya.
2: Kalau tak dapat menolong dengan senyuman, bantu dengan kata nasihat lah.
1: Okay.
2: Dan penghabisan, kalau kita tak dapat bantu dengan nasihat, kita bantulah manusia tu dengan doa lah.
1: Ya, betul sekali, Captain.
2: Jadi itu pasal setiap manusia. Macam aduh, kenapa Cap suka tau cara kamu berbual tu. Kamu ada orang yang berakhlak pendidikan lah. Pasal pendidikan ni penting, Ardo.
1: Pasti, Cap, pasti. Kita semua pasti okay. Berpendidikan, Cap. Oke, Cap.
2: Salam-salam, okay. Cap. Untuk kamu, Cap, semoga kamu bahagia dan harapan kamu berjaya.
1: Amin, Cap, amin. Terima kasih banyak,
2: Cap. Nak senggol ini Monique dan Tok Chi, Pak Alang, dan salam special untuk Lol Bilkis, ya. Dan okay, ini Hasna Nalcem, ya.
1: Okey.
2: Dan lagi Putra Rangsang, lagi satu siapa tu yang ayam tu, alah lupa
1: Mustafa, nama. Okay,
2: Pak. Pak Mustafa. Dan untuk Ardo, di malam bahagia ni, bahagialah hidup kamu, eh. May the God bless you, eh.
1: Amin, Cap, amin.
2: Itu saja, Ardo. Okay, good luck to you.
1: Okay, terima kasih, Cap. Good luck to you, Cap. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita bacakan dulu pendengar, ya. Salam-salam yang sudah masuk di WhatsApp nih pendengar. Dan salam selanjutnya pendengar ada dari Kak Putri Cantik yang mengirimkan salamnya. Oh, Ruang Rindu, apa kabar Ardo? Baik tentunya. Kak Putri Cantik juga, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Putri? Dan mau salamnya untuk Mama Boy, Bang Udin. Lalu ada Kak Ana, Roni, Nenek Peggy. Baru ada Kak Raha, Rahma. Baru ada Mak Dia, Mama Dewi, Norma, Pak Kumis, Ika, Ayu Maluku, ya. Baru ada Abednego, Monique, Buleva, Nek Sakira. Baru ada Wak Normi. Lalu ada Kak Mila, Kak Jamila, dan tentunya untuk semua pendengar, ya. Dan request lagunya Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju. Oke, terima kasih untuk Kak Putri Cantik, ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Roni di STB yang hadir, mau salam-salamnya buat Kak Hamida di Selat Panjang, Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cigu Norma, Emira, Patohat, Durais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais. Baru ada Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, dan tentu saja untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam tercinta. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Dari Melati di Tanjung Berlian yang mau kirim rindu buat Bang Udin Buton, Bang Roni, Mama Boy, Nessa Kira, Kamila, Wa Normi, Sekarwangi, Norma, Monique, Buleva, Bang Iman, Pak Kumis, Kak Ana, Nek Sakira, Ika, dan terima kasih untuk Bang Ardo. Terima kasih kembali untuk Kak Melati, ya. Hidup semati, kian lama kian pasrah ku rasa. Dan selanjutnya pendengar, ini salam tadi, ya, dari Kak Norma, ya. Buat Bang Iman, Junaidi, Puspa, Ika, Kakak Ana, Bang Idris, Wahyudi, Pak Mor, Pak Fauzi, Bang Thank You, Nenek Nazwa, ya. Baru ada Kakak Mila, Mas Prabu, Andi Lau, Bang Ismail, Pak Haji, Pak Nga, Bunda, Tokci, Kajamilah, Pau Sulimin, Nepegi, Long Asri, Mas Lidar, Mama Jihan, Pak Ita Manwar. Baru ada Wak Nurmi, baru ada Pak Tohat, Bang Roy Saputra, Kak Melati, dan Bang Abid Nego. Dan selanjutnya mendengar ada dari Kakak Nur Bilkis yang mengirimkan salam buat Ardo, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, dan salam selanjutnya untuk Pak Mur, Tochi, Pau Sulimin, Makun, Manoima ya, Noima apa Norma nih. Baru ada Kapten Syam dan Bang Roni, Iman, Gala, Kamoni, Kamila, Mama Dewi, Bang Udin, Cimus, Wanormi, Unidesi. Satu buat semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Dan sehat selalu untuk kita semua tentunya. Dan terima kasih Ardo atas waktunya. Horas, terima kasih kembali dan senang bisa oke. Terima kasih banyak ya untuk Hanur Bilkis ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nek Aswa yang mengirimkan salam buat Pak Gafar, Pak Prabu, Pak Anton, Pak Kumis, Pak Itam, Anwar, baru ada Cigo Norma, Mama Dewi, Mama Kun, Mama Fajar, Kak Jamila 123, dan tentu saja Bang Roy Saputra, Roni, Sekarwangi, Gala, baru Andi Lau, dan Abed Nego ya. Dan tentu saja untuk semua pendengar Pro 1 yang dimanapun berada. Dan buat yang baca juga terima kasih, lagunya ikutan aja katanya, ikutan dari Kak Norma. Dan ini ada salam ketinggalan dari Nek Kembar yang menitipkan salam dari Andi Lau katanya. Dan terima kasih banyak ya untuk Nek Kembar ya. Dan ini juga Kak Monik ada salam ketinggalan buat Nek Sakira, Mak Noi, Rara. Dan itu aja. Dan terima kasih untuk pendengar dimanapun berada. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
3: What Nai?
1: What Nai?
3: Apa kabar dong?
1: Baik dong, ini dengan Kak Ani.
3: Tidak, Roma, tidak. Nah, ngelek sudah kalau
1: ini. Aduh, aduh.
3: Do.
1: Apa?
3: Ada lagu yang Istri Yang Setia.
1: Lagunya apa?
3: Istri Yang Setia.
1: Istri Yang Setia ya.
3: Istri okay. Yang Setia.
1: Eh? Istri suami. Yang Setia.
3: Macam normal, normal sama suami itu setia.
1: Iya dong, kita harus setia dong sama pasangan.
3: Ah, iya. Eh, normal tuh sudah guru ngaji, guru masak nih.
1: Aduh mak. Aduh cantik.
3: Tadi gue masak dengan dia belajar. Ada dong, salam ya.
1: Oke, salam-salam ya, untuk siapa?
3: Ada lagu dong.
1: Ada dong.
3: Ada, apa tak ada untuk Ani?
1: Apa yang tak ada untuk Ani nih?
3: Ani apa nonton akademi ini nih. Salam untuk Norma tu dia, Matku untuk dia. Nah, yang selat panjang tadi siapa tu?
1: Selat panjang.
3: Tadi. Siapa tadi? Yang tamu tu dia.
1: Yang baru turun atau?
3: Yang nomor dua lah. Yang
1: Gafar. Bang Gafar.
3: Gafar dah, kena tu gombal tu. kalau yang cowok dia karena apa tu tak ngombal karena perempuan, dengan perempuan yang ngombal karena laki yang ngombal.
1: Ya bagus dong kayak gitu kan, ini namanya normal ya kan. Kalau digombalin artu baru aneh. Aja
3: Gafar. Untuk suami Kak Ani yang tersayang, yang Kak Ani hormatnya, yang untuk normal lah tadi, makung dah eh. Untuk si Pak Alang Ana yang di dia di penyutan Usamri Nguah yang penyutu kecil ni di kakak melekar ke Goroji. Satu je. Dah salam untuk semua aja Edo.
1: Salam satu untuk semua aja ya.
3: Untuk Edo tugas thank you, good night.
1: Okay, thank you, good night Kani. Sehidup semati. Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu-lagu yang sudah direkus oleh pendengar. Dan lagu pertama ini ada dari Kamonik, Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Utopia. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, Din.
1: Kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
3: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Seratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu

Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda untuk Rosa Terrari Batam di Lintas Batam pagi hari ini di edisi Rabu 16 September 2026. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda untuk hari ini. Saya akan menemani Anda pendengar dengan program Lintas Batam pagi hari ini yang diawali dengan program Mutiara Pagi, kemudian dilanjutkan dengan informasi dan juga opini publik, Batam Menyapa dan juga Halo RRI. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti program acara kita untuk hari ini. Selamat mendengarkan di 105,1, 105,2 atau juga melalui streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ikuti juga kami pendengar sosial media kami di Facebook, TikTok dan juga di Instagram @pro1rribatam. Nah, untuk program utamanya di Mutiara Pagi hari ini kami akan hadirkan bersama Ustadz Utrianto yang merupakan anggota dari PMB Kota Batam dan juga pengurus MUI Kota Batam dengan mengangkat tema yaitu utamakan kejujuran. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Saya kembali menemani Anda untuk lintas Batam pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Jalan Amulia Tambah 2 Batam Center Indonesia. Dan pagi ini pendengar, di program Mutiara Pagi kami akan kembali hadirkan tausiah dan tentunya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami nanti di line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam atau juga di live chat kami di live TikTok @prosateri Batam pada pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kami tentunya akan menghadirkan narasumber yang di mana pada pagi hari ini menghadirkan Ustadz Utrianto, SPD MPD, yang merupakan mahasiswa Dr. UIN Suska Riau dan tentunya juga merupakan anggota PMB dan juga pengurus MUI Kota Batam. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini, utamakan kejujuran. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusuf.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ustaz T?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya. Ustaz, kita kembali hadirkan Mutiara Pagi hari ini dan topiknya mungkin mirip dengan lagu yang baru saja kita putarkan tadi, Keagungan Tuhan, yang mengatakan di sana lagunya almarhum Fidi, Insaplah Wahai Manusia. Nah, mungkin kejujuran itu ya, juga salah satu dari bagian insaf itu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana ya. Tausiah pagi hari ini kita akan dengarkan bersama Ustaz Tri. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pagi hari ini kita berada di detik ini. Pertanda Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih memberikan kita kesempatan bangun dari tidur kita. Allah masih memberikan kita umur agar kita senantiasa selalu bermuhasabah diri dan menghitung-hitung diri kita sudah seberapa banyak nikmat yang Allah berikan, sudahkah kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Tentu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itulah wujud dasar syukur kita kepada Allah pada pagi ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini bukan sekadar matahari yang terbit, tetapi juga kejujuran yang kembali terbit dari dalam hati kita. Karena terkadang yang perlu kita benahi bukan dunia di luar sana, tetapi hati kita sendiri. Pagi ini kita akan berbincang tentang satu nilai yang sederhana untuk kita ucapkan, akan tetapi luar biasa berat untuk kita pertahankan. Ia adalah kejujuran. Kita hidup di zaman ketika informasi begitu cepat. Sekali klik berita tersebar kemana-mana. Sekali unggah, jutaan orang bisa melihat. Sekali kita berkomentar, nama seseorang bisa menjadi pembicaraan. Tetapi di tengah dunia yang semakin cepat ini, ada satu pertanyaan penting. Apakah kejujuran kita juga masih secepat informasi yang kita sebarkan? Hari ini orang bisa membuat foto dengan teknologi AI. Bisa mengedit suara. Bisa membuat video seolah-olah nyata. Bisa menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diedit, yaitu hati. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin bisa menghapus postingan kita di media sosial. Kita bisa menghapus pesan kita di WhatsApp. Kita bisa menghapus riwayat pencarian kita di Google. Tetapi kita tidak bisa menghapus apa yang sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang sedik. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Perhatikan kalimatnya. Wakunu ma'as-sadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang jujur. Artinya kejujuran bukan sekedar karakter pribadi, akan tetapi kejujuran adalah jalan hidup seseorang. Jujur itu bukan sekadar tidak berbohong. Seringkali kita memahami jujur hanya sebatas jangan bohong atau tidak bohong. Itu benar. Tetapi kejujuran lebih luas lagi. Makna dari kejujuran itu artinya apa yang kita katakan sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita janjikan sesuai dengan yang kita lakukan. Apa yang kita tampilkan sesuai dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan yang paling penting, tidak berbeda antara diri kita ketika dilihat manusia dan ketika hanya Allah yang melihat kita. Sekali lagi, tidak berbeda antara diri kita ketika dilihat oleh manusia dan ketika hanya Allah yang melihat kita. Inilah yang disebut dengan integritas. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sangat baik ketika berada di depan orang lain. Suaranya lembut, senyumnya indah, postingannya penuh dengan nasihat. Tetapi ketika ada yang melihat, perilakunya berbeda. Maka kejujuran yang paling tinggi adalah tetap benar meskipun tidak ada manusia yang menyaksikannya. Sekali lagi, kejujuran yang paling tinggi adalah tetap benar meskipun tidak ada manusia yang menyaksikannya. Karena kita yakin Allah selalu melihat. Allah bersifat basar. Dia melihat segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita sembunyikan, Allah Maha Melihat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur memang terkadang terasa berat. Mari kita jujur kepada diri. Kejujuran tidak selalu membuat kita langsung mendapatkan keuntungan. Kadangkala orang jujur justru kehilangan peluang. Kadang orang jujur terlihat kalah. Kadang orang yang berkata benar justru tidak disukai. Tetapi ingat, kejujuran mungkin membuat kita kehilangan sesuatu untuk sementara. Tetapi kebohongan bisa membuat kita kehilangan kehormatan untuk selamanya. Ada orang kehilangan uang, tetapi masih bisa mencari lagi. Kehilangan jabatan, masih mungkin mendapatkan kesempatan di lain waktu. Tetapi ketika seseorang kehilangan kepercayaan, untuk mengembalikannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena itu, ada sebuah ungkapan. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun, dihancurkan dalam hitungan detik, dan dipulihkan dengan perjuangan yang sangat panjang. Maknanya apa? Untuk membangun sebuah kejujuran memang butuh perjuangan. Tapi untuk menghancurkannya butuh waktu hanya hitungan detik saja. Pendengar RI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita dalam hal kejujuran. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai As-Sadiqul Amin, yaitu orang-orang yang benar dan dapat dipercaya. Bayangkan, sebelum beliau membawa banyak pengikut, sebelum beliau menjadi pemimpin umat, sebelum Islam berkembang ke berbagai penjuru dunia, modal utama beliau adalah kejujuran dan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan urutannya. Yang pertama, urutannya jujur. Jujur akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan itu menghasilkan surga. Jadi kejujuran bukan sekadar etika sosial. Kejujuran adalah jalan menuju keselamatan di akhirat kelak, yaitu membawa manusia untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, jujur di era digital. Ini sangat penting bagi kita hari ini. Di era digital, kejujuran juga harus hadir di dunia maya. Jangan karena kita berada di balik layar, lalu kita merasa bebas melakukan apa saja. Jangan karena tidak bertemu langsung, kita merasa bebas menghina orang. Jangan karena akun kita menggunakan nama samaran, kita merasa bebas menyebarkan fitnah, berkata kotor dan lain sebagainya. Jangan karena ingin mendapatkan like, subscribe, views, dan follower, kita rela membuat informasi yang tidak benar. Islam mengajarkan tabayyun. Allah berfirman, "Fatabayyanu," di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Maka telitilah kebenarannya. Maka sebelum membagikan sebuah informasi, lakukan tiga langkah sederhana. Yang pertama, saring dulu, filter. Yang kedua, cek, diteliti betul. Dan yang ketiga, baru kita share. Tanyakan, benarkah informasi ini? Dari mana sumbernya? apakah membagikan atau ini membawa manfaat atau malah justru menimbulkan mudarat. Jangan sampai jari kita menjadi lebih cepat daripada akal sehat kita. Sekali lagi, jangan sampai jari kita menjadi lebih cepat daripada akal sehat kita. Jangan sampai jempol kita mengirimkan sesuatu yang akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kejujuran dimulai dari rumah kita. Kalau kita ingin Indonesia memiliki generasi yang jujur, jangan hanya mengajarkan kejujuran di sekolah-sekolah, ajarkan juga di rumah. Orang tua adalah sekolah pertama, al-madrasatul ula. Anak belajar kejujuran bukan hanya dari nasihat. Anak belajar dari contoh. Kalau anak bertanya, "Pak, ada telepon?" Bunyi telepon bertanya, "Ayah ada enggak?" Kemudian kita berkata, "Bilang saja ayah tidak ada." Padahal kita ada di rumah. Kelihatannya sederhana, tetapi anak sedang belajar sebuah pesan, berbohong boleh jika ada kepentingan. Karena itu mari kita hati-hati. Anak-anak kita tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, mereka memperhatikan apa yang kita lakukan. Anak lebih mudah meniru daripada menerima nasihat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, jujur dalam pekerjaan. Kejujuran juga harus hadir di tempat kerja, di mana kita mencari nafkah. Bagi pegawai, jujurlah dalam menjalankan tugas. Bagi seorang guru, jujurlah dalam mendidik dan menilai siswa-siswinya. Dan bagi siswa, jujurlah dalam belajar dan mengerjakan soal-soal ujian. Bagi pedagang, jujurlah dalam timbangan. Bagi para pemimpin, jujurlah dalam menggunakan amanah yang diberikan oleh Allah. Bagi siapapun yang mendapatkan tanggung jawab, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sebab jabatan itu amanah. Uang itu amanah. Ilmu itu amanah. Bahkan sebuah tanda tangan pun bisa menjadi amanah. Maka jangan pernah menganggap kecil sebuah kepengkhianatan. Sekali lagi, maka jangan pernah menganggap kecil sebuah pengkhianatan. Karena sesuatu yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur juga kepada diri sendiri. Ini yang terakhir.

0: selalu baik-baik saja. Karena menjadi manusia bukan berarti harus selalu sempurna. Yang penting adalah mau kita memperbaiki diri kita. Allah tidak menuntut kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetapi Allah menyukai hamba yang ketika salah, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RPO 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berbohong lalu merasa tidak tenang? Maka kunci adalah jujur. Kita takut ketahuan, kita khawatir, takut ditanya lagi, harus mengingat kebohongan sebelumnya, kemudian membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lama. Akhirnya hidup menjadi melelahkan. Sebaliknya, orang yang jujur mungkin menghadapi masalah lebih cepat, tetapi hatinya lebih tenang dan lebih nyaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Maka jangan hanya mencari hidup yang terlihat sukses. Carilah hidup yang tenang dan berkah. Karena sukses tanpa ketenangan akan terasa kosong. Harta tanpa keberkahan akan terasa kurang terus. Popularitas tanpa kejujuran akan menjadi beban. Pendengar RPO 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bawa pulang 3 pesan sederhana 3 pagi ini. Pertama, jujurlah kepada Allah. Jangan hanya rajin ketika sedang membutuhkan sesuatu. Dekatlah kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, jujur kepada manusia. Jangan berbohong dan menipu. Jangan memfitnah. Jangan mengkhianati amanah. Jangan menjadikan kelemahan orang lain sebagai keuntungan pribadi. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Akui kekurangan kita, perbaiki kesalahan. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu meminta maaf. Dan jangan malu mengatakan, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku hadirin, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya hidup kita bukan hanya tentang berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa tinggi jabatan yang kita capai, berapa banyak orang mengenal nama kita, atau berapa banyak follower kita hari ini. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah orang merasa aman ketika berurusan dengan kita? Apakah pasangan kita percaya kepada kita? Apakah anak-anak kita percaya kepada kita? Apakah teman kita percaya kepada kita? Apakah masyarakat percaya kepada kita? Dan yang paling penting, apakah Allah redha dengan cara kita menjalani hidup? Pendengar RPO 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara, karena mengingat waktu kita sangat pendek, kita cukupkan tausiah singkat dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bang Buswat.
1: Terima kasih Ustaz Utri sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Dari tangkapan saya, memang kejujuran ini terkadang kenapa orang tidak jujur ya, karena mungkin dia malu Ustaz ya. Kemudian juga mungkin dia takut, atau bahkan juga yang paling bahaya adalah karena sudah terbiasa. Nah, apa yang harus dilakukan ini Ustaz apabila mereka sudah mengalami hal tersebut, apalagi di puncaknya mungkin sudah jadi kebiasaan bagi dia tidak jujur itu?
0: Bertaubat Bang Deswa. Dia harus bertobat dari kebiasaan berbohong.
1: Harus bertobat.
0: Karena ketika dia menutupi satu kebohongan, dia pasti akan menutupinya dengan kebohongan
1: yang lain. Ya.
0: Betul. Maka kebiasaan berbohong harus dihentikan. Kebiasaan tidak jujur harus dihentikan. Caranya harus bertobat kepada Allah, memohon agar diri selalu dalam keadaan jujur, sekalipun tantangannya lebih berat. Karena memang jujur itu kadang-kadang memang tidak mengenakan.

0: tapi menderitanya sesaat.
1: Iya.
0: Kebohongan. Mungkin hari ini kita selamat, tapi di hadapan Allah tetap tercatat sebuah dosa.
1: Iya. Tapi itu mungkin Ustadz yang buat orang takut jujur gitu ya, karena konsekuensi jujur itu di awal itu sangat sakit mungkin Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi apa yang harus kita yakini dalam hati kita bahwa walaupun kita jujur nanti orang akan menyakiti kita, orang tak percaya, mungkin orang menganggap itu adalah justru kebohongan. Apa yang harus kita yakinkan kepada hati supaya apa yang kita lakukan, kejujuran yang kita lakukan itu akan berbuah baik Ustadz?
0: Ya, tanamkan di dalam hati kita sebagai seorang muslim bahwa jujur itu adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Barang siapa yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu konsekuensi dan balasannya tiada lain adalah kebaikan dan pahala di sisi Allah. Barang siapa yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah, tentu dia akan selamat dunia akhirat. Salah satu kebaikan yang diajarkan adalah kejujuran. Jangan berbohong.
1: Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai terakhir, sebagai penutup juga, mungkin menjadi pertanyaan adalah, apa arti kejujuran itu sebenarnya bagi Ustaz Tri?
0: Baik. Kejujuran adalah sesuatu yang harus sama. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik ketika kita berbicara di dunia nyata maupun kita berbicara di dunia maya. Hari ini kabut asap masihnya mengalami yang luar biasa di Kota Batam. Siswa dan siswi sebagian besar sudah belajar daring dari rumah. Guru memberikan pelajaran melalui online. Maka siswa dan siswi diharapkan, belajarlah dengan jujur, teruslah jujur. Jika ada soal-soal yang diberikan oleh gurunya, maka kerjakan dengan jujur. Karena jujur itu akan memberikan kenyamanan dan ketenteraman terhadap diri dan jiwa kita. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Dan demikian peringat untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi hari Rabu 16 September 2026. Dan kita akan jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Bandar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Potong menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun sudah penuh lagi kan?
2: Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, jam sampaikan sari berita utama. Tempat pembuangan akhir Batam perlu sentuhan teknologi. Disnaker Batam bentuk tim awasi rekrutmen berbasis tenaga kerja lokal. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Keterbatasan lahan menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sampah di Batam, sehingga penerapan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas efisiensi pengelolaan sampah. Dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Tempat pembuangan akhir atau TPA di Batam dinilai perlu diperbarui dengan dukungan teknologi untuk mengatasi keterbatasan lahan yang semakin menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah di Batam. Pembaruan sistem diperlukan agar pengolahan sampah tidak hanya bergantung pada metode penimbunan, tetapi juga mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
2: Kalau menurut saya udah crowded gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah kiri jalan tuh menggunung, di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Ya. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
1: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengelolaan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan lahan kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Wali Kota Batam Zakir Ahmad mendorong kelompok pelaku usaha perikanan memanfaatkan bantuan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kota Batam untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Amsakar, bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyerahan secara simbolis. Sarana yang diberikan harus benar-benar digunakan untuk mendukung aktivitas usaha sehingga memberikan manfaat langsung bagi penerima. Amsakar meminta seluruh penerima memanfaatkan peralatan yang diberikan secara maksimal. Ia berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membantu mengembangkan usaha yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Berita lainnya, pendengar, APBD Perubahan Batam 2026 naik Rp294,3 miliar dari semula Rp4,29 triliun menjadi Rp4,59 triliun. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
3: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mengalami perubahan setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu, ranperda perubahan APBD 2026 disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan total APBD Batam 2026 yang sebelumnya sekitar Rp4,29 triliun, berubah menjadi sekitar Rp4,59 triliun. Artinya, terdapat penambahan anggaran sekitar Rp294,35 miliar dibandingkan postur APBD sebelum perubahan. Fadli menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil pembahasan berjenjang antara DPRD dan pemerintah Kota Batam, termasuk melalui komisi-komisi hingga badan anggaran.
4: Besaran APBD tahun 2026 semula adalah Rp4.299.916.238.625, bertambah menjadi Rp4.594.272.929.180 atau bertambah sebesar Rp294.356.690.555.
3: Perubahan anggaran tersebut mencakup pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Pendapatan daerah juga mengalami perubahan dari sekitar Rp4,18 triliun menjadi sekitar Rp4,32 triliun. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsak Karamat menyatakan pemerintah daerah menerima dan menyepakati ranperda perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan.
5: Pemerintah Kota Batam menyatakan dapat menerima dan menyepakati ranperda perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Setelah mendapat persetujuan DPRD dan pemerintah Kota Batam, Perda Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan evaluasi. Pemerintah Kota Batam menyatakan akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permuzaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita beralih ke berita lainnya. Masyarakat tak perlu panik, BMKG Batam pastikan angin perlahan bawa kabut asap ke utara wilayah Kepri menuju Natuna dan Anambas. Dilaporkan Ahmad Ribai Kasim.
6: Sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas karena sumber.
7: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimutinya di seluruh wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias buruk ini mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan memastikan bahwa angin dari arah selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam dan menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
6: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap, ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna, dan ada juga sumbernya lebih besar tentu dari Kalimantan, dari provinsi lain seperti Jambi dan Sumatera Selatan.
7: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan ini. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan lebih baik.
6: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain, sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu bahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun masih layak lah.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Gubernur Kepulauan Riau Peniar Amsar Ahmad menegaskan pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, derajat kesehatan merupakan salah satu indikator indeks pembangunan manusia hingga seluruh masyarakat Kepri harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Amsar mendorong pembangunan kesehatan tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan, program cek kesehatan gratis, penanganan TBC, stunting, dan imunisasi menjadi sejumlah program yang terus dievaluasi pemerintah daerah. Ia meminta seluruh elemen masyarakat ikut memperkuat edukasi kesehatan hingga tingkat bawah. Amsar berharap sinergi pemerintah dan juga masyarakat dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan serta menjadikan Kepri salah satu daerah percontohan program kesehatan nasional. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Singapura mendorong negara-negara ASEAN untuk menyepakati kerangka kerjasama kabel listrik bawah laut pada 2027 saat Singapura menjadi ketua kelompok negara Asia Tenggara tersebut. Menteri Negara, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Xiao Huang, menyatakan kerangka tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dari sejumlah negara ASEAN tahun depan. Menurutnya, dukungan terdapat kerangka tersebut akan menjadi langkah penting bagi pengembangan kerjasama kabel listrik bawah laut di kawasan ASEAN. Singapura juga akan memegang kekuatan ASEAN pada 2027. Dalam peran tersebut, negara tersebut berharap dapat mendorong tercapainya kesepakatan atas kerangka kerja kabel listrik bawah laut yang mencakup sejumlah pilar. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Timnas Indonesia dilaporkan masih menunggu satu lawan tanding lain di FIFA Matchday periode November 2026. Selain Yordania yang sudah fix, PSSI masih menunggu jawaban dari negara lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya masih menanti balasan ajakan uji tanding. Erick menjelaskan khusus FIFA Matchday November, Timnas Indonesia akan menjalani dua partai kandang. Ia mengatakan hal ini sesuai dengan yang diminta pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Erick pun mengaku sengaja ingin menjajal negara-negara Timur Tengah. Seperti diketahui, skuad Garuda sering kesusahan menghadapi mereka. Terlebih sepak bola Timur Tengah dikenal keras dan penuh drama, oleh sebab itulah penting bagi JIJS dan kawan-kawan untuk mempelajari kekuatannya. Apalagi Timnas Indonesia ditargetkan lolos ke Piala Dunia 2030. Kabar lainnya, Timnas Basket Putra Indonesia menutup perjalanan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan kekalahan. Mereka di laga pamungkas grup A takluk kepada Arab Saudi dengan kedudukan 89-100 di Aichi International Arena Jepang. Dengan hasil ini, maka Indonesia pulang dengan tangan hampa. Kekalahan dari Arab Saudi melengkapi hasil negatif di dua pertandingan sebelumnya. Indonesia membuka perjalanan di Asian Games 2026 dengan kalah 53-98 atas Jepang, lalu takluk 48-102 dari Korea Selatan. Pelatih Timnas Basket Putra, David Singleton, mengatakan setelah menjalani 3 pertandingan, ia merasa kecewa dengan hasilnya. Dan ia pun mengakui bahwa kualitas serta kemampuan tim sebenarnya bisa jauh lebih baik dari hasil yang diraihnya saat ini. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Marc Marquez, rider Ducati, sukses menggeser Jose Martin dari posisi puncak MotoGP 2026. Dalam balapan 27 lap di sirkuit Misano, Marquez sukses mencatatkan kemenangan kelimanya di musim ini dengan mengungguli Alex Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi podium. Tambahan 25 poin membawa Marquez di posisi teratas dengan 274 poin. Martin yang finish kelima di Misano juga punya poin sama, namun Marquez unggul jumlah kemenangan 5 berbanding 1 dari pebalap Aprilia itu. Kemudian posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi dengan 241 poin. Ia gagal menambah poin akibat crash di awal balapan San Marino. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian lagi informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Tempat pembuangan akhir di Batam perlu sentuhan teknologi. Di Snagger Batam, bentuk tim awas rekrutmen berbasis tenaga kerja lokal. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas pada pagi ini, saya Joseph Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Masih bersama kami peringkat di Prosotera Ribatom, channel informasi dan inspirasi. Pagi ini kita kembali menemani Anda dalam informasi dan juga di publik. Saya ucapkan selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan saat keluar dari rumah ya, saya menyarankan untuk Anda menggunakan masker ya, yang menutupi hidung dan juga mulut Anda, supaya kita tetap terjaga dari polusi udara, dari asap kebakaran yang ada di wilayah Sumatera dan juga di Kalimantan. Karena memang peringat pada hari ini ya, di Kota Batam untuk indeks kualitas udaranya masih berada di 100% ke atas gitu ya. Dan ini perlu menjadi atensi juga untuk kepada kita, supaya untuk menjaga kesehatan kita. Nah, selain menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar, saya juga menyarankan untuk Anda untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan juga vitamin E, supaya menjaga ketahanan tubuh kita dan juga menghindari penyakit ISPA atau saluran pernapasan. Nah, untuk informasi tadi di Warta Berita Daerah, reporter kami menyampaikan bahwa dari BMKG menyampaikan angin akan mendorong ya, atau mengurai dari asap kebakaran yang terjadi saat ini ke arah Natuna dan juga Anambas. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat sana juga sudah bersiap ya, supaya tetap menjaga kesehatannya. Karena saya sendiri juga merasakan ispa ya, dari kabut asap ini ya, radang cukup gatal ya, dan juga kering, dan sempat sulit juga untuk konsumsi makan gara-gara asap yang kurang baik. Belum lagi waktu itu sebelumnya, sampai dengan saat ini sebenarnya Kota Batam juga cuacanya masih cukup panas, jadi sehingga dapat memicu penyakit ispa. Dari data dari Dinas Kesehatan Kepulauan Riau juga mengatakan terjadi peningkatan dalam satu pekan ini. Nah, untuk cuaca di Kota Batam peringat hari ini akan berawan dengan suhu 27 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 80%. Nah, saya akan kutip pendengar informasi cuaca hari ini dari bmkg.go.id. Selain wilayah Kota Batam, wilayah lainnya di Kepulauan Riau seperti wilayah Tanjung Pinang, kemudian juga Bintan, diperkirakan cuaca yang sama yaitu berawan. Di Bintan suhunya 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Di Tanjung Pinang 27 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara untuk di wilayah Anambas dan juga di Natuna, diperkirakan hari ini akan mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk Karimun dan juga Lingga, hari ini diperkirakan akan udara kabur dengan suhu rata-rata di angka 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari bmkg.go.id. Nanti kita akan update juga untuk Anda informasi untuk pergerakan rupiah terhadap beberapa mata uang asing, kemudian juga harga bahan pokok yang ada di Kota Batam dan Kepri, kemudian juga untuk informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepri yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Nah, untuk Anda peringat yang bergabung sama kami pada pagi hari ini, bisa hubungi kami di line telepon di 463351 atau di WhatsApp Prosotera RRI Batam di 0811-778-1051. Bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda, atau juga bisa menyampaikan komentar Anda terkait tentang pelayanan publik di Kota Batam atau kejadian yang ada di sekitar Anda. Bisa juga terkait tentang traffic ya, jalan yang Anda lalui, atau informasi-informasi yang saat ini memang sedang hangat dibicarakan Kota Batam. Silakan kita diskusikan, silakan Anda sampaikan juga kepada kami di informasi dan juga di publik.
1: Golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. di seluruh dunia. Hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: Masih bersama kami peringati Prosetera Rima Tom, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan hadirkan sesaat lagi untuk ada informasi untuk trafik ya, bersama Lantas Polda Kepri. Dan untuk cuaca hari ini ya, di Kota Batam masih cukup berasap dan kabut. Tentunya kami himbau untuk tetap jaga kesehatan dan gunakan masker saat aktivitas di luar. Nah, kita akan mencoba menghubungi di Lantas Polda Kepri penyiar petugas pada pagi hari ini untuk menyampaikan bagaimana informasi traffic untuk Kota Batam.
1: Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri, karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi untuk traffic pada pagi hari ini, di mana kami hadirkan untuk Anda bersama di Lantas Polda Kepri. Di sambungan telepon kami, pendengar, kami sudah terhubung dengan petugas pada pagi hari ini, di mana ada

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam Presiden.
3: Kembali peringatan kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri, dan pagi ini kami akan update informasi traffic yang berada di Jalan Raja Isa Batam Center. Bersama petugas pada pagi hari ini ada Bribka Ika Febi akan menyampaikan laporan untuk Anda. Selamat pagi Ika.
4: Selamat pagi Bang.
3: Ya, silakan laporannya Ika.
4: Baik Bang, untuk situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Gengki atau Simpang Kaliban, arus lalu lintas ramai lancar dan aman terkendali Bang. Kita laporkan untuk dari arah Simpang Panang Sonic yang akan menuju arah Orchard Beton Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsul Beton Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
3: Ya, Ika, untuk kondisi cuaca saat ini di Kota Batam kan masih berkabut. Untuk saat ini posisi di Jalan Raja Isa bagaimana di sana? Apa masih terlihat kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia?
4: Masih terlihat kabut asap Bang, jadi kami himbau agar seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu memakai masker.
3: Ya, Ika, untuk di titik ini sendiri jam berapa nanti akan mulai terjadi kepadatan?
4: Mulai kepadatan itu Bang di jam 06 titik, sekarang sudah mulai kepadatan 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
3: Baik, Ika, mungkin sebagai terakhir bisa menyampaikan kepada pendengar kita bagaimana tips berkendara supaya aman.
4: Tips berkendara supaya aman, kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Gengki atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati aturan yang ada. Tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan jangan lupa memakai masker. Demikian informasi arus lalu lintas yang kami laporkan pada pagi hari ini.
3: Terima kasih untuk laporannya. Selamat pagi, salam presisi. Demikian peringatan untuk informasi traffic pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bribka Ika Febi yang berada di Jalan Raja Isa Batam Center atau di Simpang Kaliban. Dan esok hari di jam yang sama kita akan kembali update untuk Anda.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Masa di pusat area riba mendengar, untuk pergerakan rupiah pada pagi hari ini perlu juga menjadi atensi untuk kita untuk menguatkan rupiah tentunya dengan memplanning perjalanan ke luar negeri, kemudian juga mencintai rupiah dan juga produk-produk UMKM. Nah, untuk rupiah kita sehari-hari diperkirakan berada di angka 17.546 rupiah untuk kurs belinya, kurs jualnya berada di angka 17.723 rupiah. Dan untuk dolar Singapura saat ini kurs belinya berada di angka 13.810 rupiah dan kurs jualnya berada di 13.950 rupiah. Sementara untuk ringgit Malaysia berada di angka 4.301 rupiah dan kurs jualnya di angka 4.349 rupiah. Sebagai informasi tambahan pagi ini, kami akan update juga informasi dari harga emas antam, emas batangan per 1 gramnya berada di angka Rp2.592.000 rupiah. Dan untuk per 5 gramnya berada di angka Rp12.735.000 rupiah. Dan untuk harga emas batangan Gibbs series ya, per 1 gramnya berada di angka Rp2.743.000 rupiah. Informasi ini kita kutip untuk dari logamulia.co.id.com ya, logamulia.com maksud kami. Dan tepat pada pukul 7 kita akan hadirkan berita sentral bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini.